0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan. Menjaga keseimbangan, karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan anggap tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
1: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan pekerjaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikutan Puji Rahajo.
2: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Tong.
4: Untuk satu yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain cuma manfaat ada indikator. Misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Sherly, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak. Dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak, ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalapua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Loh. Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad juara ini,

0: Cuaca BMKG.
1: Pendengar RRI, selamat pagi untuk Anda yang tentunya tetap bersama kami ya di pagi hari ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi ini, Selasa 9 Juni 2026. Informasi ini disampaikan oleh Listi Aziza Kurnia Ningrum, STR, Perakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang. Sudah terhubung bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan informasi cuaca yang terpantau pada pagi hari ini.
2: Tenggara Timur yang berlaku hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Ada potensi kabut pada dini hari untuk wilayah Soe dan Ruteng. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai, Nada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 10 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Peringatan dini yang dapat kami sampaikan yaitu waspada adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Saburai juga. Kemudian kita beralih pada cuaca di ND. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 30 km per jam. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Kak Listi untuk informasinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Baik, pendengar dimanapun berada, demikian informasi cuaca ya untuk Anda di pagi hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami masih menemani Anda dengan topik wawancara pagi di pagi hari ini, Prosa RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, kita masih punya satu topik wawancara ya untuk kita bersama di pagi ini. Kita akan hadirkan topik Dinas Pariwisata meningkatkan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata Padang Savana Mausui di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, untuk mengetahui ini nanti kita akan bersama dengan Bapak Rovinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Dan tentunya pendengar di pagi ini ya, yang dimana

0: menjadi pengelolanya, pendengar. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata terus berupaya meningkatkan kapasitas para pengelola destinasi wisata agar mampu memberikan pelayanan yang baik, mengelola potensi wisata secara profesional, serta menciptakan pengalaman yang berkesan bagi para wisatawan. Nah, untuk mengetahui langkah ini, pendengar, kita akan bahas bersama dengan Bapak Rovino Sibor Hijau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur. Sudah terhubung bersama Pro Satir RINT di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi kru RRI Pro 1ND.
0: Baik, salam selamat hangat.
1: Sehat salam dan sukses untuk kita semua.
0: Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Bapak Rovinus, di pagi hari ini kita ketahui bersama yang di mana melalui Dinas Pariwisata terus berupaya meningkatkan kapasitas para pengelola destinasi wisata. Tentunya di pagi hari ini ya, Bapak Rovinus, boleh kami ketahui bersama apa yang menjadi fokus utama bagi Dinas Pariwisata untuk Padang Savana Mausi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Bapak?
1: Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sampaikan bahwa konsep awal pengembangan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur itu sesuai dengan visi dan misi dari Bupati Manggarai Timur, Bapak Agus Andreas Sarjana Hukum, Magister Kemanura, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata itu harus berbasis komunitas atau masyarakat atau community based tourism and sustainability, yeah. Atau boleh kita katakan bahwa pengembangan pariwisata itu harus berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Dan oleh karena itu kita selaku dinas teknis yang mengeksekusi seluruh visi dan misi Bupati Manggarai Timur, dan tentu tujuan utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Timur. Dan salah satu spot wisata atau destinasi wisata yang lagi viral, dua tahun sampai satu tahun terakhir sampai dengan saat ini adalah Padang Savana Mausi Tanjung Bendera di Kelurahan Batu Ngene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Betul. Banyak sekali wisatawan lokal, wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang hadir menikmati langsung keindahan alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngada. Begitu. Nah, dalam pengelolaannya pada tempo 2 tahun terakhir, pengelolaan pariwisata di sana masih belum dilaksanakan secara profesional, dan memang kita belum bentuk organisasi khusus dalam bentuk kelompok sadar wisata, sehingga banyak persoalan yang terjadi. Salah satu contoh sempat viral juga, para wisatawan memposting di media akun media sosial atau platform media sosial IG, TikTok maupun Facebook, di mana ada indikasi terduga oknum-oknum tertentu yang melakukan penagihan retribusi masuk ke Padang Savana Mausi Tanjung Bendera itu tidak sesuai dengan ketentuan. Dan itu bisa berdampak pada citra pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur secara umum. Dan oleh karena itu pada hari Jumat tanggal 5 Juni kemarin kita berkolaborasi dan bersinergi dengan semua stakeholders yang berkepentingan dan berhubungan langsung dengan keberadaan destinasi wisata Padang Savana Mausi Tanjung Bendera itu, mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan daya tarik wisata khusus di Padang Savana Mausi Tanjung Bendera. Dan pada saat itu kita hadirkan semua stakeholders yang berkepentingan langsung dengan keberadaan atau pengembangan

0: pariwisata di Padang Mausui Tanjung Bendera itu misalnya ya anggota DPRD Dapil Kecamatan Kota Kumba dan Kota Kumba Utara Bapak Petrus Yohanes Elmiance dari dua dapil itu, kemudian Camat Kota Kumba sendiri dengan jajarannya, Kapolsek Kota Kumba dengan jajarannya, dan Posramil Wailengga. Kemudian juga kita hadirkan juga atau undang dua pemateri yang akan memberikan pelatihan yang dua pemateri ke atau pemerata praktis akademisi dan juga memiliki jam terbang yang tinggi dalam memberikan pelatihan di sejumlah tempat di Manggarai Raya, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, yaitu Ibu Ica Tulis dan Bapak ke apa nih ya itu Pak Leonardus Nyoman. Pak Leonardus Nyoman. Keduanya itu adalah praktisi pariwisata dan juga akademisi dan sering melakukan dihadirkan untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM para pengelola wisata.
1: Baik.
0: Ya. Siap. Kemudian kita juga hadirkan tua-tua suku adat, ya, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Yang paling penting itu adalah perwakilan dari beberapa suku yang memiliki apa ya lahan di Padang Savana Mausui Tanjung Bendera itu, karena mereka juga merupakan tokoh-tokoh adat penatua suku yang memang lahan itu juga diwariskan dari nenek moyang mereka, sehingga kita hadirkan mereka semua agar tata kelola pengembangan dan pembangunan pariwisata, spot wisata atau destinasi wisata di Padang Mausui dan Tanjung Bendera itu lebih profesional dan lebih bagus ke depan, sehingga tidak terkesan lagi atau tidak muncul lagi berita viral tentang banyak persoalan yang ada di sana. Untuk sementara seperti itu.
1: Baik, Bapak Rufinus, terima kasih. Nah, untuk kesempatan ini juga nih, Bapak, apa yang disampaikan oleh pemateri ya yang saat pelatihan berlangsung untuk meningkatkan kemampuan para pengelola destinasi wisata yang ada di sana nih, Bapak?
0: Ya, jadi yang disampaikan itu banyak hal ya. Jadi mereka lebih banyak melakukan sharing dan diskusi dengan peserta pelatihan itu berdasarkan pengalaman yang mereka sudah dapatkan di berbagai tempat di seluruh NTT. Misalnya Ibu Ica Tulis itu seorang praktisi dan akademisi juga dalam bidang pariwisata. Dia menyampaikan sharing pengalamannya ketika dia memberikan pelatihan juga itu di Sumba. Nah, jadi perlu kami terangkan di sini bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memang selama ini belum mendampingi secara intens dan profesional terkait dengan destinasi wisata Padang Mausui Tanjung Bendera. Karena apa? Karena lahan atau area kawasan itu merupakan milik komunal. Milik komunal, jadi bukan merupakan aset Pemkab Manggarai Timur. Sehingga kami hadirkan pemateri yang sudah berpengalaman. Dia menjelaskan kepada peserta pelatihan, pelaku wisata, pemerhati wisata, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tetua adat, komunitas pemuda yang ada di kawasan itu, bahwa kita mengembangkan dan menata kembali tata kelola pengembangan pariwisata itu lebih organisir dan lebih baik melalui wadah kelompok sadar wisata, sehingga ke depan pengelolanya lebih profesional. Dan peserta rapat atau pertemuan itu juga sangat sepakat ya. Dan pada hari yang sama juga itu langsung dibentuk struktur organisasi kelompok sadar wisata, dipilih secara langsung oleh semua peserta pelatihan yang hadir, ketuanya, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. kelompok sadar wisata juga seksi-seksi yang ada. Sehingga nanti harapan kami tentu ke depan pengelolaan pengembangan destinasi wisata Padang Mausui Tanjung Berdera itu lebih bagus lagi, dan tentu harapannya bisa berdampak positif dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal di sekitaran di sekitaran destinasi wisata tersebut. Perlu kami sampaikan juga pada kesempatan yang sama juga itu atas kesepakatan dari beberapa perwakilan suku yang ada di sana di seputaran Padang Mausui Tanjung Berdera itu, beberapa perwakilan suku itu bahkan bersepakat melalui berita acara penyerahan lahan sekitar 5.000 meter persegi untuk diserahkan kepada Pemkab untuk lahan parkir pengunjung, kemudian untuk pembangunan MCK, gapura masuk, dan juga sumur air ya, air untuk air minum bersih, sehingga nanti para pengunjung tidak akan merasa sulit ya, ketika mereka hadir di sana. Mohon maaf saja, misalnya mereka lagi kebelet, maka MCK atau toilet kita sudah siapkan. Kemudian juga kendaraan mereka roda 2, roda 4, roda 6 sudah disiapkan dari area yang mereka serahkan itu. Sehingga untuk mengukuhkan penyerahan mereka itu dibuat berita acara penyerahan, dan ditindaklanjuti nanti tanggal 12 Juni hari Jumat. Puji Tuhan, nanti kita suruh laporkan ke Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan nanti Pak Wakil Bupati juga hadir dalam proses pengukuran lahan itu. Ya, pengukuran lahan 5.000 meter persegi atau setengah hektar untuk dibangun sarana dan prasarana amenitas ya, misalnya tadi itu yang saya sebutkan ya, sehingga nanti pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata itu lebih bagus, lebih profesional, dan tentu tujuan akhirnya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal, karena nanti semua seksi itu kita sudah bentuk. Ada yang seksi urus parkir kendaraan, ada seksi untuk memandu wisatawan yang datang, baik lokal, Nusantara maupun mancanegara. Ada seksi yang mengurus atau menghandle sarpras itu, misalnya MCK, toilet, dijaga kebersihannya. Kemudian ada juga seksi yang mengurus khusus tentang terkait sampah plastik. Sehingga nanti, dan itu puji Tuhan semuanya berjalan dengan sukses, dan sampai sore hari semuanya tuntas dan disepakati hari Jumat tanggal 12 Juni besok akan dilaksanakan acara penyerahan lahan itu kepada Pemkab Manggarai Timur dari 4 perwakilan suku yang memiliki lahan di kawasan Padang Savana Tanjung Berdera itu.
1: Baik.
0: Seperti itu untuk semua.
1: Baik, luar biasa Bapak Rufinus, dan semoga ini juga sebagai langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar Padang Savana Mausui ini juga semakin dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Baik, Bapak Rufinus, di kesempatan terakhir boleh kami ketahui seperti apa harapannya kepada para pengelola maupun untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Timur agar Padang Savana ini juga semakin dikenal, begitu nih Bapak. Apa yang disampaikan? Apakah strategi pemasarannya? Ya. Baik.
0: Siap. Jadi harapan kita tentu yang paling pertama dengan diciptakannya Tuhan Yang Maha Esa, Padang Savana yang begitu luar biasa, begitu indah. Ya, di samping itu juga bukan hanya keindahan alam ya, keunikan warisan budaya juga, budaya lokal di sana juga itu dengan suku yang terkenal itu suku Rongga, itu luar biasa, memiliki kekhasan dari segi pakaian adatnya, kemudian dari segi ritual adatnya yang agak berbeda dengan Manggarai Timur secara umum ya, bahasa lokal, bahasa mereka juga agak berbeda. Sehingga tentu harapan kita dengan diviralkannya oleh di platform media sosial selama ini, selama hampir 2 tahun terakhir, tugas dari seksi untuk promosi juga itu tidak terlalu berat ya, kalau dipromosikan di platform media sosial, karena memang kawasan itu sudah viral duluan ya, bukan hanya saja di Manggarai Timur, di Flores, NTT, bahkan seluruh Indonesia, bahkan sudah tembus ke luar negeri. Silakan di searching saja di Google, pasti sudah terlalu banyak ya postingan-postingan dari pengunjung yang datang langsung ke sana. Kemudian yang berikut tentu harapan kita para pengelola atau klub darwis ke depan bekerja secara profesional. Karena nanti SK klub darwis itu nanti akan ditantangkan oleh Bupati Manggarai Timur setelah kita sudah laporkan. Karena berita acaranya sudah lengkap semua, susunan pengurusnya juga sudah lengkap, dan itu arahan dari pemateri kemarin, Ibu Catulis dan Pak Leonardus Noman. Sehingga karena pengalaman mereka di beberapa tempat seperti kasus yang sama dengan kita di Manggarai Timur itu, harus dibentuk organisasi seperti kelompok. Ibu Ica Tulis juga menyampaikan bahwa nanti jika membutuhkan dana pengembangan di pengelolaan pariwisata itu nanti, terutama untuk pembangunan sarpras dan segala macam, itu bisa diajukan proposal untuk dia bisa sampaikan kepada lembaga keuangan yang besar, misalnya Bank BCA, Mandiri, dan sebagainya, karena dia punya link juga ada di sana. Ibu Ica Tulis, dia sangat terkenal ya. Jadi tentu harapan kita apa yang sudah disepakati, ditandatangani dalam berita acara oleh perwakilan dari beberapa suku itu, mudah-mudahan tanggal 12 Juni itu, karena Pak Wakil Bupati juga pasti hadir, semuanya akan berjalan lancar, sehingga proses sertifikasi lahan itu ke depan berjalan lancar dan sukses. Karena kita hadirkan juga Kepala Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, Kehutanan, kemudian juga kita hadirkan juga Kepala Bapenda Kabupaten Manggarai Timur bersama Pak Wakil Bupati nanti untuk hadir dalam proses penyerahan lahan seluas 5.000 meter persegi oleh perwakilan dari 4 suku kepada Pemkab Manggarai Timur. Demikian,
1: Kak Endo. Baik, siap. Terima kasih Bapak Rufinus untuk kesempatannya bersama Pro Satir hari ini di pagi hari ini. Dan semoga dengan adanya peningkatan kapasitas SDM pengelola bagi wisata Padang Savana Mausi di Kabupaten Manggarai Timur bisa meningkatkan pariwisata juga ya Pak Rufinus. Terima kasih untuk kesempatannya di pagi hari ini. Salam sehat Bapak.
0: Ya, terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Baik, salam sukses, selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, pendengar dimanapun berada, terima kasih juga ya untuk Anda yang selalu setia bersama Pro Satir RND di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga dengan upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur dalam meningkatkan kapasitas SDM pengelola daya tarik wisata Padang Savana Mausi, Mausui ya. Dan semoga dengan adanya pengelola wisata yang profesional, kreatif, dan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami, Pro Satir RND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda di edisi pagi ini. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar KPPOP Provinsi DKI Jakarta Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 0823-7446-2232. Namun faktanya dilansir dari akun Instagram @disporakijkt, akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi. Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di pagi hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dalam program Dialog Interaktif Pendengar, yaitu terkait dengan sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama ini nanti kami hadirkan bersama dengan Imade Suantara SEMSI sebagai Kepala BPS Kabupaten ND dan juga Pak Muhammad Syahrir, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND untuk Anda, yang dipandu oleh rekan kami Rosa Dalima sebagai presenter untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu. Selamat mengikuti dialog interaktif Asta Cita bersama saya hari ini, Rosa Dalima, di edisi Selasa 9 Juni 2026. Pendengar, topik kita pagi hari ini adalah sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten ND. Bersama kita menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Pendengar, inflasi bukan sekedar angka statistik, melainkan urat nadi ekonomi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga di bumi Kelimutu. Nah, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, pemerintah daerah terus berupaya mengendalikan fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, dan beberapa kebutuhan pangan lainnya. Dan menghadapi tantangan ini, sinergi lintas sektoral itu menjadi kunci utamanya. Nah, sejauh mana efektivitas program atau gerakan pangan murah GPM dan diversifikasi pangan lokal yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten ND selama ini? Kemudian bagaimana strategi tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk memastikan rantai distribusi tetap lancar hingga ke desa-desa? Nah, untuk membahasnya pagi hari ini, pendengar, telah hadir di studio kami ada dua narasumber yang memang profesornya di topik kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, yang pertama ada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten ND, Bapak Imade Suantara SEMSI. Pak Made saya sapa, Kak. Panggilannya saya sapanya Pak Made atau Pak Suantara? Ya,
1: Pak Made.
0: Pak Made. Pak Made, selamat pagi, apa kabar?
1: Luar biasa, Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa. Bisa panggil Pak Made, bisa juga Suantara.
0: Iya, tapi kayaknya lebih familiarnya, lebih akrabnya Pak Made ya.
1: Siap.
0: Pak, di RR udah berapa kali sih hadir?
1: Hari ini luar biasa. Terima kasih, mendapat kehormatan kami baru hadir pertama kali, tetapi sudah 3 kali di telepon via
0: by phone.
1: By phone lewat Florata Program Asat.
0: Iya, Florata pagi.
1: Florata pagi.
0: Wawancara pagi. Siap. Itu teman penyiar di siaran. Nah, ini memang kita dialog, tapi sekali-sekali kita kopi darat kayak gini ya, Bapak ya.
1: Siap,
0: jangan
1: siap.
0: By phone aja.
1: Betul, biar tatap muka.
0: Oh ya. Biar kalau ketemu di jalan, oh ini narasumbernya RRI. Dan yang berikutnya narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagin Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sarir. Pak Kadi, selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya sehat, Ocha.
0: Ya, Bapak terima kasih banyak, setiap kali diundang selalu bersedia hadir. Karena ini kita bahasnya memang dialognya, ini kita memang bahasnya Asta Cita, itu di dalamnya ada inflasi, ada MBG, ada stunting, dan pagi hari ini kita coba ke inflasi dulu, apalagi ini kemarin kita baru habis pesta besar, sambut baru, masyarakat pasti daya belinya tinggi, kebutuhan pakan pangan juga pasti tinggi, kemudian nanti sedikit lagi sudah mau masuk sekolah, itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat, persiapan untuk tahun ajaran baru. Kita mulai dari Bapak Made dulu ya, dari kita mendengarkan informasi secara keseluruhan dulu mengenai inflasi dan strategi pengendaliannya berdasarkan dari data BPS dulu dari Kabupaten ND. Setelah itu baru kita ke Pak Kadis, harga-harga pangan apa nih yang mempengaruhi inflasi di sini? Pak Made, silakan.
1: Baik, terima kasih Ibu
0: Rosa.
1: Ibu Rosa Dalima ya. Selamat pagi para pemirsa di seluruh pelosok negeri NKRI, utamanya di pelosok Tanah Ende.
0: Iya.
1: Saya Made Suantara, kebetulan ditugaskan jadi kepala di Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende ya. Kita sama-sama belajar, Ibu. Tadi sempat Ibu Rosa, Profesor, kita sama-sama belajar, sama-sama saling melengkapi begitu. Baik, kalau kami di BPS dengan topik sekarang ini, sinergi
0: pengendalian
1: inflasi di Kabupaten Ende khususnya. Nah, kalau kami di BPS, di jalan pusat maupun sampai di daerah, itu peran kami memotret angka inflasi yang tiap bulan dirilis oleh BPS RI, terus BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, begitu. Nah, kami membahas mungkin dari sisi inflasi sebagai peran kami, dan juga nanti ada IPH, Indeks Perkembangan Harga, dan nanti dari sisi strategi pengendalian mungkin Bapak Kadis Perdagin, Pak Syahril.
0: Okay.
1: Baik, mungkin kami sampaikan dulu sedikit tentang inflasi. Inflasi itu kan sebenarnya perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, begitu. Nah, inflasi itu dihitung dari kita ada namanya IHK, Indeks Harga Konsumen.
0: Okay.
1: Indeks Harga Konsumen itu dihitung tiap bulan. Nah, perubahannya itu disebut inflasi. Kalau itu harganya naik, kalau ada penurunan disebut deflasi, begitu. Manfaat dari data inflasi ini diantaranya adalah untuk menentukan target inflasi atau inflation targeting untuk tahun-tahun ke depan. Kemudian yang kedua, sebagai dasar atau indeksasi APBN atau disebut budget indexation. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar juga pembagi PDB atau produk domestik bruto atau produk domestik regional bruto atau GDP deflator. Yang berikutnya juga sebagai dasar untuk menentukan upah dan tunjangan gaji. Kemudian yang berikutnya sebagai dasar penyesuaian nilai kontrak mungkin. Dan juga untuk mengetahui atau dasar untuk eskalasi nilai proyek. Dan yang terakhir, indikator dari indikator dini, tingkat bunga, falas, dan indeks harga saham. Itu mungkin manfaatnya. Nah, untuk inflasi itu tidak dihitung di semua kabupaten kota.
0: Oke, kalau kita di Provinsi NTT ini ya Pak?
1: Ya, kalau saya di level nasional itu sekitar 90-an ya, kurang lebih.
0: Oke.
1: Nah, kalau di Provinsi NTT, angka inflasi itu dihitung di 5 kabupaten kota.
0: Di mana-mana aja itu Pak?
1: Nah, di manakah itu?
0: Penasaran saya.
1: Ya. Di situ ada namanya statusnya kota, ada statusnya kabupaten. Yang statusnya kota itu dihitung di 3 kota. Yang pertama itu di Kota Kupang. Yang kedua di Waingapu, dan ketiga di Maumere. Nah, sekarang yang di level kabupaten itu diwakili oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Ngada.
0: Itu kenapa dari di NTT itu kira-kira yang menjadi alasan ditentukan hanya 5 kabupaten kota yang menjadi sampel itu untuk dipotret BPS itu, kenapa itu Pak?
1: Alasannya? Kalau kami di BPS ada namanya sensus, ada namanya survei. Kalau sensus seperti sensus penduduk atau yang tahun ini kita laksanakan sensus ekonomi, itu menghitung semua responden atau semua objek. Sedangkan survei itu dihitung dari sampel atau wakil atau cuplikan. Nah, karena inflasi ini didasarkan dari survei, yaitu survei harga konsumen, yang keluarnya nanti indeks harga konsumen, itu kita ambil sampel saja. Nah, penentuan sampelnya kota-kota mana itu sudah menggunakan teori statistik, yang mana untuk 5 kota-kota itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Apakah mereka perputaran ekonominya atau perputaran uangnya lebih tinggi atau seperti apa?
1: Itu ada beberapa kriteria di situ. Salah satunya mungkin itu juga ya, pusat perekonomian. Dan makanya tadi ada 3 kota. Untuk yang perkotaan ada 2 rural namanya. Yang kota itu urban istilahnya, yang pedesaan itu rural. Jadi 2 kabupaten yang mewakili perputaran ekonomi atau perkembangan harga di level kabupaten itu, Ngada dan Timur Tengah Selatan. Makanya kita nggak sebut kotanya.
0: Okay.
1: Kenapa di Ngada nggak sebut Bajawa dan di TTS nggak sebut Soe? Kita sebut inflasi
0: kabupatennya
1: Ngada dan evaluasi apa Timur inflasi
0: Timur TTS, Tengah Selatan,
1: karena berarti secara keseluruhan.
0: Ya. Oke, okay. Nah potret dari BPS sendiri untuk inflasi kita di NTT dari 5 sampel kota itu seperti apa Bapak? Termasuk nanti jadi juga dasar ukuran untuk Kabupaten ND ya Pak ya?
1: Ya, yang merilis angka inflasi setiap bulan itu di level provinsi,
0: okay.
1: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu tiap awal bulan. Jadi dari 5 kabupaten kota tersebut itu dirilis tiap bulan plus dirilis juga rata-rata inflasi satu provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di samping 5 inflasi yang kabupaten kota tadi di level provinsi dirilis juga rata-rata inflasi untuk mewakili provinsi NTT. Nah kondisi terakhir per kondisi inflasi di Mei itu ada tiga, misalnya jenis inflasi. Yang pertama itu inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Itu bisa membandingkan perubahan indeks harga konsumen atau IHK di bulan di tahun ini dengan bulan yang tahun lalu.
0: Oke. Okay. Nah, di bulan yang sama ya.
1: Ya, tapi dengan
0: tahun yang berbeda sebelumnya. Oke. Okay.
1: Kemudian untuk yang ada namanya inflasi bulan ke bulan atau month to month itu membandingkan perubahan IHK di bulan yang bersangkutan dengan bulan sebelumnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang ketiga ada inflasi tahun kalender atau disebut year to date. Itu membandingkan perubahan IHK bulan berjalan dibanding dengan IHK pada Desember tahun sebelumnya. Okay. Nah, kalau kita lihat kegunaannya apa? Tadi yang year on year membandingkan harga bulan sekarang misalnya bulan Mei tahun 2026 dengan bulan Mei tahun 2025. Itu tujuannya untuk melihat tren inflasi tahunan.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan yang bulan ke bulan itu melihat perubahan harga jangka pendek. Okay. Nah ini mungkin yang lebih untuk panjang jangka pendek.
0: Kalau untuk Kabupaten ND, maaf Bapak saya izin potong. Kalau untuk Kabupaten ND sendiri dibandingkan angka inflasinya Mei 2025 dengan 2026 seperti apa?
1: Sekarang cenderung untuk ND. Untuk ND mungkin kita gunakan angka inflasi provinsi. Mungkin tadi saya flashback sedikit. Untuk Kabupaten Kota di Provinsi NTT yang tidak kena kota inflasi, terus kalau kita ingin menggunakan data inflasi pakai data mana? Kita menggunakan angka inflasi yang level provinsi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau untuk inflasi di bulan Mei ini, kalau yang year on year itu di level provinsi itu 2,76%. Sedangkan yang month to month itu deflasi yaitu minus 0,26%. Sedangkan yang inflasi year to date itu 1,52%. Nah sekarang kalau indeks tidak ada kota inflasi, berarti gunakan angka yang provinsi. Nah sekarang gimana kalau untuk pemantauan harga, utamanya harga pangan, harga makanan.
0: Yeah.
1: Nah di situ sudah sejak 3 tahun terakhir ya, sejak 2023 kalau salah, sudah pusat juga berkolaborasi antar kementerian, di samping BPS mengeluarkan angka inflasi yang cukup 5 kota untuk NTT tadi, ada nama juga turunan dari inflasi, kita sebut turunan inflasi lah, atau lebih pasnya indeks perkembangan harga atau IPH. Itulah boleh disebut pemantauan harga bulanan bahkan mingguan untuk kabupaten kota termasuk ND di luar kota inflasi. Per Mei minggu keempat Mei itu indeks perkembangan harga kabupaten ND itu mengalami penurunan minus 0,79.
0: Itu kenapa kira-kira tuh Pak?
1: Namanya juga indeks perubahan harga, indeks perkembangan harga. Itu berarti kalau minus dia harga turun.
0: Iya. Yeah.
1: Bergejolak turun dia.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik, kita ke Pak Kadis dulu ini. Pak Kadis nih, mengingat letak geografis Kabupaten ND kita ini bergantung ya pada pasokan dari luar. Nah, bagaimana sih pemerintah daerah Kabupaten ND bersinergi nih untuk menjaga kelancaran rantai distribusi tetap lancar sehingga kita tidak terlalu berdampak sekali lah inflasinya, Pak Kadis. Tetapi sebelumnya izin dulu Pak Kadis, kira-kira harga yang naik di pasar, pantauan terakhir dari teman-teman di Dinas Perdagangan apa-apa saja, boleh bagi share dulu.
2: Baik, ini terima kasih. Untuk harga barang atau harga sembako yang ada di pasar, yang bagaimana sudah digambarkan oleh Pak Kepala Badan Pusat Statistik tadi, kami berkolaborasi di mana di Kabupaten Ende ini ada pasar SP2KP, yaitu pasar, sistem, pantuan pasar, dan kebutuhan pokok. Berarti adanya di pasar Mogawani, kan pasar besar. Nah, di SP2KP ini kami mengimpus setiap hari dari hasil pantuan yang dirilis langsung ke kementerian, sehingga angka-angka yang dirilis di kementerian ini yang diambil, yang diadopsi, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung angka-angka inflasi, sehingga korelasi antara dua badan ini sangat-sangat terjaga.
0: Sendok dan garpu gitu. Ya, bisa jalan.
2: Jadi sendiri. Kalau untuk sementara yang memang ini hari untuk harga terakhir hari ini dan hari kemarin yang sedikit mengalami kenaikan, yaitu cabai keriting, bawang merah, dengan minyak bimoli. Itu kenaikannya kisarannya di antara 1000 sampai dengan 2000, seperti itu. Bahkan telur itu, harga telur yang minggu-minggu kemarin dia mengalami kenaikan, di dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan, dengan hitungannya per kilogram itu 40.000. Tapi di minggu kemarin itu di dalam hitungan kami dan pemantauan itu, di komparasi kiloan itu 1 kilo harganya bisa sampai dengan 50-55 ribu. Tapi untuk di hari kemarin dan hari-hari ini, posisi kiloannya berada di 40 ribu.
0: Tapi kita jual per rak tuh Pak Kades, hitungannya 1 kilo.
2: Betul, kalau hitungan memang di penjualannya itu rak-rak itu kami kompilasikan ke kiloan. Kalau satu rak itu, kalau sudah dengan kiloan seperti ini, berarti satu raknya itu tuh dia berada di kondisi di 55 ribu, begitu.
0: 1 kilo lebih ya?
2: Iya, 1 kilo lebih, seperti itu.
0: Oke, Pak Kades, ini kenapa sih sampai cabai keriting kita dan bawang merah itu sampai naik itu? Apa kita kekurangan pasokannya atau seperti apa?
2: Kalau untuk terkait dengan cabai keriting dan bawang merah, kita selama ini mendapat pasokan dari luar. Mendapat pasokan dari luar. Dan yang selama ini pasokannya mungkin disebabkan juga, selain itu juga, kebutuhan akan bawang merah dan cabai keriting ini dengan adanya dapur MBG ini, jadi kebutuhannya semakin banyak, sementara pasokan kurang, berarti sedikit tidaknya barang itu dia akan mengalami kenaikan. Dan juga minyak bimoli dia naik sekitar 2000-an, karena selama ini kita mendalami, kita dikoordinasikan, kita mengalami kenaiknya harga plastik, sehingga harganya juga ikutan naik.
0: 2000 itu yang berapa liter, dari berapa ke berapa itu Pak Kades?
2: Yang ini dari yang harga
0: 2 liter kah?
2: Ya, harga yang harga itu memang yang harga dari harga yang 2 liter itu. Seperti itu.
0: Karena sekarang kalau tidak salah sampai di 57, di angkat 57. Ya. Yang 2 liter itu Pak Kades. Ya, tapi susah juga sih barangnya di pasar. Banyak ibu-ibu mengeluh karena tidak dapat stoknya langka.
2: Terkait ini semua yang mengarahnya ke arah inflasi. Mengarah ke arah inflasi itu, jadi langkah pemerintah, baik pemerintah secara nasional maupun di daerah, kita melakukan strategi 4K, mengimplementasikan strategi 4K.
0: Apa itu?
2: Nah, 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Nah, dari 4 langkah strategis ini, langkah-langkah konkret yang di lapangan itu, pemerintah sering melakukan kegiatan operasi pasar murah. Operasi pasar murah di mana digelar secara berkala untuk menstabilkan harga komoditas yang menyumbang inflasi tinggi seperti beras, minyak, cabai, dan lain-lain itu agar terjangkau. Nah, di mana kegiatan pasar murah ini yang kita sering lakukan itu, melihat dengan situasi dan kondisi dan gejolaknya, yang kita lakukan kegiatan pasar murah itu semuanya dengan harga distributor, bukan harga pasar, sehingga itu juga cukup membantu warga masyarakat. Dan yang langkah berikutnya, kami mengoptimalisasikan TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan Satgas Pangan. Nah, di mana kami melakukan pemantauan secara insentif guna memastikan stok pangan aman dan mencegah praktik penimbunan barang-barang di gudang oleh distributor. Itu memang kami lakukan secara berkala, dan kalau untuk pemantauan di lapangan kami lakukan harian seperti itu.
0: Yang
2: dan,
0: yang rentan di timbun itu biasanya apa Pak Kadis?
2: Tidak, kalau untuk selama ini yang kami melakukan pantauan tidak ada sama sekali penimbunan. Karena kita, nah kenapa tidak terjadi seperti itu? Karena salah satu 4K tadi kita melakukan komunikasi efektif. Nah, kita melakukan jaga pencapaian dan dengan langkah yang berikutnya itu program bantuan pangan. Mungkin program bantuan pangan dapat seperti bantuan berat SPHP tadi seperti itu.
0: Oke, Pak Kadis, kalau dibandingkan dengan untuk saat ini yang menjadi kita langka itu karena kita pasok dari luar itu memang bawang merah dengan cabai keriting ya, itu memang ya. Dari kita lokal belum bisa menjawab kebutuhan pasar.
2: Ya, untuk ketersediaan ini bawang merah dan cabai keriting di tingkat lokal ini, saya katakan, jujur saya katakan, tetap beredar di pasar tapi belum menjangkau untuk memenuhi semua kebutuhan warga masyarakat. Maka yang saya katakan tadi, apalagi dengan sekarang ini banyaknya kebutuhan di dapur MBG seperti itu, maka kebutuhan-kebutuhan, kalau contoh saya ambil contoh, kadang-kadang sampai terjangkaunya harga bawang dengan cabai keriting itu juga dengan cabai merah itu, di saat-saat musim tertentu memang ada gagal panen juga, ada keterlambatan transportasi, sehingga salah satu menyebabkan kenaikan juga seperti ini. Tetapi untuk dengan kenaikan ini untuk cabai merah dan bawang dengan bawang merah tadi baru dua hari seperti itu. Kalau untuk minggu-minggu kemarin sebagaimana disampaikan oleh Pak Bunut Sastigi, dia masih normal. Dan kebiasaannya mungkin karena stoknya ini di paling bertahan sekitar 1 minggu atau 2 minggu dia akan kembali normal, dia akan kembali normal lagi. Okay. Seperti itu. Setelah kita kembali, yang saya katakan tadi, komunikasi efektif seperti itu. Bahkan teman-teman di kantor dan sebagai petugas lapangan itu dia turun-turun ke pasar itu secara tidak langsung juga untuk memberikan motivasi untuk penekanan harga sehingga dia tidak terlalu melonjak jauh seperti itu.
0: Oke, baik pendengar, kami masih tunggu Anda untuk bergabung bersama kami masih dalam dialog interaktif Asta Cita bersama Kepala BPS Kabupaten Ende Bapak Imade Suantara dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapak Muhammad Sarir. Anda bisa mengirimkan komentar, masukan, pertanyaan ataupun pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 082138788786 atau bisa di 081238805607. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Harga cabai naik, minyak goreng ikut melambung, dan kini beras pun makin mahal. Duh, belanja seminggu makin tipis nih. Lauk anak-anak harus dikurangi. Inflasi bukan sekedar angka. Ia nyata dirasakan di dapur rumah tangga, di meja makan, di isi dompet kita. Waduh. Tapi kita bisa berdaya. Belanja bijak, pilih bahan lokal, olah makanan tanpa sisa. Bersama kita hadapi inflasi dengan solidaritas dan kemandirian. Ingat, menjaga ketahanan dapur adalah langkah menjaga ketahanan bangsa.

0: Kita sehari-hari, Pro1 RRI ND menghadirkan inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro1 RRI ND. Inflasi dan investasi

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampaknya bisa terasa oleh semua orang, baik itu petani, pedagang, hingga kita sebagai konsumen. Pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas harga dengan kebijakan subsidi, operasi pasar, dan distribusi yang adil. Namun, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita semua bisa ikut berperan. Dengan membeli produk lokal, hidup hemat, dan bijak berbelanja, kita bisa membantu menekan inflasi. Kita bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan menjaga harga tetap terjangkau untuk semua. Penekanan inflasi adalah tanggung jawab kita semua. Bersama, kita wujudkan ekonomi yang kuat dan sejahtera.
1: Ya, kembali Anda bersama kami dalam dialog interaktif pagi, dialog Asta Cita Sinergi Pengendalian Inflasi di Kabupaten ND bersama Kepala BPS Kabupaten ND Bapak Imade Suantara dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bapak Muhammad Sarif. Kita ke Pak Made dulu. Anda kami masih menunggu ya gabung-gabung Anda di 08213878 8786 untuk line WA kami. Kemudian bisa juga di nomor line WA yang satunya 08123880 5607. Pak Made, untuk mencegah, istilahnya BPS melakukan potret dulu nih, potret, kemudian ngecek IPK-nya, indeks IHK, indeks
2: harga konsumen untuk inflasi.
1: Iya.
2: Kalau yang apa, yang IPH itu ini harga pangan yang dihitung oleh teman-teman di perindustrian.
1: Iya. Nah, ketika BPS melakukan potret, kemudian setelah itu baru mengkoordinasikannya dengan Disperindak untuk melakukan pengendalian. Biasanya rekomendasi-rekomendasi seperti apa sih yang disampaikan BPS untuk tim segera turun melakukan pengendalian harga di lapangan? Itu ya, seperti apa Pak? Boleh berbagi?
2: Ya, baik Ibu
1: Rosa.
2: Ibu Rosa ya. Ini tadi kita berbagi peran ya. Dengan tadi Pak Kadis Pak Syahrir menyampaikan 4K. 4K strategi itu keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran. Nah, mungkin ini ranahnya di teman-teman tim pengendalian inflasi daerah.
1: Ya, betul. Ya,
2: seperti
1: BPS maksud juga.
2: Nah, kalau BPS lebih tepatnya di situ di yang terakhir, komunikasi.
1: Oh, komunikasi.
2: Nah,
1: ya, oke.
2: Okay. Kenapa komunikasi? Komunikasi dan koordinasi dan diplomasi mungkin ya. Istilah kami. Nah, kemudian ini IPH, ini perkembangan harga yang IPH. Merupakan ya, yang merupakan itu kayak turunan inflasi di setiap kabupaten kota.
1: Iya.
2: Jadi IPH ini itu tadi di data setiap hari ya, ya dengan betul. Pak Kades timnya, jajaran Dinas Perdagangan Perindustrian di Kabupaten Kota setempat dihitung setiap hari. Itu dihitung atau didata ke pasar Senin sampai Jumat kalau salah.
3: Okay. Sampai Sabtu.
2: Sampai Sabtu juga. Ah, betul. Nah, kemudian itu menghitung khusus pangan saja. 20 komoditas pangan. Di antaranya beras, tepung terigu, tahu mentah, daging ayam ras, dan seterusnya, termasuk cabai merah, tahu tempe dan seterusnya. 20. Kenapa 20 kan itu dipilih yang sering bergejolak. Ibarat sembako lah.
1: Oh.
2: Nah, kemudian setelah beliau belum menghitung di SP2KP namanya ya. Sistem SP2KP yang punyanya Kementerian Perdagangan. Hmm. Yaitu sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan. Kami dari PPS tugasnya hanya meracik hasil hitungan yang laporan dari jajaran Kemendagri, yaitu Dinas-Dinas Perdagangan dan Perusahaan di seluruh kabupaten kota, kecuali kota inflasi tadi.
1: Iya.
2: BPS menarik data, dari sistem data, secara online sudah setiap hari Sabtu, kalau salah.
1: Okay.
2: Hari Sabtu dihitung untuk menghitung ini perkembangan harga. Sabtu sore atau Minggu dikirim sudah ke kabupaten kota, termasuk ke kami, ke BPS. Jadi, IPH itu merupakan pantauan harga dini atau harga mingguan. Nah, seperti sekarang kita sudah pegang IPH minggu keempat bulan Mei. Nah, kita ada penurunan memang. Turunan. Nah, tadi Pak Kades bilang, Pak Syahrir, saat ini naik. Karena harga memang seperti itu, bergejolak begitu. Nah, biasanya komunikasi itu dilakukan juga lewat dari pusat, dikomandoi oleh Kemendagri bersama kementerian terkait setiap Senin, setiap Minggu, atau kadang berubah ke hari yang lainnya. Itu namanya kita ada rakor tim pengendali inflasi pusat dan rakor tim pengendali inflasi daerah. Di situ hadir semua kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran terkait. Itu biasanya kita dikumpulkan di ruangan rapat Pak Bupati. Itu kumpul, di situ biasanya di rakor itu pertama yang berbicara pasti sudah dari BPS, menyampaikan inflasi dan menyampaikan IPH. Nah, bila mana di situ biasanya ada harga yang naik atau turun di luar harga normal, di situ sudah kita sampaikan beberapa fenomena. Biasanya kita tidak mempunyai memberikan rekomendasi sih, fenomena penyebab, kan ada biasanya mungkin itu produksi terganggu atau distribusi. Dan untuk menghindari itu tadi, mitigasi penimbunan atau tidak, ya kita tidak ada di situ, mungkin produksi atau distribusi. Dan di situ bila mana harga naik di atas harga normal, biasanya kalau inflasi kan itu target pemerintah 2,5% plus minus 1. 2,5 itu standar, kalau naik 1 menjadi 3,5 itu maksimal, sudah hati-hati. Kalau turun 2,5 menjadi 1,5 itu juga hati-hati, karena kalau terendah juga ekonomi lesu, kalau turun tinggi masyarakat enggak terjangkau untuk beli.
1: Jadi dia harus tetap stabil
2: di targeting inflasi, termasuk IPH juga. Jadi tugas kita sebenarnya kalau kami memotret dan menyampaikan fenomena, ini harga naik, ini turun. Nah, yang tugasnya nanti melakukan operasi, oh naik misalnya di Kabupaten ND sempat sekitar 6 bulan lalu itu telur ayam ras naik. Apa sebabnya? Tadi kami memberikan fenomena saja, kemungkinan distribusi dan sebagainya, atau pas MBG atau apa kebutuhan tinggi dapur MBG dan sebagainya. Nah, dari teman-teman OPD yang tugasnya mengendalikan harga, di situ tadi Bapak melakukan apa tadi? Keterjangkuan, ketersediaan, kelancaran, itu memantau itu. Jadi kami BPS memberikan potret setiap minggu berdasarkan laporan dari SP2KP,

0: Januari sampai bulan Juni ini sudah berapa kali sih pemerintah melakukan operasi pasar ini untuk pengendalian harga?
1: Ya, baik, untuk dari Januari sampai dengan bulan Juni ini pemerintah sudah melakukan kegiatan operasi pasar murah itu sudah sebanyak dua kali. Yaitu di pada saat di hari raya keagamaan, pada saat kemarin, pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Lebaran dengan hari raya Paskah, dan selanjutnya kami berkolaborasi dengan Badan Ketahanan Pangan juga melakukan kegiatan operasi pasar murah. Nah, jadi selama ini sudah dua kali. Dan melihat dengan kondisi yang ada kan harganya masih stabil, stabil. Kalaupun ke depannya akan terjadi gejolak yang harga yang agak kenaikan yang signifikan, kita akan lakukan kegiatan pasar murah lagi. Juga kan di mana kami melihat pada situ kita bisa menekan kenaikan harga dan untuk memastikan pasokan stok itu aman. Nah, seperti itu.
0: Kalau selama ini nih Pak Kadi, sebenarnya yang kita kalau terjadi kelangkaan ataupun harga naik itu penyebab terbesarnya itu apa? Untuk kita di Kabupaten Ende.
1: Kalau untuk di Kabupaten Ende itu penyebab terbesar pertama itu dari rantai pasoknya.
0: Oh,
1: rantai pasok dalam arti begini, kita mengharapkan pasokan dari luar, di mana rantai pasoknya itu tidak menyebabkan bukan dari kelangkaan karena situasi dan kondisi alam. Seperti kita banyak lewat menggunakan transportasi laut. Kalau pun ada musim-musim tertentu gelombang besar macam, berarti pasokan sedikit terhambat. Nah, kalau pasokan sedikit terhambat memang ketersediaan terbatas. Jadi kebutuhannya banyak. Nah, jadi oleh karena itu, karena ketersediaan yang terbatas, kebutuhannya banyak, pasti itu hukum ekonomi lah yang terjadi di pasar. Nah, seperti itu pasti mereka akan naikkan. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, pemerintah tetap mengambil langkah untuk tetap melakukan pengawasannya dan supaya harga-harga itu bisa lebih ditekankan lagi. Nah, langkah-langkah itu kan pemerintah mempunyai stok nih. Jadi untuk menyikapi semacam, maka dilakukan operasi pasar murah dan bantuan pangan tadi, seperti itu.
0: Baik, itu biasanya di bulan berapa sih Pak Kadis, kalau yang biasanya mulai terganggu tuh rantai pasokannya tuh karena pengaruh musim?
1: Jadi, kalau kita melihat dulu itu
0: fenomena
1: alam, fenomena alam, sehingga kita tidak bisa memastikan rantai pasoknya itu terjadi di bulan-bulan berapa seperti
0: tidak
1: itu.
0: Pasti ya?
1: Tidak pasti seperti
0: kalau
1: itu.
0: Kalau dulu biasanya bulan Januari karena musim barat atau musim tenggara.
1: Bahkan sekarang sudah bergeser, waktu musim bulan itu tidak menentu.
0: Sudah jelas
1: seperti itu.
0: Global warming.
1: Iya, seperti itu.
0: Pak Bani, mungkin bisa ada yang ditambahkan lagi terkait dengan rantai pasokan tadi yang menyebabkan inflasi. Bukan hanya di Ende saja mungkin.
2: Iya. Baik, biasanya perubahan harga, baik itu inflasi maupun ini perkembangan harga tadi, itu di samping dipengaruhi oleh faktor alam di luar kuasa kita. Kita hanya bisa bersyukur dan berdoa toh. Jadi agar cepat itu faktor alam. Kemudian yang berikutnya itu biasanya kita sudah menggunakan tren. Biasanya yang dipengaruhi oleh faktor hari raya. Misal tadi saya sempat lihat tren harga, misalnya baik itu harga IPH maupun inflasi begitu. Dari Januari sampai bulan Mei itu ada kenaikan memang di bulan Februari Maret. Nah, setelah kita lihat hari raya besar bertumpuk di situ, menjelang Lebaran, kemudian apa
0: Paskah
2: begitu kan, Lebaran yang hampir di seluruh Indonesia toh. Jadi di situ biasanya sebelum hari raya kan ibu-ibu misalnya borong stok pangan toh, itu akan naik dia. Akan bergejolak naik. Itu terpotret dari inflasi atau IPH juga naik di situ. Tapi di situ kata di Pak Kades bilang Pak Syahrir tetap mantau di situ. Naiknya ini gimana? Masih dalam
0: batas wajar.
2: Kalau naik tinggi operasi pasar. Nah, di sini juga tidak lepas dari ini. Sesuatu itu bisa dipahami dan dimengerti oleh semua pihak. Sosialisasi itu Mas harus sosialisasi tentang harga. Biasanya imbauannya itu lewat media sosial dan sebagainya. Ibu-ibu jangan stok borong-borong. Itu belanja dengan bijak. Jadi kita begitu, belanja dengan bijak.
0: Belanja sesuai dengan kebutuhan.
2: Iya, betul. Ya, itu jadi berharap. Itu di situ peran sosialisasi tadi, cara-cara pencegahan agar harga aman, memastikan kita tidak usah khawatir begitu. Itu peran juga mungkin dari sosialisasi.
0: Nah, itu dia Pak Kadis, Pak Mas.

0: Jadi ini ada fenomena di kota ND khususnya, ada di gerai-gerai penjualan minimarket yang ada, dua minimarket lah yang banyak di sini. Begitu beras dan minyak goreng serta gula pasirnya datang, itu cenderung habis. Dua hari yang lalu saya keliling cari gula pasir, itu stoknya habis karena di dua minimarket itu 17.500 untuk gula putih. Sementara kalau di supermarket atau di pasar itu sampai dengan 20.000-25.000. Nah, kita tahu pas ini ada yang borong nih itu di sana. Pak Kadis atau Kak Pemadi, adakah bisakah kita dari pemerintah mengeluarkan himbauan atau peringatan kepada pengelola minimarket-minimarket yang ada ini untuk membatasi pembelian masyarakat? Punya enggak kewenangan untuk itu, Pak Kadis? Terutama minyak goreng dengan beras yang 5 kiloan itu, yang beras kemasan dengan gula pasir. Pak Kadis.
1: Baik. Untuk keterkait dengan gula pasir, beras dengan minyak bimoli, itu saya sampaikan tadi, seperti minyak bimoli dia mengalami kenaikan, itu mungkin di salah satu penyebabnya itu dengan mahalnya harga plastik. Nah, mesti dia ikut naik.
0: Ini
1: nah,
0: tidak naik ya, lagi kosong Pak Kadis.
1: Iya, begini. Makanya itu seperti itu. Tapi ini kan hari ini penjadwal pemantun di pasar. Hari jadwal pemantun di pasar. Berarti dua hari harga pemantun langsung di stoknya, di gudangnya, untuk kita memastikan bahwa stoknya ada atau tidak, seperti apa. Nah, yang terkait dengan ini harga gula tadi yang macam, kalau sampai dengan di pasaran itu, dengan di harga yang 20.000 itu merupakan harga eceran yang ada di kios. Nah, sementara yang lain-lain itu dia masih di bawah harganya, seperti 18.900.000. Dan sementara ketersediaannya di gerai-gerai yang seperti Alfamart atau Indomart apa macam, itu mereka mendatangkan sendiri dari distributornya mereka. Nah, distributornya mereka. Sementara saudara-saudara kita di agen dan distributor itu, mereka mendatangkan secara terpisah dari sementara. Jadi untuk sementara seperti ini, yang kami dua hari ke depan ini yang akan melakukan cross check stok di lapangan, karena hari Senin, Selasa kami biasanya hari Rabu atau hari Kamis itu, hari Rabu atau hari Kamis teman-teman sudah langsung cross check keadaan stok di gudang-gudang para distributor tadi seperti itu, sehingga ketersediaan di stok itu bisa menjawab tidak kebutuhan masyarakat untuk ketersediaan itu. Yang kami pantau setiap dalam mingguan itu untuk mengetahui stok itu, apakah stok ini hanya tersedia untuk 1-2 minggu atau tidak. Tapi stok yang kami sering pantau macam itu, dia bisa menjawab sambil menunggu pasokan yang baru itu, dia akan menjawab untuk 3 atau 4 bulan ke depannya. Begitu.
0: Baik, izin Pak Kadis, kalau misalnya untuk stok kita terutama minyak goreng, karena kebutuhan akan minyak goreng itu cukup tinggi. Kalau misalnya beras, kita masih pilihan alternatif ada pangan lokalnya. Untuk Kabupaten Ende, pantauannya untuk stok per hari ini seperti apa Pak Kadis, ketahanannya?
1: Ya, baik, untuk pantauan kami di hari ini, untuk sementara beras masih stoknya masih terjaga, bahkan stok barang pemerintah itu melimpah. Bahkan pada saat-saat ini dari pemerintah itu sudah melakukan kegiatan bantuan pangan lagi redropping-nya seperti itu. Dan untuk menjaga seperti minyak itu, dari pemerintah juga sudah siapkan melalui Bulog, yaitu minyak kita. Minyak kita yang sekarang lagi disebutkan ke pengecer-pengecer akhir itu tuh sudah semakin banyak, sehingga untuk menjaga kestabilan harga minyak seperti itu.
0: Oke, jadi aman ya untuk di Kabupaten Ende. Oke, baik. Ini lagi 10 menit sih kebersamanya kita, Pak Made. Ini kalau inflasi itu nggak bisa dong pemerintah bekerja sendiri atau tim sendiri. Masyarakat juga lah. Kalau tadi kita dengar IALM-nya RRI ND bahwa mengajak juga masyarakat ikut berkontribusi menjaga inflasi di suatu daerah. Nah, yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu apa? Ibu-ibu di rumah, kami-kami, semualah kita yang selaku warga negara Indonesia itu. Realnya apa nih yang harus kami lakukan?
2: Ya, baik Bu Rosa, mungkin nanti lebih tepat nanya di Pak Kadis ya. Kami dari sisi pandang tukang potret saja.
0: Iya, itu sudah. Biasanya ada sisi potretnya itu.
2: Memotret, kami menangkap fenomena. Dan di situ harus ada sosialisasi. Karena angka yang kita hasilkan itu dan juga agar bisa berdampak kepada masyarakat kan, potret itu berupa inflasi atau IPH, kita mengajak semua lapisan masyarakat kayak tadi berbelanja dengan bijak begitu, dengan bijak, dan di situ agar masyarakat terutama ibu-ibu yang tahu persis tentang dapur begitu kan, tadi minyak goreng yang naik dan sebagainya. Nah, dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah daerah, semua lapisan meyakinkan bahwa ini aman, ini aman. Menjaga kita tidak ada khawatir begitu. Kalau tahu berubah naik sedikit itu akan mengikuti pola, setelah kapal datang akan turun sebagainya begitu. Sehingga tidak ada borong-borong dan sebagainya, itu akan berpengaruh, mempengaruhi kondisi harga pasar begitu. Jadi peran sosialisasi tidak henti lewat berbagai media, misalnya lewat dari sana sebagainya begitu.
0: Sosialisasi ya, beredukasi ke masyarakat. Betul. Ya. Terkadang ibu-ibu masih egois begitu lihat gula putih masih 17.500 di minimarket, itu ngambilnya untuk stok 1 bulan, begitu 2 hari udah stoknya udah habis begitu, itu yang terjadi. Iya. Itu aja ya Bapak ya sarannya ya, kalau bisa, kalau ikut membantulah pemerintah. Siap. Belanja dengan bijak sesuai kebutuhan. Pak Kadis silakan Kak. Ajakan kita kalau masyarakat
1: ini baik seperti apa? Untuk warga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga, kalau untuk menyikapi hal ini, saya mengharapkan kan semuanya itu bermula dari dapur. Untuk kita menjaga ketahanan dapur. Nah, kita menjaga ketahanan dapur itu dengan cara kita belanja yang hemat. Nah, seperti yang Ocha katakan, kalau melihat gula 17.000 tak, kita jangan bayi panik, jangan panik. Nah, kalau kita semakin panik, kita akan melakukan borong beli dalam stok yang besar, sel-sel stoknya habis, jelas ikutannya pasti naik. Kita membeli yang sehemat mungkin, sesuai dengan kebutuhan harian, pasti akan terpenuhi. Jadi kita dalam itu berbelanja yang hemat untuk menjaga ketahanan dapur. Itu.
0: Ya. Ada yang masuk nih WA nih terakhir-terakhir, mungkin pengaruh sinyal. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Made dan Pak Kadis. Saya Ibu Linda, ibu rumah tangga. Mengingat Kabupaten Ende merupakan salah satu wilayah yang rentan terhadap fluktuasi harga beras dan pisang. Nah, langkah sinergi apa yang dilakukan untuk menjaga pasokan dari daerah tetangga itu tetap ada? Kemudian ada satu lagi masih dari Ibu Linda. Sejauh mana nih keberhasilan program diversifikasi pangan lokal seperti pemanfaatan jagung dan umbi-umbian dalam mengurangi ketergantungan beras masyarakat di Kabupaten Ende? Pak Kadis mungkin kayaknya langsung.
1: Baik, ini terima kasih. Mungkin dari dua pertanyaan ini, yang satu untuk menjaga ketahanan pasokan beras dengan pisang. Ya, dengan pisang.
0: Komunikasi
1: yang bangun. Nah, ini kita ini lintas daerah atau lintas sektor yang kami komunikasikan. Nah, sementara ini kita menyangkut pasokan beras itu dari luar. Itu pun yang kita mengharapkan, itu yang kita komunikasikan itu melalui dengan agen pemerintah kita, yaitu melalui Bulog. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan ketahanan pangan yang berarti untuk seperti makan-makan pokok apa segala macam, nah, saya tidak bisa menjelaskan dan secara terinci apa macam, itu adalah kewenangan yang ada di Badan Ketahanan Pangan. Okay. Seperti itu.
0: Mungkin sesewaktu mungkin pasar kita juga undang Badan Ketahanan Pangan ya. Untuk ngobrol-ngobrol di sini.
1: Tetapi dengan pertanyaan dan masukan yang berharga ini akan kami koordinasikan lintas sektor bagaimana untuk menjawab sehingga warga masyarakat tidak merasa panik. Tidak merasa panik ya, seperti itu.
0: Oke, Pak Made mungkin ada tambahan, silakan. Masih 3 menit lagi.
2: Ya, mungkin peran kami kan memotret, tapi di situ di saat setiap minggu di pusat ada rakor itu menghadirkan kalau salah Badan Pangan Nasional. Ya, di situ hadir selalu. Terkadang harga naik, di situ akan diminta penjelasan dari Badan Pangan Nasional, kemudian dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tadi kalau yang memastikan pangan lokal, makanan pokok kita tidak hanya beras toh, identitas jagung, ubi dan sebagainya. Nah, sekarang program pemerintah juga yang saya ketahui bahwa pihak TNI Polri juga ikut berkontribusi.
0: Ya,
2: misal jajaran Polri ikut bersama petani, ayo tanam jagung. Kami lihat di beberapa lokasi di Indonesia. Mungkin seperti itu juga yang kami yang kami amati.
0: Iya, mudah-mudahan sih nanti suatu waktu Pak Made hadir di sini sudah memotret nih ketika TNI Polri turun nih, sudah sejauh mana sih ketahanan pangan kita? Itu pasti juga bisa dipotret itu, dari
2: sudah.
0: Sana.
2: Kita sudah ada kerjasama sejak tahun lalu. Tatkala Polri itu diperintahkan oleh Presiden untuk bersama tani untuk perluasan tanam jagung, itu berkolaborasi dengan BPS, karena BPS juga memotret luas
0: lahan,
2: luas tanam, luas panen dan produksi khususnya padi palawija termasuk jagung. Jadi
0: hasilnya gimana nih, Bapak?
2: Sudah berkolaborasi, artinya tatkala pihak Polri itu melakukan penanaman, melaporkan ke BPS, melaporkan kapan tanam, kapan panen dan sebagainya, begitu. Karena di BPS memotret agar yang ditanam oleh pihak Polri itu terpotret di kita juga. Okay. Jadi sudah ada kolaborasi.
0: Izin Bapak, saya langsung undang kalau kapan-kapan kita datang, Bapak hadir lagi ke sini, kita membahas khusus deh soal ini, soal ketahanan pangan, soal potret lahan-lahan yang perluasan untuk tanam jagung. Mungkin nanti dari polisi juga, dari Polres ND atau dengan Badan Ketahanan Pangan. Bersedia ya Bapak ya?
2: Siap.
0: Oke deh. Iya, terima kasih banyak. Terakhir. Oke, ya bisa, masih ada, ya ada yang mau disampaikan, silakan Bapak.
2: Oke, siap, Ibu Rosa. Ini ya, berhubung kami diundang ke sini, kami dari BPS Badan Statistik Seluruh Indonesia juga menyampaikan kepada semua pihak ya, di bulan
0: ke
2: Juni,
0: sana aja, Bapak,
2: di bulan Juni, Juli, Agustus ini kami dari BPS bersama semua lapisan tanpa kecuali akan melaksanakan karya akbar kita semua di Indonesia, yaitu melaksanakan sensus ekonomi 2026. Yang tepatnya kita akan lakukan pendataan atau kunjungan door to door di seluruh wilayah NKRI tanpa kecuali, dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus itu akan para petugas akan masuk ke rumah. Untuk itu mohon semua pihak, baik dari pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, semua mohon dukungannya untuk menyelesaikan sensus ekonomi 2026. Itu tujuannya untuk mencatat potret ekonomi Indonesia dan untuk perencanaan program pemerintah agar ke depan programnya itu berdampak bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Made, Pak Kadis, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk waktunya, selalu bersedia kapanpun dihubungi. Kalau tidak ada urusan yang tidak bisa diwakili, pasti beliau hadir. Terima kasih banyak untuk pendengar Ibu Linda yang sudah bergabung mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: lihat orang belanja seperti dunia mau kiamat. Semua diborong, rak-rak jadi kosong, padahal belum tentu butuh. Itulah panik buying, panik yang berujung pemborosan. Harga bisa melonjak, barang jadi langka. Yang rugi bukan hanya kita, tapi dampaknya ke semua orang. Inflasi pun ikut naik, hanya karena rasa takut yang tak dikendalikan. Belanja bukan soal siapa cepat, siapa menang, tapi soal siapa yang tenang dan bijak. Yuk lawan panikmu, belanja secukupnya, karena hidup butuh akal, bukan sekedar ambil.
1: Pancasila, satu.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila. Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hidup rukun dalam keberagaman dimulai dari sikap saling menghormati. Pro 1 RRI Indi menghadirkan moderasi beragama. Moderasi beragama. Program yang mengajak kita memahami cara beragama secara seimbang sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dikemas secara santai dan dialogis, membahas pentingnya toleransi, saling menghargai, serta menjauhi sikap ekstrim dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama. Moderasi beragama. Hadir setiap Selasa, minggu kedua dan keempat, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Moderasi beragama, merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

0: Sesaat lagi kita ikuti acara Moderasi Beragama.
1: Moderasi Beragama.
0: Merawat kerukunan, memperkuat persatuan. Pro 1 RRI ND.
1: Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada. Senang sekali Rian Hidayat dan Pak Isareng kembali menyapa ruang dengar Anda, tentunya di Florata siang ini maksud kami. Nah, pendengar, di tengah keberagaman yang kita hidupi hari ini, ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita lupakan. Bagaimana cara hidup berdampingan tanpa harus kehilangan diri kita sendiri? Perbedaan seringkali kita lihat sebagai jarak, padahal di sanalah sebenarnya ruang untuk saling mengenal, saling belajar, dan saling memahami. Dari ND, tanah yang melahirkan nilai-nilai Pancasila, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari keseragaman, tetapi dari kesediaan untuk saling menerima. Siang ini dalam program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kita tidak sekedar berbicara tentang moderasi beragama sebagai konsep, tapi kita akan mencoba untuk melihatnya sebagai sikap hidup yang tumbuh dari rumah, dari sekolah, dan dari cara kita memandang sesama. Bersama kita di ujung telepon ada sosok religius yang konsisten mengabdikan diri dalam dunia pendidikan serta pengembangan karakter kaum muda di ND. Beliau adalah Brother Kristianus Ribiru SVD selaku Kepala Sekolah SMA Katolik Suradikara. Selamat pagi, Brother.
1: Iya, salam pagi Pak Hidayat.
0: Ya.
1: Salam pagi untuk pemirsa Pro 1 RRI ND. Salam sehat.
0: Salam sehat. Ya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother, istilah moderasi beragama ini kan sudah seringlah kita dengar, tapi supaya tidak terasa sekedar slogan, bagaimana Brother menjelaskan dan memaknainya dalam kehidupan sehari-hari ini, Brother?
1: Ya, ini saya merefleksikan satu tema yang sangat aktual dan relevan untuk situasi kita saat ini. Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara lalu kemudian sharing pengalaman sebagai seorang pendidik, juga sebagai anak yang juga bertumbuh di tengah keluarga yang Muslim, ya. Saya sedikit menggambarkan sedikit sebelum saya menjawab ini, ya.
0: Yep.
1: Bisa, ya?
0: Bisa, silakan.
1: Oke. Okay. Ya, saya nenek saya Islam, lalu masa-masa kecil saya itu berada di sekitar masjid, bermain dengan teman-teman. Kemudian untuk saya menjadi menjadi tidak asing bahwa mereka adalah bagian dari diri saya, sama saudara yang berbeda adalah bagian dari hidup saya. Karena itu saya sudah terbiasa dengan hidup bersama dalam keberagaman. Ini menjadi satu kekuatan saya dan juga menjadi inspirasi ketika diberi kesempatan untuk bisa berbagi tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Baik terhadap pertanyaan Pak Rian atau Pak Hidayat terkait dengan bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk saya sebagai seorang pendidik, bahwa moderasi bukan sekedar konsep atau slogan, ya, tadi dalam pengantar awal sudah disampaikan itu. Moderasi adalah cara kita memperlakukan sesama yang lain, ya, sesama manusia. Kita tetap teguh dalam keyakinan masing-masing, tetapi tidak menjadikan keyakinan itu alasan untuk merendahkan atau menyingkirkan orang lain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi tampak dalam kesediaan mendengar, menghormati, dan bekerja sama dengan siapapun demi kebaikan bersama. Tentu ini kami sangat terasa di lembaga pendidikan dengan berbagai macam latar belakang siswa-siswi kami, dan ini menjadi kekayaan yang luar biasa. Begitu Pak Hidayat, ya.
0: Baik, Brother, kalau kita bicara tentang moderasi ini, banyak orang bertanya nih, apakah moderasi itu berarti kita harus mengurangi keyakinan kita kah? Atau justru bisa tetap teguh dalam iman, tapi justru tetap terbuka nih pada orang lain?
1: Ya, saya pikir ini benar, ya, bahwa itu tidak mengurangi iman kita atau tidak mengurangi satu sen pun apa yang kita percayakan. Ya, moderasi bukan berarti mengurangi iman, ya, melainkan memurnikan cara kita menghidupi iman. Itu penting. Saya menganalogikan pohon yang akarnya kuat tidak takut tumbuh berdampingan dengan pohon yang lain. Orang yang sungguh beriman justru mampu menghargai perbedaan karena ia yakin akan nilai yang diyakininya. Karena untuk saya, kesaksian yang menjadi kesaksian untuk hidup bersama itu lahir dari keyakinan dia, lahir dari nilai-nilai yang diyakininya, dan itu akan menjadi sharing iman, sharing inspiratif bagi sesama. Sehingga saya tidak melihat bahwa itu sebagai satu sebagai mengurangi iman lalu kemudian membuat orang terguncang dalam relasi, dalam kebersamaan dengan yang lain. Begitu, Pak Hidayat ya.
0: Baik. Nah, sebagai seorang religius SVD sendiri, nilai kemanusiaan apa yang paling efektif menurut Bruder untuk menjadi pintu masuk bahwa memahami perbedaan itu sebenarnya adalah anugerah nih, Bruder?
1: Benar sekali. Sebagai seorang religius, lalu saya bekerja di lembaga pendidikan, tentu pertama nilai itu adalah memuliakan martabat manusia. Ya, itu penting sekali bahwa pendidikan pada dasarnya memuliakan martabat manusia. Pelayanan kami sebagai seorang religius pada intinya yaitu bagaimana menemukan wajah Allah dalam diri wajah sesama, dan poinnya adalah memuliakan martabat manusia. Ya, jadi untuk saya titik temu, jadi martabat manusia adalah titik temu semua perbedaan. Sebelum kita beragama pun, suku dan budaya, kita adalah sesama manusia. Ketika kita melihat orang lain sebagai saudara, perbedaan tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi kekayaan. Sehingga poin saya di sini, misi kemanusiaan untuk memuliakan martabat manusia adalah misi pertama dari nilai kemanusiaan sebagai pintu masuk. Ini refleksi saya terhadap bagaimana misi dan juga peran saya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang religius. Oke. Begitu Pak Hidayat.
0: Baik, terima kasih Bruder. Nah Bruder, ada anggapan bahwa moderasi ini sikap yang setengah-setengah begitu dalam beragama. Yeah. Bagaimana yeah. Bruder kemudian menjelaskan hal ini khususnya kepada generasi muda yang cenderung melihat segala sesuatu ini serba hitam putih nih Bruder?
1: Betul sekali. Ya, untuk beriman atau untuk memahami konsep ini, pertama orang posisinya tidak abu-abu ya. Jadi harus jelas, harus tunjukkan bahwa saya seorang Katolik, saya harus tunjukkan saya sebagai seorang Islam, Buddha, Hindu. Dengan menunjukkan identitas yang otentik, orang akan sungguh-sungguh menghayati apa yang diimaninya. Ya, orang tidak mudah terjebak dengan hal-hal palsu dan juga godaan-godaan yang menghantui hidup dan perjalanan imannya. Ya, moderasi adalah keberanian untuk tetap berprinsip tanpa menjadi ekstrim. Ya, saya mengharapkan generasi muda perlu memahami bahwa dunia tidak selalu hitam putih. Ya, kedewasaan lahir ketika seseorang mampu memegang kebenaran yang diyakininya sambil tetap menghargai orang lain untuk berbeda. Ya, ini penting sekali. Semakin kita kuat dengan iman, semakin kita hidup dengan nilai-nilai keagamaan, disitulah letak sebenarnya kekayaan iman dan otentiknya sebuah relasi kita terhadap Tuhan dan juga yang dinyatakan dalam relasi kita dengan sesama. Okay. Itu refleksi saya Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah Bruder, sekarang kita tarik ke realitas Bruder sendiri sebagai seorang pemimpin di sekolah Surikara ya. Nah, apakah nilai moderasi ini lebih terasa sebagai tantangan atau justru menjadi kekuatan nih dalam membangun lingkungan pendidikan?
1: Iya, benar sekali. Saya melihat ada dua hal ya. Iya. Ya, sebagai tantangan, moderasi menuntut kita, apalagi sebagai seorang pendidik. Ya. Kami di Surikara dengan siswa-siswi dari berbagai budaya, agama, kemudian karakter, perlu kesabaran dan diri yang terus-menerus. Itu dari ruang tantangan, perlu. Ya, orang muda sekarang, kita punya ruang yang cukup untuk berdialog, dan itu harus dijalankan, diberi ruang untuk dialog ini secara terus-menerus. Ya, sebagai kekuatan, moderasi menciptakan lingkungan belajar yang aman, damai, dan produktif. Ya, lalu kemudian, sekolah menghargai keberagaman akan lebih siap melahirkan pemimpin masa depan. Ya, saya bersyukur sekali diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin di satu unit kecil di Surikara dengan siswa dari berbagai macam suku, agama, budaya dan dengan karakternya. Untuk saya ini menjadi rumah toleransi. Ya, sekolah adalah rumah toleransi. Karena itu bagaimana sekolah memberi ruang supaya anak-anak ini bisa sejak dini untuk memahami tentang keberagaman sebagai satu kekayaan dan juga belajar untuk nilai-nilai luhur universal untuk menghargai satu dengan yang lain. Karena untuk saya mereka-mereka ini yang menjadi pemimpin masa depan untuk kita semua. Yeah. Begitu Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah, nih Bruder, di kalangan siswa kan seperti tadi yang Brother bilang bahwa datang dari berbagai latar belakang, agama dan juga kebiasaan sendiri. Bagaimana kemudian Brother mengarahkan mereka agar pergaulannya anak-anak ini tetap terbuka dan tidak eksklusif, Brother?
1: Betul. Ya, pertama sekolah perlu menanamkan satu apa ya, literasi religius yang baik ya. Yep. Bahwa membangun suatu pemahaman itu butuh satu proses. Karena itu literasi banyak berkaitan dengan literasi, literasi budaya, literasi pendidikan, literasi religiusitas, literasi yang lain-lain. Maka butuh satu pemahaman literasi yang bagus, ya. Lalu kemudian ada ruang untuk bisa belajar bersama. Belajar bersama. Berteman tanpa mempersoalkan latar belakang. Kita setiap hari mempromosikan nilai-nilai itu. Saling membantu saat mengalami kesulitan. Suradikar kuat sekali dengan aspek ini, ya. Ada kait dengan situasi kesulitan teman-temannya, bahkan keluarganya, ada hati untuk membantu, untuk saling meringankan beban tanpa melihat agamanya. Lalu kemudian mampu mendialogkan sebuah perbedaan dan mempertemukan ruang-ruang diskusi, kemudian sharing bersama dengan siswa dan orang tua. Kami bersyukur sekali karena kami anak-anak sejak dari dini kami sudah punya ruang. Ada yang bagi Islam ketika merayakan puasa, ada berbuka puasa bersama, lalu kemudian ada apa tausiah bersama di sekolah, ada kegiatan aksi-aksi sosial lain yang bersifat keagamaan juga untuk semua agama, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi kita beri ruang untuk bisa sehingga anak-anak benar-benar sangat menghargai perbedaan dan juga sangat menikmati kehidupan mereka di sekolah. Ini poin-poin yang kami alami di sekolah, sehingga gesekan-gesekan yang berkaitan dengan perbedaan itu kami hampir semua tidak terasa dan hidup seperti alamiah, begitu sangat konstan dan begitu alami. Okay. Ya, begitu Pak Hidayat ya.
0: Oke. Okay. Nah, Brother, kalau kita bicara tentang Suradikara ini kan, saya rasa semua masyarakat pasti merasa atau setuju bahwa Suradikara ini punya privilege sebagai sekolah yang punya kualitas yang cukup tinggi. Tapi mungkin sebagian orang menganggap bahwa sekolah ini eksklusif, hanya punya atau hanya membagi kesempatan kepada teman-teman yang non-muslim sendiri. Nah, bagaimana kemudian Brother menjaga keseimbangan antara identitas Katolik sekolah dengan sikap terbuka terhadap semua siswa termasuk penerimaan murid baru ini, Brother?
1: Ya, pertama bahwa kami, kalau kami membaca dari sejarah berdirinya sekolah ini, bahwa sekolah ini sejak dari awal para pendiri, para misionaris itu sebenarnya itu ruang untuk menyemai benih-benih toleransi. Jadi spirit awal dari sekolah Suradikara adalah itu menyiapkan satu ruang agar anak menemukan cinta Tuhan dan itu diaktualisasikan dalam cinta sesama bersama dengan yang lain. Jadi untuk kami bahwa sejarah sekolah ini apalagi rumah atau tempat untuk penyemaian benih-benih toleransi itu dari semangat berdirinya sekolah ini, sehingga untuk hal-hal teknis yang kami buat untuk menjembatani perbedaan dan sebagainya itu sangat tidak terjadi di Suradikara. Lalu kami juga menerima dengan siswa berbagai macam ragam agama, ada yang Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik. Jadi sangat apa ya, untuk di Suradikara sendiri, untuk saya melihat sebagai rumah toleransi, juga ada aspek lain sebagai rumah budaya, tetapi lebih kepada rumah toleransi karena semuanya ada di sini ya. Ini rumah bersama, sehingga sejak dini kami tidak prioritaskan bahwa untuk penerimaan itu hanya yang Katolik saja, tidak. Kami punya semua diterima. Bahkan di Suradikara sendiri kami sudah mengirim anak-anak dari, ada yang beragama Protestan, ada yang beragama Islam, dan yang beragama Buddha itu beasiswanya di Jepang. Jadi kami ada beberapa anak yang Islam, Buddha, Protestan itu sekolah memilih karena untuk mendapatkan kesempatan untuk beasiswa di Jepang, di Nansan University. Dengan semangat ini kami tidak melihat bahwa engkau ini agama apa, engkau itu dari apa, tapi manusianya, kualitas dan prestasinya. Itu yang menjadi poin dalam proses pendidikan untuk kita. Jadi Suradikara sebagai rumah toleransi, sebagai rumah bersama untuk persemaian benih-benih toleransi, karena itu kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai itu.
0: Okay.
1: Begitu Pak Hidayat ya.
0: Baik. Nah, Bruder, kalau kita bicara pendidikan tidak jauh ya dari peran seorang guru nih. Nah, peran ya. Guru, kita sepakat bahwa peran guru sangat penting di dunia pendidikan. Bagaimana kemudian Bruder memastikan bahwa para guru ini juga memiliki cara pandang yang terbuka dan tidak membawa prasangka ke dalam kelas nih, Bruder?
1: Betul sekali. Ini memang kita berada di sekolah, peran guru itu sangat penting. Saya melihat bahwa kehadiran guru bukan hanya sebagai pengajar. Ya. Ya. Mereka, ya, kami selalu menekankan bahwa materi anak-anak bisa belajar. Ya. Bisa mengakses dari media apapun, tetapi yang penting guru adalah keteladanan hidup. Yeah. Ya, guru harus menunjukkan teladan. Kemudian guru juga menghargai tentang keberagaman. Yeah. Ya, terus kami juga terus mendorong guru untuk mengembangkan sikap terbuka satu dengan yang lain, berpikir kritis dan menghindari prasangka. Lalu nilai-nilai toleransi tidak cukup diajarkan, tetapi contoh hidup ini yang menjadi penting. Karena untuk saya sendiri, bahwa ketika setiap guru di sekolah manapun, ketika dia masuk ke sekolah, dia berhadapan dengan pendidikan nilai. Karena itu, keteladanan adalah fondasi awal untuk menghargai sebuah perbedaan dan keberagaman dengan anak dengan latar belakangnya. Itu Pak Hidayat ya.
0: Baik, Bruder, kita tahan dulu dialog kita ya. Sesaat ya, Bruder. Kita selingi dulu dengan lagu. Tapi mohon jangan dimatikan teleponnya, Bruder, karena sesaat lagi setelah lagu kita lanjutkan dialog kita ya, Bruder ya.
1: Oke, siap.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Ya.
0: Baik. Pendengar, tetap bersama kami di program Moderasi Beragama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Moderasi Beragama, dan kita akan melanjutkan dialog kita dengan Brother Kristianus Rebiru, SPD, SPDJR, terkait dengan moderasi beragama. Kita belajar dari sekolah ya, ke kehidupan merawat kebersamaan di tengah perbedaan. Brother, selamat siang, masih bersama kami Brother.
1: Iya, Mas Hidayat, selamat siang ya.
0: Baik, Brother. Kita tahu bahwa kota Ende ini dikenal sebagai tempat lahirnya Pancasila, dan menurut Brother sendiri, apakah ini menjadi tanggung jawab tersendiri bagi generasi muda saat ini?
1: Iya, untuk saya bahwa Ende sebagai satu kota historis, kota sejarah, karena itu saya berpikir bahwa sekolah sungguh-sungguh menanamkan nilai ini. Ya, jadi Ende dan Flores memiliki nilai yang sangat kuat, yaitu tentang gotong royong, tentang ada nilai yang kami masih kenal waktu masa-masa kecil itu, musyawarah bersama, lalu ada penghormatan terhadap sesama yang luar biasa, lalu ada semangat solidaritas, lalu kemudian ada nilai-nilai model sosial yang penting, menjaga kerukunan dan modern. Banyak sekali orang mengenal Ende itu sebagai kota toleransi, ya, dengan slogan Ende dari Ende untuk Indonesia. Ya, jadi untuk saya bahwa nilai-nilai historis dengan sejarah yang sangat panjang, dengan sumbangsi para pendahulu kita yang sudah mewariskan nilai-nilai ini, perlu kita jaga, perlu kita hidupi. Lalu kemudian sebagai orang muda, tentu pembekalan literasi untuk terhadap penguatan nilai-nilai keberagaman ini, dan juga sebagai satu nilai-nilai yang sudah dihidupi dalam konsep lokal ini, terus harus digaungkan setiap hari kepada anak-anak, kepada generasi. Saya ingat baik dulu dari orang tua di kampung dulu, selalu mereka cerita hal-hal semacam begini. Juga mendengar RRI dari wawancara. Jadi penguatan-penguatan semacam ini yang perlu kita buat setiap hari untuk orang-orang muda. Begitu.
0: Iya. Yeah. Nah, Brother, di media sosial sekarang nih, kita tahulah banyak akun-akun palsu yang sering posting narasi-narasi yang seolah-olah memecah belah kita di Ende ini. Nah, bagaimana Brother membekali siswa-siswi di Surdikara sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti ini?
1: Ya, benar. Ini yang saya yang saya sudah sampaikan tadi, penguatan literasi dalam hal menggunakan, mengakses untuk media sosial itu penting sekali. Saya poin di sini penguatan literasi itu yang harus menjadi fondasi anak-anak supaya punya pemahaman, punya kesadaran, dan punya satu beban semacam etika moral yang mengontrol hidupnya. Bahwa dengan akses yang sangat terbuka, media dan sumber informasi yang begitu banyak, mudah dicari, mudah didapatkan, karena itu sikap kritis itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak, kepada siswa-siswi. Ya, bentuk kegiatan yang kami buat di sekolah yaitu melalui penguatan literasi digital. Ya. Lalu kemudian penyadaran bahwa media sosial itu baik untuk tetapi baik ketika orang menggunakan itu secara bijaksana, mengoptimalkan bakat kemampuannya dia, lalu kemudian memberi inspirasi kepada satu dengan yang lain. Okay. Lewat penguatan digital ini, anak-anak kita punya sikap daya kritis, kemudian sikap mental untuk tidak mencelakakan orang lain dalam dalam media sosial dan sebagainya. Dan memang kontrol sosial itu penting, baik dari sekolah, kemudian dari orang tua, keluarga, dan juga lingkungan. Ini perlu sekali ada kolaborasi dalam hal mengontrol agar anak kita punya wawasan, punya nilai etika dalam hal penggunaan media sosial itu.
0: Oke.
1: Begitu, Pak Hidayat ya.
0: Baik, Brother. Masih terkait media sosial, Brother, banyak tokoh kita tahulah di media sosial yang menyampaikan pandangan keagamaan secara instan nih. Bahkan cenderung ada yang ekstrim nih. Bagaimana kemudian Brother melihat fenomena seperti ini?
1: Ya, itu memang butuh untuk saya bahwa dengan situasi sekarang, dengan saya melihat ada kecenderungan begini sekarang. Orang menggunakan media sosial untuk dengan motivasi yang bersifat sangat pribadi. Saya contoh dengan motivasi bermacam-macam, untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan penghasilan dari media sosial yang digunakan. Sehingga untuk saya guru atau orang tua perlu daya kritis dalam hal mendampingi anak-anak, ya, sehingga dengan akses dengan apa informasi yang begitu mudah, anak-anak kita tidak terbebani secara psikologisnya, dan susah sekali untuk mempercayakan berita mana yang valid, berita mana yang benar-benar itu yang punya etika moral dan sebagainya. Karena itu untuk saya penguatan ini penting. Lalu kontrol antara orang tua dan juga pengawasan sekolah juga itu harus dibekali dengan nilai-nilai luhur agar anak tidak terjebak pada isu-isu provokatif atau ajaran-ajaran sesat yang membuat anak menjadi begitu labil, ya. Ini apalagi usia-usia pelajar itu usia-usia labil. Karena itu butuh sekali daya kritis, butuh pendampingan, dan butuh sosialisasi yang baik secara berkala atau secara terus-menerus.
0: Oke.
1: Itu Pak Hidayat, ya.
0: Baik. Dari pandangan Bruder sendiri, apakah media sosial ini juga bisa jadi ruang untuk menyebarkan nilai moderasi?
1: Ya, benar sekali. Uh-huh. Untuk saya terus terang, saya ini menggunakan Facebook, menggunakan IG, lalu juga untuk menggunakan YouTube dan sebagainya. Poin saya bahwa setiap pribadi kita punya visi misi. Misi yaitu bagaimana menginspirasikan hal-hal baik untuk sesama. Kemudian saya bisa menggunakan bakat kemampuan saya untuk menganimasi orang lain supaya dia juga menjadi lebih baik dalam hal itu. Sehingga untuk saya media memungkinkan kita untuk berkreativitas, tetapi ada nilai dan etikanya yang perlu diperhatikan. Postingan mana yang tidak perlu, kemudian kata-kata mana yang perlu diposting. Jadi ada kontrol di situ, penting sekali, ya, kontrol diri. Dan juga untuk saya sekarang orang bisa mendapatkan uang lewat media sosial, hanya yang penting potensi mana yang menjadi ruang animasi, ruang inspirasi, itu yang perlu dilihat sehingga tidak mencelakakan orang lain atau juga mencelakakan diri sendiri.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara dalam pandangan pendidikan agama saat ini, Brother, apakah sudah cukup menekankan nilai perdamaian atau masih lebih fokus pada aspek ritual sendiri?
1: Ya, ini benar bahwa saya melihat bahwa ada dua hal ini bahwa sedang dijalankan, sedang dilaksanakan. Tetapi ini perlu penguatan secara berkala dalam hal poin-poin aspek ritual perlu dijalankan, tapi aspek keteladanan hidup, aspek contoh hidup, aspek hal-hal yang di nilai-nilai yang menjadi kekuatan kita itu perlu dihidupkan. Saya melihat ada pergeseran, ya. Pergeseran ini terkait dengan pendidikan di rumah, kemudian ada pendidikan sekolah, lalu kemudian di lingkungan. Ini poin tiga elemen ini yang perlu kita punya ruang refleksi supaya untuk bisa mengevaluasi kembali proses pendidikan, lalu kemudian ajaran seperti apa, kemudian pembekalan, pendampingan seperti apa. Ini memang harus punya ruang refleksi yang terus menerus, sehingga kita tidak terjebak pada ritual seremonial, tetapi lebih pada penghayatan nilai-nilai yang berdampak pada kehidupan bersama. Begitu.
0: Nah, kalau kita bicara nilai keterbukaan di sekolah, mungkin tidak selalu sejalan dengan apa yang diajarkan di rumah, Bruder. Kemudian apa pesan Bruder untuk para orang tua terkait dengan hal itu, Bruder?
1: Ya, benar. Ini rumah adalah, kayak orang bilang itu seminari dasar dalam konsep proses pembinaan. Rumah adalah fondasi pertama untuk proses pendidikan anak. Karena itu peran orang tua tidak bisa digantikan. Ya, bahwa guru itu adalah seorang pendidik dan pengajar, tetapi guru sesungguhnya adalah orang tua. Ya, karena itu rumah sebagai tempat pendidikan pertama itu harus menciptakan satu kultur pembelajaran yang bagus bagi anak-anak. Ya. Kemudian rumah juga bahwa di tengah kesibukan orang tua, tetapi orang tua hadir. Orang tua berusaha untuk hadir dan juga ada bersama dengan anak dalam setiap kesempatan.

0: berharap sekali, ini memang kerja berat, tetapi kami sangat mengharapkan bahwa orang tua butuh waktu perhatian yang cukup kepada anak-anak. Finansial tidak cukup, hanya memberi uang dan sebagainya, tetapi cinta, perhatian, ruang bersama, berdoa dan sebagainya itu penting sekali supaya anak punya satu dasar yang kuat, fondasi yang kuat untuk dia bisa berbagi kepada yang lain ketika dia ada di luar rumah.
1: Oke. Ya. Nah, kemudian bagi masyarakat nih, Bruder, yang ingin menyuarakan toleransi, bagaimana caranya agar tetap tegas tapi tidak menjadi kasar begitu?
0: Iya. Memang saya berpikir juga ini adalah penguatan untuk kita, penguatan literasi religiositas dalam hal kebersamaan di tengah masyarakat itu penting sekali. Saya banyak hal kita di sekolah mengajarkan hal-hal yang ideal, mengajar hal-hal yang baik untuk anak, tetapi ketika anak keluar sekolah atau anak berada di luar, situasi itu berbeda. Terhadap situasi ini memang kesadaran kita, peran diri kita, keberadaan kita terhadap yang lain itu penting sekali. Untuk saya, ruang refleksi secara komunal itu penting supaya orang tahu bahwa kehadiran saya punya dampak, punya berkat, punya apa ya, satu spirit kepada yang lain. Dengan rasa kontrol yang kuat antara dalam diri pribadi, saya berpikir bahwa setiap orang punya satu misi untuk mengembangkan nilai apa ya, penghargaan, nilai menjunjung tinggi, apa ya, nilai luhur pada satu yang lain. Karena itu poin saya adalah menggunakan apa ya, komunikasi berakal apa yang berasal dari satu apa ya, panggilan untuk menghidupkan satu dengan yang lain, untuk memotivasi satu dengan yang lain, dan juga untuk mendukung satu dengan yang lain. Lalu ada kontrol sosial di situ. Kalau yang salah diingatkan, kalau yang benar diberi apresiasi. Ya, saya berpikir budaya apresiasi perlu dihidupkan untuk kita menguatkan satu dengan yang lain dalam satu keberagaman ini.
1: Okay. Ya. Bruder, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog, harapan apa yang ingin Bruder lihat dari generasi muda ND ke depan dalam menjaga keberagaman? Silakan, Bruder.
0: Ya, saya berharap bahwa adik-adik saya, para pelajar, pertama tumbuhkan rasa empati, ya. Kemudian kesediaan untuk apa ya, proses belajar, kekritisan dalam hal menggunakan media sosial, kemudian sikap menghargai untuk satu dengan yang lain, kemudian apa ya, menjadi pribadi yang beriman, sungguh-sungguh beriman, yang Islam sungguh-sungguh menjadi Islam, yang Katolik sungguh-sungguh menjadi Katolik dengan ajarannya, dengan berbagai agama lain, sehingga itu identitas menjadi kekuatan kita, itu akan menjadi berkat bagi sesama kita, ya. Kemudian generasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, ini kita sebagai kota Pancasila, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, dalam semangat kebersamaan ini. Lalu terbuka terhadap dunia, kritis terhadap informasi, dan mampu menjadi jembatan persaudaraan di tengah keberagaman. Ya. Lalu kemudian kita butuh anak-anak muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial. Sehingga dari ND, semangat persatuan itu harus terus hidup dan menjadi sumber untuk menerangi Indonesia dan sesama. Amin. Ya, terus menjadi pribadi yang memberi inspirasi, pribadi yang menganimasi agar munculnya apa ya, tumbuhnya kebersamaan dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Itu harapan dari saya untuk adik-adik, untuk generasi muda kita.
1: Baik, terima kasih Bruder sudah meluangkan waktunya bersama RRI siang ini. Bruder, sukses terus untuk Bruder dan juga Sekolah Sodikara, dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dialogkan siang ini tentunya menjadi berkah bagi semua orang. Terima kasih Bruder.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak Hidayat untuk waktu. Salam sukses, Tuhan berkati kita.
1: Tuhan memberkati. Selamat siang Bruder.
0: Selamat siang, ya. Baik.
1: Nah, pendengar, dari perbincangan kita siang ini, kita diingatkan kembali bahwa moderasi beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita tetap manusiawi di tengah perbedaan. Ia tidak selalu hadir dalam hal-hal besar, kadang ia hidup dalam hal-hal sederhana, dari cara kita mendengar, cara kita menahan diri, dan cara kita menghargai orang lain. Di tengah dunia yang semakin bising oleh perbedaan,

mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak pengertian. Nah, dari ND kita belajar bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dirawat seperti rumah yang harus dijaga bersama. Semoga apa yang kita bincangkan siang ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi bisa menjadi langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
1: Anda ikuti Moderasi Beragama.
2: Moderasi Beragama.
1: Sampai jumpa di edisi berikutnya setiap Selasa minggu kedua dan keempat hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat turut disiarkan.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Pro 1 RRI ED, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Ren Hidayat dan juga rekan saya ada Mbak Isareng yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang ini, kami hadirkan informasi terkait dengan event yang sebentar lagi akan muncul di layar televisi kita dan juga di Radio Republik RRI ND dan RRI lainnya, karena sudah dipastikan bahwa RRI mendapatkan sub license audio untuk menayangkan Piala Dunia lewat siaran radio. Dan tentu saja seperti yang sudah saya spill sebelumnya, kalau kita akan membahas tentang Piala Dunia nih, kita akan berbagi informasi tentang Piala Dunia. Dan informasi pertama datang dari TVRI, di mana chief editor Piala Dunia TVRI ini, Usman Kansong, memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Hal tersebut disampaikan di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Kansong menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar itu. Nah, Kansong menambahkan persiapan mencakup dari sisi peralatan, teknis maupun sumber daya manusia. Meski masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, namun ia menegaskan TVRI sudah siap untuk menyiarkan Piala Dunia. Nah, persiapan lain yang dilakukan TVRI adalah menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat sepak bola dan juga praktisi. Selain itu, TVRI juga dipastikan akan menggelar sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar selama turnamen berlangsung. Mereka juga telah berkomunikasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah Bakom serta Sekretariat Negara untuk mengundang Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sebagai pemegang hak siar Piala Dunia FIFA 2026, TVRI tentunya berkomitmen untuk menyiarkan 104 pertandingan ke seluruh penjuru Indonesia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu akan digelar mulai tanggal 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

saya, Presiden Klub Persebata Lembata, dengan ini memberikan apresiasi kepada RRI ND atas komitmennya menyiarkan pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Langkah ini menjadi kemajuan luar biasa bagi dunia penyiaran, memastikan masyarakat di wilayah Flores dan sekitarnya tetap dapat menikmati euforia olahraga terbesar di dunia secara merata. RRI ND sangat membantu para pecinta sepak bola di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah 3D, tertinggal, terdepan, dan terluar yang mungkin memiliki keterbatasan

bola Jabulani dulu dan sekarang berganti nama menjadi Trionda. Nah, dikutip dari FIFA.com, nama Trionda ini tergabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol yang arti gelombang atau wave. Nah, FIFA menjelaskan pemilihan nama tersebut merepresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, juga Amerika Serikat. Adapun onda atau gelombang melambangkan energi, pergerakan, keterhubungan antar ketiga negara melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan tidak sabar menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau. Dan sejak kick off stadion legendaris Estadio Azteca Mexico City, di mana mungkin sebagian orang belum tahu bahwa stadion ini menjadi saksi bisu gol tangan Tuhannya Maradona nih waktu mengalahkan Inggris. Nah, stadion ini rencananya akan menjadi stadion pertandingan pembuka grup A, yakni Meksiko melawan Afrika Selatan pada Kamis 11 Juni 2026. Nah, keunggulan dari Trionda ini ada beberapa, ada 4, ada 5 maksud kami, diantaranya desainnya 4 panel menggunakan konstruksi dengan jahitan yang lebih dalam dibandingkan bola-bola Piala Dunia sebelumnya. Yang kedua, gripnya lebih baik karena permukaan bola memiliki tekstur dan ikon timbul atau emboss yang membantu pemain memperoleh kontrol yang lebih baik saat menggiring ataupun menendang bola, terutama kalau kita main di lapangan dalam kondisi basah atau lembab. Berikutnya, aerodinamikanya lebih konsisten karena kita tahu Jabulani ini kan hanya beberapa orang yang bisa mahirlah menggunakannya atau menendangnya, apalagi Diego Forlan tadi sempat saya sebutkan. Karena dari Jabulani ini muncullah teknologi-teknologi baru yang diadopsi ke dalam bola sepak bola sendiri, bola sepak, dan teknologi terbaru di mana aerodinamikanya ini lebih konsisten. Dan Adidas mengembangkan geometri panel dan struktur permukaan untuk menjaga kestabilan lintasan bola sehingga mengurangi efek gerakan yang sulit diprediksi seperti yang pernah menuai kritikan pada tadi bola era Piala Dunia 2010 ya, bola Jabulani. Dan yang terakhir, teknologi Kano Connected Ball. Nah, keunggulan terbesar dari Trionda ini adalah keberadaan sensor elektronik atau chip yang tertanam di dalam bola. Teknologi ini merupakan pengembangan dari sistem yang pertama kali digunakan secara penuh pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Mungkin Anda penasaran apa itu chip di dalam bola. Nah, chip tersebut adalah IMU atau sensor pengukuran gerak yang ditempatkan di pusat bola. Nah, sensor ini bekerja pada frekuensi 500 Hz, artinya mampu mengirim data gerakan bola sebanyak 500 kali per detik. Dikutip dari FIFA.com, sensor tersebut memantau percepatan, arah gerak, putaran, dan momen ketika pemain bola ini menyentuh bola. Data kemudian dikirim secara real-time ke ruang operasi VAR. Nah, cara kerjanya, sensor unit pengukuran IMU ini kecil yang biasanya beroperasi sekitar 500 Hz yang diintegrasikan ke dalam bola. Nah, sensor ini seperti tadi menangkap data 500 kali per detik, kemudian melacak akselerasi bola dan pergerakan granular dalam 3 dimensi. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung kapan terjadi sentuhan, dan informasi ini kemudian ditransmisikan secara real-time ke ruang operasi video atau VAR. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan dengan data pelacakan pemain dari kamera stadion untuk membantu wasit dalam menentukan offside. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

gym sepak bola AI Sport yang memprediksi bahwa Spanyol akan menjadi juara Piala Dunia 2026 melalui mesin simulasi berbasis rating pemain dan ribuan simulasi pertandingan. Prediksi tersebut menarik perhatian karena AI Sport ini sebelumnya berhasil menebak dengan tepat 4 juara Piala Dunia terakhir. Dalam simulasi terbaru yang dijalankan melalui AI Sport FC, Spanyol diproyeksikan keluar sebagai kampion turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menanggapi prediksi tersebut dengan hati yang sangat senang jika memang demikian, kata Fuente seperti dikutip halaman atau website dari Reuters. Nah, menurutnya prediksi itu membantu Spanyol menghadapi Piala Dunia dengan antusiasme yang besar dengan semangat dari para pemain. Namun ia tetap mewaspadai sikap terlena dan tidak menganggap berbagai pujian sebagai jaminan kesuksesan di Piala Dunia. Menurutnya, turnamen ini diikuti begitu banyak tim kuat sehingga tidak ada satupun yang bisa merasa sudah menang sebelum bertanding. Apalagi ada 8 tim hingga 10 tim ya yang bisa disebut sebagai tim kelas dunia, dan ia merasa Spanyol tidak sekuat tim tersebut. Sebelumnya AI Sport tercatat sukses memprediksi juara Piala Dunia 2010 yakni Spanyol, 2014 Jerman, 2018 Prancis, dan 2022 Argentina. Rekam jejak tersebut membuat prediksi terbaru mereka kembali menjadi sorotan menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Meski demikian, hasil simulasi tidak menjamin hasil akhir turnamen. Sejumlah model prediksi lain juga menempatkan Spanyol sebagai salah satu favorit juara. Tapi persaingan ketat diperkirakan datang dari Prancis, Inggris, Argentina, dan Brazil. Mereka, maksud kami Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 negara peserta dan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi

ketinggian menjadi tantangan besar bagi peserta Piala Dunia 2026 dan adaptasi fisik pemain akan sangat menentukan saat tampil di Meksiko. Stadion Azteca di Mexico City terletak di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, sementara Guadalajara terletak di 1.566 meter. Nah, pemain yang tidak terbiasa dengan kondisi ini akan merasa cepat lelah. Adaptasi sangat perlu dilakukan agar performa pemain tetap maksimal di lapangan. Terakhir kalinya Meksiko menjadi tuan rumah, mereka lolos ke perempat final sebelum kalah dari Jerman. Nah, pertandingan dimainkan di Monterrey, di mana ketinggian tidak menjadi masalah. Untuk Amerika Serikat dan Kanada, ketinggian juga tidak jadi masalah karena ketinggian di Amerika Serikat hanya 320 meter di atas permukaan laut dan Kanada cuma berkisar 76 meter. Untuk seorang atlet, sangat dibutuhkan adaptasi demi mengurangi cepat lelah akibat kekurangan oksigen. Performa tetap terjaga di lapangan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih.

yang terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026 di Meksiko, dibayangi aksi protes besar yang dilakukan ribuan guru dalam beberapa hari terakhir. Nah, para demonstran bahkan mengancam akan terus menggelar aksi selama turnamen berlangsung jika tuntutan mereka tidak dipenuhi pemerintah. Melansir dari The Guardian dan juga rri.co.id, aksi terbaru terjadi di pusat kota Meksiko pada Selasa 2 Juni 2026 waktu setempat. Guru-guru yang tergabung dalam Serikat Independen Meksiko, mereka turun ke jalan dan memblokade sejumlah ruas utama ibu kota. Mereka juga merobohkan manekin raksasa berbentuk pemain sepak bola yang dipasang sebagai bagian dari promosi Piala Dunia. Manekin tersebut kemudian dibakar bersama sejumlah bola sepak sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Para demonstran menuntut kenaikan gaji dan pencabutan aturan pensiun yang dinilai merugikan pekerja. Hingga kini, negosiasi dengan pemerintah belum menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung hanya beberapa hari sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia digelar di Meksiko. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap kesiapan negara tuan rumah dalam menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di dunia tersebut. Tekanan terhadap pemerintah semakin meningkat setelah bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi sehari sebelumnya. Guru-guru yang bergerak menuju kawasan Zocalo dilaporkan dibubarkan oleh polisi anti huru-hara. Pimpinan serikat menyebut sedikitnya 5 orang mengalami luka-luka dalam insiden tersebut. Namun, otoritas Mexico City membantah tuduhan penggunaan peluru karet maupun gas air mata saat menghalau massa. Pada aksi lanjutan yang digelar, para demonstran berkumpul di depan Kementerian Negeri untuk mengecam tindakan aparat. Mereka meneriakkan slogan, jika tidak ada solusi, bola tidak akan bergulir, sebagai peringatan kepada pemerintah menjelang Piala Dunia. Dan dampak aksi protes juga dirasakan pemerintah pusat kota Meksiko. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bahkan harus menggelar pertemuan secara daring dengan pejabat tinggi Spanyol. Hal ini dilakukan setelah akses menuju kawasan Zocalo dan Istana Nasional diblokade demonstran. Meski demikian, Sheinbaum menegaskan pemerintah masih membuka ruang dialog dengan para guru. Ia mengaku tidak semua tuntutan dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran negara. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak pendengar kami umat Katolik dimanapun berada untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengadakan hati, dan mendaraskan doa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

internasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Belanda Uzbekistan, Otabek Sukurov melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberg yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek ke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ja, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna. Gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Saya Jamie Ravitz, Judah Bichara, Kaduta Ambesar, America Serikat di Jakarta. America Serikat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat terlebih di bawah pengaruh minuman keras.

0: Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai dan ramah harus tetap terjaga sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Perawin Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gilmore yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jabri Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas tembus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata

FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Florata siang ini bersama saya Rin Hidayat dan juga rekan saya ada Bai Sarek. Kami akan terus menemani Anda di siang ini tentunya dengan ragam informasi pilihan yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama terkait dengan sebagian besar tubuh manusia, tubuh kita yang terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangat penting. Nah, kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini sebenarnya perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, berikut ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Nah, ini mungkin tanda yang paling umum dari tubuh. Jika tubuh kita kurang minum air putih adalah munculnya rasa haus yang terasa lebih sering dari biasanya. Kondisi ini merupakan sinyal alami bahwa persediaan cairan tubuh mulai berkurang dan perlu segera dipenuhi. Berikutnya, kurang air minum putih menurunkan produksi air liur sehingga mulut dan bibir terasa kering juga tidak nyaman. Nah, akibatnya bakteri di dalam mulut lebih mudah menumpuk dan memicu bau mulut yang terasa mengganggu kesehatan. Yang ketiga, urin berwarna lebih gelap bisa menjadi tanda tubuh kekurangan asupan air putih yang seharusnya terpenuhi setiap hari. Dan berikutnya, kurang minum air putih membuat tubuh lebih cepat lelah karena dehidrasi dapat mengganggu kualitas siklus tidur malam. Dan yang terakhir, kurang asupan air putih dapat mengganggu konsentrasi karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Nah, memahami tanda-tanda kurang minum air putih ini penting bagi kita pendengar agar tubuh kita tetap terhidrasi dan berfungsi secara optimal setiap hari. Biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan kita tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

Dengar informasi berikutnya terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinzon mengingatkan masyarakat untuk memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinzon menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Dr. Pinzon menyebut kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Tapi ibu hamil, lansia, penderita diabetes, dan pengguna obat jangka panjang berpotensi memerlukan tambahan suplemen vitamin B6. Nah, Dr. Pinzon menyebut risiko meningkat pada individu yang mengkonsumsi beberapa suplemen vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk dengan cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Sementara itu, Badan POM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif masyarakat. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbainhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026. Demikian Cek Fakta edisi hari ini pendengar. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman kombiji.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Info Florata.
1: Keso Te'e dan Gadani dalam perkawinan adat Nagekeo. Dalam pernikahan menurut adat Nagekeo, pengesahan pernikahan disebut Ti Te'e Patidani atau memberikan tikar dan bantal. Tidak ada upacara khusus untuk restu pernikahan dengan memberikan tikar dan bantal. Pemberian tikar dan bantal biasa pada saat membawa belis. Pihak keluarga wanita memberikan tikar bantal sebagai pemberian yang termasuk dalam Sundo Bando atau balas kasih. Pernikahan yang tidak melalui prosedur disebut dengan Keso Te'e Danggadani atau menginjak-injak tikar serta melangkahi bantal yang berarti tidak melewati tata cara adat, melanggar sopan santun. Maka biasanya dikenakan sanksi adat. Pada saat membicarakan adat perkawinan, maka pihak laki-laki dikenakan sanksi berupa hewan kuda atau kerbau.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
3: Nikmati kemudahan interaksi,

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dari Ende, apa kabar Anda siang ini? Semoga dalam kesibukan dan teriknya matahari yang menyinari kota kita ini, kita semua tetap diberi semangat dan kesehatan. Di tengah aktivitas yang mungkin melelahkan, mari kita duduk sejenak, menepi dari segala hiruk-pikuk rutinitas dan memberi ruang untuk sesuatu yang mungkin menenangkan hati lewat budaya. Nah, siang ini kita akan coba membahas tentang sebuah instrumen yang mungkin sudah sering kita dengar bunyinya, tapi jarang kita resapi maknanya. Nah, instrumen ini bernama genda atau sebagian masyarakat terutama di pesisir menyebutnya dengan albana. Sebuah gendang tradisional yang tidak hanya memukul ritme tetapi juga memukul kenangan, identitas, bahkan kebersamaan kita. Nah, dentum genda ini tidak hanya hadir sendirian, tapi hadir bersama sejarah panjang, bersama filosofi yang diwariskan turun-temurun, dan bersama cerita-cerita rakyat yang melekat di hati orang Ende tentunya. Dari pesta pernikahan, arak-arakan, hingga upacara adat, dentum genda selalu menjadi tanda dimulainya sukacita sekaligus pengingat akan persatuan. Genda bukan hanya seonggok kayu yang ditutup kulit, ia adalah napas budaya bagi orang Ende. Nah, ia juga adalah pesan nenek moyang yang dibisikkan melalui irama. Seperti kata pepatah orang tua kita dulu bahwa tanpa genda, pesta hanyalah sunyi. Dengan genda, semua hati ikut menari. Maka di siang ini kita akan jelajahi bersama kisah tentang genda, tentang bunyi yang menyatukan, tentang ritme yang mengajarkan kita arti harmoni, dan tentang warisan yang mesti kita rawat untuk generasi selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

adalah alat musik perkusi tradisional masyarakat Ndelio. Bentuknya sederhana, sebuah tabung dari batang pohon kelapa yang dilubangi, lalu kemudian ditutup dengan kulit sapi atau kambing yang ditarik kencang sebagai membran. Nah, sekilas mungkin terlihat seperti gendang pada umumnya, tapi gendang punya ciri khas. Ia selalu dimainkan dalam ensemble 5 buah gendang. Nah, di dalam ensemble itu ada 2 gendang kecil yang disebut regu, biasanya berperan untuk berimprovisasi. Ada 2 genda sedang, yakni wasa yang menjaga ketukan dasar, dan ada 1 genda besar, jedu, yang suaranya dalam dan berat, menjadi penopang atau bass dalam keseluruhan musik. Nah, sejarah mencatat, genda bukan hanya dipakai untuk hiburan, tapi alat musik ini punya fungsi sosial yang begitu kuat. Dari dulu hingga sekarang, dentum genda mengiringi arak-arakan pernikahan, perayaan syukuran hingga upacara adat di kampung-kampung. Suaranya bagaikan undangan terbuka mengajak semua orang, orang tua maupun muda, untuk datang berkumpul dan ikut merasakan kebersamaan. Ada cerita menarik pendengar, bahwa orang tua di Ende zaman dulu ya sering berkata, kalau pesta tidak ada genda rasanya belum lengkap. Nah, artinya genda ini bukan sekedar pelengkap, tapi justru jiwa dari sebuah perayaan. Dengan dentum genda, pesta jadi hidup, arak-arakan jadi meriah, dan sukacita bisa dibagi secara bersama-sama. Lebih jauh lagi, genda juga menjadi simbol identitas lokal. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat Ndelio bisa meramu unsur-unsur sederhana dari alam, seperti pohon kelapa, kulit hewan, rotan, lalu menyulapnya menjadi instrumen dengan kekuatan magis yang mampu mengikat orang dalam satu harmoni. Jadi, pendengar, bila hari ini kita mendengar genda dimainkan di suatu kampung atau di jalanan, sebenarnya kita sedang mendengar suatu sejarah, sebuah warisan yang sudah bertahan lintas generasi dan tetap hidup sampai hari ini. Nah, setelah tadi kita menelusuri asal-usul dan bentuk genda, mari kita masuk lebih dalam, apa makna dibalik dentumannya, apa filosofi yang kemudian membuat genda ini tidak sekedar alat musik tetapi juga bahasa budaya. Nah, pendengar, coba bayangkan ada 5 buah gendang dimainkan bersama, suara kecil dari regu yang lincah dan penuh improvisasi, suara sedang dari wasa yang menjaga ritme agar tetap teratur, dan suara dalam dari jedu yang menjadi penopang seluruh harmoni. Kalau kita perhatikan baik-baik, pola ini sesungguhnya mengajarkan sesuatu, bahwa regu itu ibarat generasi muda, penuh kreativitas, selalu ingin mencoba hal baru, kadang tidak terduga. Nah, wasa justru melambangkan masyarakat pada umumnya yang menjaga keseimbangan dan keteraturan kehidupan sehari-hari. Sementara jedu merupakan gendang besar, itu ibarat para tetua atau para pemimpin dan juga mosalaki yang menjaga dasar dan memberi arah. Semua serba beda, semua punya peran, tetapi tidak ada yang lebih penting dari satu sama lain. Tanpa jedu, suara jadi kosong, tanpa redu, musik jadi kaku, dan tanpa wasa, harmoninya menjadi buyar. Nah, semua ini saling melengkapi, semua ini saling menguatkan. Filosofi ini yang sangat dekat dengan cara hidup masyarakat Ende pada umumnya. Orang Ende percaya bahwa kebersamaan adalah kunci. Nah, seperti genda yang hanya indah bila dimainkan bersama, demikian pula kehidupan sosial. Tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Bahkan dalam peribahasa lokal, sering terdengar ungkapan bahwa oneng asu sama, onene sama, yang berarti apa yang kita makan bersama, kita nikmati bersama. Apa yang kita lakukan bersama, kita tanggung bersama. Dan genda adalah gambaran nyata dari filosofi itu. Menariknya, filosofi ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, pendengar. Genda mengajarkan kita bahwa musyawarah dalam bentuk musikal, yakni mendengar satu sama lain, memberi ruang dan membangun harmoni dalam keberagaman. Jadi, setiap kali dentum genda ini terdengar di udara siang, ataupun sore, maupun pagi, di acara-acara pernikahan atau arak-arakan pesta tertentu, ini sebenarnya bukan sekedar bunyi pukulan kayu dan kulit, ini adalah pesan kebersamaan, sebuah pengingat bahwa kita semua bagian dari satu harmoni besar, yakni harmoni masyarakat Ndelio.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Penasaran bagaimana sebenarnya genda ini dibuat? Ternyata prosesnya tidak sederhana karena setiap bagian dari genda ini punya makna tersendiri. Bahan utamanya adalah kayu, biasanya dari pohon nangka atau pohon sukun. Karena jenis kayu ini cukup keras tapi masih mudah untuk dibentuk. Kayu dipotong kemudian dilubangi hingga berbentuk silinder besar dan rongga inilah yang nantinya menghasilkan resonansi suara. Proses melubangi kayu bisa memakan waktu berhari-hari tergantung ukuran genda yang akan dibuat. Setelah badan genda terbentuk, langkah berikutnya adalah pemasangan kulit, biasanya kulit sapi atau kulit kerbau yang sudah dikeringkan. Nah, kulit ini direntangkan di kedua sisi genda lalu diikat dengan rotan atau tali khusus. Disinilah letak kesabaran pembuatnya, karena kalau kulit terlalu kendor, suara genda ini akan patah. Kalau terlalu kencang, bunyinya bisa melengking dan cepat pecah, jadi harus benar-benar pas. Nah, bagaimana dengan teknik bermainnya? Genda dimainkan dengan tangan kosong, bukan dengan stick. Pemain memukul kulit genda dengan telapak tangan dan juga jari, menghasilkan variasi bunyi. Ada dentum berat di bagian tengah, ada bunyi kecil di bagian pinggir. Jika dimainkan berkelompok, biasanya ada beberapa ukuran genda sekaligus, dari yang terbesar hingga paling kecil, sehingga ritmenya ini saling melengkapi. Dalam sebuah pesta adat, seringkali ada 4-6 orang pemain genda yang duduk berderet. Mereka saling melempar irama, menciptakan pola tabuhan yang semakin lama semakin cepat hingga penonton terbawa dalam suasana semarak. Yang menarik tentunya, teknik memukul genda ini biasanya diwariskan secara lisan. Anak-anak belajar dengan cara duduk di samping orang tua atau saudara yang sedang bermain lalu perlahan mencoba. Tidak ada buku notasi, tidak ada sekolah musik formal, tapi pengetahuan ini hidup dan diwariskan secara terus-menerus. Maka tidak heran, dentum genda bukan hanya enak didengar tetapi juga menyimpan jejak keterampilan dan kebanggaan masyarakat ND. Nah, setiap genda yang dimainkan adalah hasil kerja tangan, hasil warisan leluhur, dan sekaligus bukti bahwa budaya tetap bisa hidup jika dijaga. Nah, setiap budaya selalu menyimpan lapisan makna yang lebih dalam dari sekedar bentuk lahiriah. Nah, demikian pula dengan genda pendengar atau albana yang warga pesisir ini biasa sebut, yang tidak hanya hadir sebagai alat musik tetapi juga sebagai bahasa jiwa. Bagi masyarakat Ende, dentum genda ini adalah panggilan. Ia menjadi tanda dimulainya sebuah upacara adat, bisa juga menjadi pengiring doa, bahkan menjadi irama kebersamaan saat pesta rakyat. Artinya, genda bukan sekedar bunyi, tapi simbol kehadiran komunitas atau sebuah undangan untuk berkumpul dan merasakan kebersamaan. Nah, dalam pandangan orang tua di kampung-kampung, suara genda dipercaya membawa energi yang menyatukan. Getarannya dianggap mampu menembus batas, menghubungkan manusia dengan leluhur, dan tidak heran dalam banyak ritual adat, tabuhan genda ini dilakukan dengan penuh kesungguhan, bukan sekedar hiburan, melainkan bentuk penghormatan. Ada filosofi yang sering dikisahkan bahwa genda dengan kulit di kedua sisinya ini ibarat kehidupan manusia yang saling memiliki dua sisi, yakni suka maupun duka, siang dan malam, juga lahir dan batin. Nah, suara yang dihasilkan hanya indah bila kedua sisi ini diseimbangkan. Begitu pula dengan kehidupan, bahwa keindahan lahir ketika manusia bisa menjaga harmoni dalam perbedaan. Selain itu, genda juga melambangkan keberanian dan keteguhan hati. Bunyi dentumnya yang kuat dianggap sebagai semangat untuk tetap teguh menghadapi tantangan. Jadi tidak heran dalam beberapa acara pernikahan atau pesta adat, tabuhan genda ini diartikan sebagai doa. Semoga pasangan atau keluarga baru itu memiliki kekuatan menghadapi kehidupan yang sangat panjang. Nah, indah sekali memang melihat bagaimana sebuah alat musik sederhana bisa mengandung makna sedalam ini ya pendengar. Nah, alat musik ini lahir dari tanah Ende, dimainkan dengan tangan tapi menggema hingga ke dalam hati warga masyarakat Ende tentunya. Setiap kali dentum genda terdengar, kita seolah diingatkan bahwa budaya bukan hanya peninggalan masa lalu tapi napas yang terus menghidupkan kita hingga hari ini.

kepada masyarakat Nabe Kabupaten Indi. Ritual ini dinamakan Rore Rusa, di mana seekor kambing atau rusa dalam bahasa setempat dibawa ke tepian muara bersama ratusan ekor ayam untuk disembeli oleh tua adat. Selanjutnya dibuang ke laut di tengah muara hutan bakau. Di muara itulah pernah terjadi pertumpahan darah antara Deken Deta Sengaki melawan pendatang dari luar Flores yang ingin menguasai dataran di wilayah Nabe. Ritual ini melibatkan masyarakat di 16 desa Kabupaten Ende. Sehari sebelum semua masyarakat adat, anak suku, turun ke laut menangkap ikan menggunakan tangan. Beberapa ekor ayam dan kambing dimasak oleh kaum perempuan.

0: di lokasi muara.
1: Daging dimasak hanya dibubuhi garam saja, dimakan di rumah adat menggunakan alat makan dari anyaman dan tempurung atau batok kelapa setelah musyawarah adat. Hal ini sebagai lambang kebersamaan dan persatuan. Ritual tibu berlangsung mulai bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya dan dilaksanakan sebagai ucapan syukur untuk memberi makan leluhur. Pada saat tua adat menombaki ikan, pertanda dimulainya ritual tersebut. Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.

Pendengar, hari ini kita bisa melihat genda tidak hanya dimainkan dalam upacara adat atau pesta rakyat, tetapi juga panggung-panggung festival budaya, perayaan hari besar nasional hingga pertunjukan lintas budaya. Nah, bahkan sejumlah komunitas seni di ND mencoba memadukan bunyi genda dengan alat musik modern seperti gitar atau keyboard, menghasilkan nuansa baru yang tetap berakar pada tradisi. Tapi tidak sedikit pula sekolah dan sanggar seni di ND yang kini menjadikan genda sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal. Anak-anak diperkenalkan pada tabuhan dasar sejak dini agar mereka tidak hanya tahu memainkan alat musik modern, tetapi juga mencintai warisan leluhur mereka sendiri. Tapi pelestarian ini tidak berhenti di situ, pendengar. Ada beberapa kelompok pemuda yang mulai merekam permainan genda lalu mengunggahnya ke media sosial. Cara ini sebenarnya terbukti ampuh untuk memperkenalkan genda kepada generasi muda bahkan lintas daerah. Dengan begitu, dentuman genda yang dulunya hanya bergema di kampung-kampung ND kini bisa terdengar hingga ke berbagai penjuru Indonesia bahkan dunia. Meski begitu, ada juga tantangan bahwa sebagian anak muda merasa bahwa genda ini kuno dan kurang menarik dibandingkan musik digital. Inilah tugas kita bersama, bagaimana menghadirkan genda dengan wajah segar tanpa menghilangkan nilai aslinya. Misalnya, menjadikannya bagian dari pertunjukan kontemporer atau mengajarkannya lewat media kreatif seperti video pendek yang kekinian. Nah, jadi mari kita lestarikan genda yang bukan hanya sekedar menjaga sebuah alat musik, tapi menjaga identitas, jati diri, dan kebanggaan genda dan kebanggaan kita sebagai orang ND dengan memainkan atau melestarikan genda. Karena jika budaya ini hilang, pendengar, kita akan kehilangan arah dan juga pijakan kita. Dan tidak terasa, perjalanan kita siang ini membahas genda harus sampai di penghujung acara Bincang Budaya. Kita sudah lihat bagaimana genda ini hadir dalam upacara adat, mengiringi tarian, menguatkan doa, hingga meriahkan pesta rakyat. Kita juga menyaksikan bagaimana ia beradaptasi di era modern, menyapa panggung festival, masuk ruang kelas, bahkan menembus layar gawai kita. Nah, dentumannya seakan mengingatkan kita bahwa budaya bukan benda mati, tapi budaya bisa bernapas, bisa tumbuh, dan juga bisa menyesuaikan diri. Tapi tetap, akar budaya itu ada pada kita yang menjaganya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan sari berita. Pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran koperasi merah putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani terutama dalam hal pemasaran dan distribusi hasil produksi. Inti ND mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan harmoni sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Organisasi ini membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga sebagai upaya membangun persatuan di tengah keberagaman. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Ngada mendukung penuh kehadiran koperasi merah putih di desa-desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus memperluas akses pemasaran hasil komoditas pertanian. Keberadaan koperasi diharapkan menjadi solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi petani terutama dalam hal pemasaran dan distribusi hasil produksi. Laporan Firsoo.
1: Mendongkrak ekonomi yang ada di desa.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran koperasi merah putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardi Nustei Ngebu mengatakan koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam tetapi juga menjadi wadah strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran koperasi merah putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
1: Lalu dengan potensi yang ada di desa, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa. Nah, kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi ada di sini kan pusat pertanian.
2: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan koperasi merah putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI ND Ferisoo melaporkan.
0: Berita berikutnya pendengar, Inti ND mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan harmoni sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Organisasi ini membuka ruang partisipasi bagi seluruh warga sebagai upaya membangun persatuan di tengah keberagaman. Laporan Ricardus Kota.
3: Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau Inti ND mengajak masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan harmoni sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. Organisasi ini menegaskan komitmennya menjadi wadah yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang budaya. Ketua Inti ND, Robi Ciputra, mengatakan pihaknya membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi tersebut. Menurutnya, kolaborasi dan kebersamaan menjadi kunci dalam membangun daerah yang lebih maju.
4: Kami sangat senang. Malah kami sebanyak mungkin masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan Inti atau bergabung dalam perhimpunan organisasi kami ini, kami selalu tangan terbuka. Karena tujuan kami selalu untuk membangun masyarakat khususnya kota ND lebih maju untuk ke depannya.
3: Selain kegiatan sosial, Inti ND juga aktif menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui kegiatan olahraga bersama yang tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan antar warga. Robi berharap kehadiran Inti dapat menjadi jembatan yang memperkuat pembauran dan kebersamaan di tengah masyarakat yang beragam. Ia menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki peran yang sama dalam membangun ND yang harmonis dan saling mendukung. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, situs rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, belakangan ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Kunjungan tersebut terjadi hampir setiap hari dan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga wisatawan asing. Laporan Rufinus Bola.
5: Jaga situs rumah pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI pada 31 Mei 2026 mengatakan jumlah pengunjung mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya setiap hari selalu ada wisatawan yang datang untuk melihat langsung jejak sejarah Presiden pertama Republik Indonesia itu. Ia menjelaskan pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende. Wisatawan domestik dari luar daerah, wisatawan mancanegara, masyarakat lokal, serta pelajar dari sekolah-sekolah di Ende dan sekitarnya turut memadati lokasi tersebut. Safrudin mengatakan para pelajar menjadi kelompok yang paling aktif menggali informasi selama berkunjung. Mereka kerap berdialog dan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah pengasingan Bung Karno serta koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dalam rumah tersebut. Sebagai juru pelihara situs, Safrudin mengaku selalu berupaya memberikan penjelasan kepada setiap pengunjung. Informasi yang disampaikan diharapkan dapat membantu pengunjung memahami nilai sejarah yang terkandung di lokasi itu.
6: Di rumah pengasingan Bung Karno, untuk para pengunjung, datanglah berkunjung di salah satu situs sejarah yang ada di Kabupaten Ende, situs rumah pengasingan Bung Karno. Bukan saja pengunjung dari luar kabupaten dan juga luar daerah dan juga di mana-mana saja, pesan kami yaitu jangan melupakan sejarah Bung Karno yang ada di kota Ende.
5: Menurutnya rumah pengasingan Bung Karno bukan sekadar destinasi wisata sejarah tetapi juga ruang edukasi bagi generasi muda. Karena itu keberadaan situs tersebut perlu terus dikenalkan kepada masyarakat luas. Safrudin juga mengajak masyarakat yang berkunjung ke Ende untuk menyempatkan diri mengunjungi berbagai situs sejarah Bung Karno yang tersebar di daerah tersebut. Salah satunya adalah rumah pengasingan Bung Karno yang menjadi saksi perjalanan penting sang proklamator selama berada di Ende. Ia menambahkan upaya pelestarian situs sejarah Bung Karno mendapat dukungan baik dari pemerintah. Dukungan tersebut juga melibatkan Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peringatan hari lahir Pancasila. Ramainya kunjungan wisatawan dinilai menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sejarah nasional. Kondisi ini sekaligus memperkuat posisi Ende sebagai salah satu destinasi wisata sejarah penting di Indonesia. RRI Ender Finsvula melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur memastikan pelaksanaan Job Fair 2026 mendapat respons positif dunia usaha. Laporan Suimam.
7: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Santoso Manabelu mengatakan, hingga saat ini sebanyak 17 perusahaan telah menyatakan kesiapan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Menurutnya, tingginya minat perusahaan menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap agenda ketenaga kerjaan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang pertemuan yang efektif antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja lokal.
8: Kami yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Berbagai perusahaan menawarkan berbagai jenis lowongan pekerjaan serta membutuhkan ratusan pekerja. Nah, ini menurut saya sangat menarik bagaimana pencari kerja nantinya bisa memanfaatkan momen ini secara khusus di Kabupaten Manggarai Timur sehingga dapat menurun angka pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, serta bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7: Ia melanjutkan, Job Fair 2026 dirancang untuk memberikan akses informasi lowongan pekerjaan secara langsung kepada para pencari kerja. Selain itu, peserta juga berkesempatan memperoleh gambaran kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan berbagai perusahaan. Ditambahkan, pemerintah daerah menilai bursa kerja menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas peluang penempatan tenaga kerja. Kehadiran perusahaan dari berbagai sektor usaha diharapkan membuka lebih banyak pilihan pekerjaan bagi masyarakat Manggarai Timur. Untuk itu, para pencari kerja memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun jaringan dan mencari peluang karir.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Lembaga Penyiaran Publik RRI ND dan TVRI perkuat sinergi hadirkan siaran Piala Dunia untuk masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Radio Republik Indonesia ND dan Televisi Republik Indonesia TVRI Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi untuk menghadirkan siaran Piala Dunia yang dapat diakses masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten ND. Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon ST dan Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey SHMH pada Sabtu 6 Juni 2026. Kepala Stasiun RRI ND, Robin Hood Simbolon mengatakan, kolaborasi antara dua lembaga penyiaran publik tersebut merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar dapat memperoleh akses informasi dan hiburan yang berkualitas, termasuk tayangan olahraga kelas dunia. Menurutnya, kehadiran siaran Piala Dunia melalui TVRI dan dukungan informasi melalui RRI menjadi bagian dari upaya negara memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati momentum olahraga internasional secara merata. Dirinya mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas penyiaran yang telah disediakan negara untuk memperoleh informasi, edukasi, dan hiburan berkualitas, termasuk siaran Piala Dunia.
11: Terima kasih. Ini merupakan momen yang berbahagia kita dengan Kepala TVRI bertemu di sini dalam rangka memberikan tontonan dan hiburan kepada masyarakat dalam yaitu acara Piala Dunia. Jadi kepada masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan sarana yang telah disediakan negara untuk kita.
10: Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI NTT, Jeffrey menegaskan, TVRI bersama RRI memiliki tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik untuk menghadirkan tayangan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menyampaikan, TVRI berkomitmen agar siaran Piala Dunia dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya, termasuk masyarakat di Kabupaten ND dan wilayah sekitarnya. Ia juga menghimbau masyarakat yang belum menggunakan televisi digital untuk memanfaatkan perangkat set-top box agar dapat menerima siaran digital dengan kualitas gambar yang lebih baik.
12: Barang itu karena tugas kami sebagai media publik harus Piala Dunia itu sampai ke masyarakat, jadi bisa menonton, apalagi di Kabupaten ND ini kami punya transmisi bisa menonton langsung dengan TV, maka saya berharap pasang antena, kita setel, kalau tidak masih tidak digital TV-nya pakai setel box, tapi kalau misalnya digital langsung di TV, pakai antena langsung di scan. Ayo kita nonton Piala Dunia dengan full HD kalau di TVRI. Ayo dengar juga di radio yang ada di RRI ND.
10: Selain menyaksikan pertandingan melalui TVRI, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai informasi, jadwal pertandingan, serta perkembangan terbaru seputar Piala Dunia melalui siaran RRI ND. Sinergi antara RRI dan TVRI tersebut diharapkan semakin memperluas jangkauan layanan penyiaran publik sekaligus memberikan pengalaman menikmati siaran olahraga yang lebih baik bagi masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumele melaporkan.
0: Dari ND kita ke Manggarai, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kaji rencana pengelolaan Pulau Kelor. Laporan Epi Wahab.
13: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan atau Divparekraftbud Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur akan mengkaji rencana pengelolaan destinasi wisata Pulau Kelor menyusul arahan dari pimpinan daerah. Kepala Divparekraftbud Manggarai Barat, Petrus Arasid mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan berbagai data dan dokumen terkait Pulau Kelor sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia juga menyampaikan, kajian tersebut penting dilakukan agar rencana pengelolaan tidak mengabaikan aspek legalitas maupun status kepemilikan lahan yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, Petrus mengungkapkan, pihaknya juga mendengar adanya indikasi hak guna bangunan atau HGB di Pulau Kelor. Namun informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum menjadi dasar pengambilan keputusan.
14: Ya betul, saya juga mendapatkan arahan dari Pak Pimpinan untuk nanti coba dikaji terkait dengan pengelolaan Pulau Kelor. Dan saya janji untuk nanti kami coba bahas lebih detail lagi di dinas, untuk kami coba lihat dulu bahan-bahan apa saja yang ada kaitan dengan Pulau Kelor. Nanti bisa memperkaya diskusi kami. Saya baru. Tapi tidak lantas karena baru menjadi justifikasi untuk mengabaikan juga. Ya saya minta waktulah untuk membahas karena saya mendengar juga ada indikasi juga bahwa itu juga ada HGB-nya. Ada indikasi, cuman saya belum bisa pastikan. Jadi saya juga perlu duduk dengan teman-teman untuk melihat kembali rencana pengelolanya tanpa mengabaikan
15: status-status kepemilikan tanah atau apapun itu namanya yang sudah ada di Pulau Kelor.
13: Ia juga menambahkan, usulan pengelolaan Pulau Kelor juga banyak disampaikan masyarakat dan pelaku wisata. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses kajian yang sedang dilakukan. Selain melakukan pembahasan internal, Parekraf PUT juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi terkini Pulau Kelor, termasuk riwayat pengelolaan destinasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Petrus juga menyampaikan bahwa destinasi wisata yang saat ini dikelola langsung oleh Div Parekraf PUT Manggarai Barat meliputi Gua Batu Cermin, Gua Rangko, dan juga Cuncau Wulang serta Puncak Waringin. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045. Laporan Albertus Mario.
16: UPTD Puskesmas Lao resmi meluncurkan inovasi bertajuk Remang Emas 2045 atau Remaja Manggarai menuju Generasi Emas 2045. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pembinaan remaja dalam menyongsong terwujudnya Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Program yang digagas Tim Kesehatan Reproduksi Remaja atau KESPRO Remaja Puskesmas Lao ini lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan kesehatan remaja yang masih dihadapi di wilayah kerja Puskesmas Lao, terutama rendahnya pemanfaatan layanan kesehatan serta tingginya angka kehamilan usia dini. Penanggung jawab pelayanan kesehatan peduli remaja, Maria Dalima mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, hanya 1.173 dari total 4.872 remaja sasaran atau sekitar 24,07% yang mengakses layanan kesehatan. Pada periode yang sama, juga tercatat 23 kasus kehamilan dan 8 kasus persalinan pada remaja berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, fenomena pergaulan berisiko seperti ancaman penyakit menular seksual serta kehamilan yang tidak diinginkan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian bersama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
17: Jadi model kegiatan dari inovasi Remaja Manggarai menuju Generasi Emas yang disingkat Remang Emas 2045, satunya di Puskesmas akan ada pojok konseling remaja. Terus yang kedua, di sekolah-sekolah akan dibentuk posyandu remaja. Yang ketiga, akan diberi pelatihan kepada anak remaja menjadi konselor sebaya. Dari tiga kegiatan ini, tujuannya adalah supaya kunjungan ke puskesmas terhadap kunjungan remaja itu meningkat, dan yang kedua dari inovasi ini adalah pengetahuan remaja terutama tentang kesehatan reproduksinya tinggi, dan yang ketiga remajanya itu siap menghadap Indonesia Emas tahun 2045.
16: Program ini pun mulai menunjukkan hasil positif. Pada periode Januari hingga April 2026, sebanyak 1.333 remaja telah memperoleh layanan kesehatan, terdiri atas 435 remaja yang dilayani di Puskesmas Lao dan 898 remaja yang mendapat pelayanan melalui kegiatan kesehatan di sekolah. Pada saat yang sama, angka kehamilan dan persalinan usia remaja juga mengalami penurunan. Selama Januari hingga April 2026, tercatat 4 kasus kehamilan pada remaja berusia di bawah 20 tahun dan 2 kasus persalinan pada kelompok usia yang sama. Melalui pendekatan promotif, preventif, dan partisipatif, Puskesmas Lao optimis inovasi ini dapat menjadi model pembinaan remaja yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kolaborasi antara tenaga kesehatan, guru, orang tua, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda Manggarai yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Lili Kara akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Saya Rian Hidayat, selamat siang, sampai jumpa.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

0: Dangdut dan juga beberapa program acara lainnya sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya punya banyak sekali lagu-lagu yang sayang ya kalau Anda hanya menikmati tanpa goyang begitu. Oke, ada Sarmila. Kemudian ada Citra Happy Lestari dengan Virus Cinta mengundurkan diri, ada Sorong-sorong sedikit, kemudian Mabuk Cinta, ada Mandi Kembang, kemudian Cinta Dibalas Dusta dari Gita Yubi, Hamdan ATT Ingat Waktu Susah yang sedang-sedang saja, lalu Yus Yunus dengan Cubi-cubitan, Aji Gile Asraf dan Sepiring Berdua. Ada Bang Poyip, Cinta Karet, Sutradara Cinta, Epi Tamala, Aku Rindu Padamu. Yang sudah rindu untuk menyapa saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya, silakan langsung saja di layanan telepon masih yang sama ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Ibu Leli. Saya penelpon keberapa Ibu, soalnya saya tidak pantau nih.
0: Penelpon pertama.
1: Oh, puji Tuhan. Soalnya saya tidak pantau, lagi pantau radio sama Ria nih.
0: Jauh sekali.
1: Iya, kita mau ikutan kuis nih, Bu.
0: Oh, kuis kah? Wih, keren. Iya. Sudah berapa kali menang kuis?
1: Wih, sudah banyak kali loh, walaupun itu hari yang pas ulang tahun mereka itu tuh saya pernah juga dapat uang. Lalu kalau hari-hari biasa begini ya palingan dapat pulsa 5.000.
0: Oh, dapat pulsa 5.000. Lumayan ya, dapat berkat ya Putra Mus. Yeri ya.
1: Oke, Ibu Leli, saya langsung ini minta lagu saja.
0: Silakan. Lagu yang mana?
1: Muara Kasih Bunda, soalnya sudah mulai ini.
0: Oh iya. Mau gabung di sana.
1: Ini buat semuanya saja ya.
0: Oke, siap. Siap-siap Yeri, terima kasih Muara Kasih Bundanya, nanti saya hadir.

0: Yeri, terima kasih, buru-buru sekali ya, datang langsung pami, tidak sempat minum ini ya. Oke, next menelpon, halo putramu, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Wih, semangat luar biasa ya. Kenapa? Kok semangat sekali hari ini, beda dengan hari-hari lainnya. Sapaan awal itu kayak bom meledak begitu.
2: Sudah sekarang menjelang 11 Juni.
0: Oh begitu. Ada apa di 11 Juni?
2: Hah?
0: Ada apa di 11 Juni?
1: RRI Piala Dunia. Oh.
0: Saya pikir putramu sih ulang tahun di 11 Juni.
2: Bukan.
0: Jadi semangatnya menyala-nyala ya menjelang usia baru, harapan baru, semangat di awal itu nyala-nyala sampai seterusnya.
2: Iya kak, ini saya lagi tunggu siaran Piala Dunia ini.
0: Oke deh, terima kasih putramu selalu setia dengan
2: kerajaan. Kita siaran dari Pro 3 ya kalian ya.
0: Betul sekali, nanti pantau dari Pro 1 ya.
2: Itu jam berapa kali kalau boleh tahu pembukaannya itu?
0: Kami belum dapat nota dinas, nanti baru kami informasikan ya.
2: Yang pastinya RRI itu siaran kan?
0: Pasti.
2: Oke, siap kak.
0: RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, siap kak.
0: Oke, kamu mau lagu yang mana putramus?
2: Lagunya sorong-sorong sedikit.
0: Sorong-sorongnya ke kiri apa ke kanan? Lalu atau sorongnya kak, langsung ke Papua? Iya toh, langsung mainnya harus jauh. Kenapa?
2: Kalau di Kebutuhan Tengah aja.
0: Oh, Kebutuhan Tengah boleh lah. Nanti saya diundang ya, ikut hadir.
2: Amin, siap.
0: Oke, salamnya silakan. Kebutuhan Tengah pasti nomor satu ini.
2: Pastilah. Oke, yang pertama buat Tamla yang lagi mendengarkan Pro 1 dengan ucapannya selamat sore. Terus buat Kak Lili bareng Kak Prater, selamat bertugas. Buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dengan ucapannya selamat sore. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Kak Lili, selamat sore, selamat bertugas. Salam persahabatan dan salam kompak lewat udara.
0: Oke, terima kasih putramus. Semangat terus ya putramus ya. Pastikan hari ini juga dari Butan Tengah pasti gabung. Oke, kita ke Oma Ceril dulu ya. Oma, selamat sore Oma.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore Oma, apa kabar Oma, sehat?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana
0: luar
3: kabar
0: biasa.
3: Sebaliknya?
0: Sehat dong Oma, dan harus sehat ya kita ya.
3: Iya, harus sehat untuk sehat.
0: Karena kalau tidak sehat, pendengar saya tidak bahagia.
3: Iya, dengan kalau tidak sehat itu suara juga lain.
0: Suara
3: beda,
0: lain.
3: Beda suara.
0: Suaranya kurang suara enak didengar dengan... ya. Suara sehat dan suara sakit itu Oma langsung tahu ya, Oma ya.
3: Langsung tahu.
0: Iya Oma, mau lagu yang mana? Terus salamnya buat siapa?
3: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, wih romantis ya. Kayaknya lagu favorit ini sepiring berdua.
3: Iya lagu favorit, kalau kurang kan tambah lagi.
0: Sepiring berdua makan tidak kenyang Oma.
3: Iya makan tidak kenyang, makanya tambah lagi. Toh, tambah 2-3 kali lagi.
0: Oke, Oma silakan Oma.
3: Salamnya yang pertama untuk Mbak Lili bersama operatornya lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Siap Oma.
3: Iya.
0: Amin.
3: Dan untuk semua teman-teman pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, yang tidak sebutkan namanya satu persatu karena ini lagi antri
0: ya, banyak rezeki Oma.
3: Amin. Semuanya selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Lili, selamat sore.
0: Oke, selamat sore juga kembali untuk Oma. Oma selalu semangat ya, dan menyemangati kita semua. Tidak hanya saya, pendengar RRI juga pastinya ikutan semangat ya ketika Oma bergabung dan juga Putra Mus tadi. Oke, next penelpon, halo selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: dangdut adalah kita.
0: Betul sekali.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya sehat, saya baik. Nursia gimana, sehat juga kan? Harus.
4: Hai, iya Maneli.
0: Harus sehat ya.
4: Enggak dong. Yang gak sehat ini cuacanya ini panas.
0: Cuacanya panas. Di sini mendung-mendung cantik. Secantik kita berdua.
4: Amin.
0: Nursia silakan, lagunya apa biar saya siapkan di sini, Nursia?
4: Bisa saya request lagu dari Indah Sendari ya?
0: Indah Sendari judulnya.
4: Judulnya Selangkah.
0: Selangkah.
4: Iya.
0: Selangkah menuju biduk pernikahan. Selangkah. Selangkah Indah Sendari. Kami Indah Sarupi. Kenangan manis. Saya cari dulu ya.
4: Oke, siap Bu.
0: Salamnya.
4: Salamnya yang pertama buat Mbak Leli bersama Bung Operator, selamat bertugas dan semoga tetap semangat dan mudah-mudahan Pro 1 RRIND selalu jaya di udara.
0: Amin.
4: Dan yang sudah gabung ya, salam-salamnya yang pertama, assalamualaikum juga untuk Pak Ustaz Abdullah, Bapak Manda, ada Bapak Dimas, Abang Asonto, Mama Ina, Mama Ciko, Putra Mus, Dinda Tumali bersama keluarga. Dan buat Mama Yanti di Bolovea, ada Mbak Erna juga di Dagalea, ada Oma Ceri di Bonawa, ada Bung Noris, Bung Oris, ada Kak Maksin, Bapak Opri, ada Bung Yeri, ada Bung Marcel, ada Opa Delode di Kalimati bersama Opa Natalia, ada Mama Hilda di Nanganasa, terus ada Bapak Inggris, Bung Servas, Bung Sipri, ada Bung Rehan, ada Mama Oce di Bukittangor bersama warga masyarakat di Bukittangor semuanya, ada Mbak Endang di seputaran Kodim Bajawa bersama Eta di Bobong, ada Bunda Ima di Maumere di sana Om Markus, ada Bu Riko, ada Mbak Widya, ada Mbak Olin, ada Mama An, ada Mbak Fia, ada Nona Ida, Nona Ati, terus ada Bung Nano, ada Bung Papi di Bulawaru, ada Oma Depa di Jakarta bersama Mama Depa, Mbak Puja di Papua, di sana ada Mbak Ayu juga, ada Bung Agus, ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Ramla di Buton bersama kekasih hatinya Putra Musya, dan lagunya spesial buat Kak Randi yang ada di Adonara, dan salam sehat selalu dan semoga bersama keluarga dan tetap semangat.
0: Nursia.
4: Iya Mbak Leli.
0: Lagu dari Indah Sendari ini yang judulnya Selangkah kami tidak punya. Yang punya hanya Lukisan Cinta, terus Naik Daun, Cita-Cita, ada Terharu.
4: Naik Daun aja ya.
0: Naik Daun ya.
4: Oke, ya siap-siap.
0: Oke deh, Naik Daun.
4: Lagu yang spesial buat Kak Randi yang ada di Adonara dan semoga saya selalu aduh jalan tak terkilau buat baterai radio lagi ya Allah.
0: Semangat di charger dulu ya. Oke deh, terima kasih untuk Nursia. Kita stop dulu ya. Kita stop dulu maksudnya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah terposisi di sini. Ini juga permintaan dari pendengar RRI yang sudah bergabung. Kita mulai dari Sepiring Berdua, kemudian Sorong-Sorong, sampai ke Papua ini. Sampai ke Butan Tengah tadi. Kita nikmati.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: dan dilibatkan. Pro 1 RRI ND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah,

0: hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kamasa atau RRI ND masih bersama saya Leli Kara langsung dari kawasan Jalan Dira nomor 1 ND menemani Anda di program acara Pro Dangdut. Oke, sudah ada yang berkedip, tandanya sudah ada yang ingin bersuara di Pro 1 RRI ND. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Bang para kita, selamat sore Kak Leli.
0: Sore juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramla dari Buton Tengah.
0: Oh, Ramla dari Buton Tengah. Bagaimana kabar di sana? Sehat?
1: Ya, sehat. Mudah-mudahan kalau demikian.
0: Amin, amin, amin. Kita sehat-sehat semuanya ya.
1: Iya.
0: Lagunya silakan dipilih.
1: Lagu dari Nur Halimah, Harta Amanat Tuhan.
0: Apa judulnya?
1: Dari Nur Halimah, Harta Amanat Tuhan.
0: Harta Amanat Tuhan.
1: Ya.
0: Nur Halimah, oke deh. Salamnya.
1: Ya, salamnya buat yang tersayang putra Mus ya. Semoga di Sorong benaran ya.
0: Sorongnya sampai ke Buton gitu ya.
1: Iya, betul.

0: Ada juga Bung Servas, ada Pak Nasrun, ada Suela di Makassar. Terima kasih Kak Leli, selamat bertugas, salam Prodangdut.
1: Dan Gertadela kita terima kasih. Ramla di Buton Tengah ya. Kita ke tembang-tembang dulu nih. Tadi masih ada satu tembang lagi yang belum saya hadirkan. Ini spesial untuk Dorsia yang ada di Maumbawa. Kemudian untuk Rahma di Buton Tengah. Selamat menikmati.

0: yang satu?
1: 3.500 yang kecil, 8.000 yang botol besar, Nara.
0: Ini uang, saya beli yang botol besar saja.
1: Oh, baik, Sunara. Ini permennya 2.000.
0: Mati, kasih permen semua nih.
1: Biasa, uang kembali kan tidak ada, Nara.
2: Hei, sepertinya ini sudah jadi kebiasaan, Uang kembali ganti dengan permen. Hei, kau tuh lama-lama bisa masuk penjara kalau begini terus nih. Dengar baik-baik ya kamu duanya. Jadi setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran itu harus menggunakan uang. Nah, kita di Indonesia ini kan pakai rupiah. Jadi bayarnya itu dan kembaliannya itu harus pakai rupiah. Kembalian dalam bentuk permen itu tidak dibenarkan. Dan sebagai pembeli itu, kau tuh harus menolak kalau diberikan permen seperti ini jadi pengganti uang. Jadi pihak yang sengaja memberi kembalian dalam bentuk permen berpotensi dipenjara kurungan minimal 1 tahun dan denda maksimal 200 juta. Begitu.
1: Begitu kak, ibu. Nara, ini kembaliannya 2.000. Jangan masuk saya ke penjara, Rey.

Berita Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Goyang asik, inspirasi untuk kita semua. Pro Dangdut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buat kita ikut bergoyang begitu ya di program acara Pro Dangdut. Dan saya sapa kembali di 082144511957. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore juga, dan dosa adalah kita kakak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Jumpa lagi dengan Mama Hilda di Nanganesa.
0: Mama Hilda di Nanganesa. Bagaimana kabar Mama Hilda?
1: Puji Tuhan kakak baik.
0: Puji Tuhan baik. Monitor RRIND dari jam berapa tadi Mama Hilda?
1: Ini baru pantau ini. Baru saya ini ketiduran.
0: Orang lagu dangdut tuh bikin goyang bukan bikin tidur Mama.
1: Itu sudah.
0: Oke, okay. Mungkin karena cuacanya lagi mendung-mendung empuk begitu ya, jadi enak buat tidur. Oke, okay. Mama.
1: Itu sudah lagi dari pantai ini nih, jadi ketiduran ini.
0: Betul. Mama mau lagu yang mana, Mama?
1: Ini lagi sisa lagu apa, kakak?
0: Yang tersisa di sini ada Virus Cinta, Abang Thoyyib, Sutradara Cinta, kemudian Pacar Lima Langkah, ada Mandi Kembang, Caca Handika.
1: Pacar Lima Langkah, Sa.
0: Pacar Lima Langkah. Pacarnya tetangga, lima langkah dari rumah. Oke, okay. Silakan salamnya, Mama Hilda.
1: Oke, okay. Salam-salamnya buat teman-teman dari tadi sudah melewati. Buat ini Oma Deva, Kakak Nursia, Kakak Sari, Bang Papi, Bang Maxi, Bang Putra Mus, buat Bang Jerry, buat Oma Deva, Bunda Ima, Oma Ciri, buat Bapak Hilda dan teman-temannya lagi kerja di Perdana, buat Ade Sinta, Ade Yanti di Perdana, buat Siva, Safa, Gibran di Altari, buat Mama Jovan, Putri, Nanda, sama Mama di Potu. Dan buat tetangga-tetangga di sini yang lagi pantau RRIND sore hari ini. Kalau begitu, selamat sore kembali ke studio kakak. Selamat sore.
0: Terima kasih Mama Hilda. Selamat sore juga. Selamat menikmati waktu sore hari bersama keluarga tercinta. Dan pendengar RRI, saya akhiri program acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi bersama kami, sudah menelpon kami. Dan nantikan program acara yang sama

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan,

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami program 1 di 100,5 FM. Dan sore ini pendengar cek fakta kami hadirkan dari RRI.co.id. Trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga. Di balik kemegahannya, trofi tersebut ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis. Mulai dari pencurian hingga disembunyikan saat Perang Dunia Kedua. Melansir FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930 dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet. Awalnya trofi tersebut diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Trofi itu dirancang oleh pematung asal Prancis Abel Lafleur. Desainnya menampilkan Nike Dwi Dewi, kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat Piala Dunia. Trofi tersebut dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Uruguay menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia 1930. Dalam perjalanannya, trofi ini tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, trofi tersebut juga menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pejabat sepak bola Italia, Ottorino Barassi, sempat menyembunyikan trofi. Dan trofi ini dimasukkan ke dalam kotak sepatu bawah tempat tidurnya di Roma. Dan langkah itu dilakukan agar trofi tidak jatuh ke tangan dasi. Peristiwa lain terjadi menjelang Piala Dunia di tahun 1966 di Inggris. Trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola. Namun trofi tersebut akhirnya ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles dan trofi ini ditemukan terbungkus koran di bawah pagar taman di wilayah London Selatan. Brazil kemudian mendapat hak kepemilikan permanen atas trofi tersebut dan hal itu terjadi setelah menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia 3 kali. Namun pada 1983 trofi ini kembali dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, trofi tersebut tidak pernah ditemukan lagi dan banyak pihak meyakini trofi ini telah dilebur setelah dicuri. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk selengkapnya Anda bisa langsung saja mengunjungi laman rri.co.id. Tetap bersama program 1 RRI ND, karena sesaat lagi kami akan hadirkan program-program acara lainnya untuk Anda.

0: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

beredar. Pukul 16 lebih 2 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu, Minggu

RRI dimanapun Anda berada, kita jumpa di program acara RRI Kentongan untuk edisi sore hari ini. Kita akan mengenal sang monster iklim El Nino Godzilla. Nah, mendengar belakangan ini kita sering sekali ya mendengar istilah ini El Nino Godzilla yang ramai diperbincangkan karena disebut-sebut berpotensi membawa dampak yang lebih besar dibandingkan fenomena El Nino biasa. Nah, julukan Godzilla ini digunakan untuk menggambarkan kekuatan fenomena iklim ini yang mampu memicu kemarau panjang, kekeringan, krisis air bersih, sampai dengan gangguan pada sektor pertanian dan juga ketahanan pangan. Nah, sebagai wilayah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan juga peternakan, Nusa Tenggara Timur tentu perlu memahami fenomena ini supaya bisa mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan El Nino Godzilla dan kenapa fenomena ini menjadi perhatian para ahli iklim? Dan bagaimana masyarakat bisa mempersiapkan diri menghadapi dampaknya? Nah, untuk membahasnya, kami sudah bersama Alpinus Palute, Koordinator Observasi dan juga Informasi BMKG Stasiun Klimatologi NTT, sudah di ujung telepon dengan RRI NT. Pak Alvin, selamat sore. Pak Alvin, bisa dengarkan suara RRI NT kah? Selamat sore Pak Alvin. Oke. Kami akan mencoba menghubungi kembali Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi NTT setelah kita nikmati ada satu nomor lagu yang sudah kami persiapkan untuk kita nikmati bersama.

Banyak orang yang terkecoh dengan laut yang tidak tampak bergelombang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di bawahnya. Rip current atau arus pecah ini juga dikenal sebagai pembunuh yang sunyi. Fenomena rip current atau arus pecah ini bisa dikenali seperti permukaan laut yang cenderung lebih tenang dan

jadi rip current atau arus pecah. Warna air laut yang cenderung keruh dari sekitarnya. Hal ini disebabkan karena arus rip current sangat kuat dan arus balik ini umumnya membawa serta material pantai, sehingga warnanya cenderung lebih keruh. Biasanya, untuk bisa mengamati kekeruhan warna permukaan air laut, dilakukan pengamatan dari tempat yang tinggi. Rip current umumnya terjadi di ujung cekungan pantai. Dengan demikian, perlu diwaspadai permukaan pantai yang lebih cekung daripada sekitarnya. Adapun pengunjung pantai juga bisa mengetes apakah di dekatnya sedang terjadi fenomena rip current atau tidak. Di atas air tenang itu bisa diletakkan sebuah benda yang mengapung, misalnya batu kelapa ke atas ombak yang bergerak ke arah pantai. Jika benda itu terseret sampai menuju ke lepas pantai pada jalur air yang tenang, maka bisa dipastikan terjadi rip current.

0: Ya, kita di program acara Kentongan dengan topik mengenal sang monster iklim El Nino Godzilla. Dan seperti yang CDC sampaikan tadi di awal, pendengar membuka program acara ini, kita akan ngobrol dengan Alpianus Palute, Koordinator Observasi dan juga Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Dan Pak Alvin sudah di ujung telepon dengan RRIND. Pak Alvin, selamat sore.
1: Ya, selamat sore Ibu.
0: Oke, mudah-mudahan suaranya clear begitu ya, sampai di akhir kebersamaan kita nanti. Kita ngobrol sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Pak Alvin ya.
1: Ya, apakah suaranya jelas Bu?
0: Sudah sangat jelas, terima kasih Pak Alvin. Baik, Pak Alvin, belakangan ini masyarakat NTT itu ramai, bahkan Indonesia ya, ramai membicarakan soal fenomena El Nino Godzilla. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan El Nino Godzilla ini Pak Alvin? Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat sore Bapak Ibu pemirsa di mana pun berada. Terkait dengan El Nino Godzilla, ya ini yang belakangan terakhir kita, bahkan bukan hanya di NTT, bahkan di Indonesia tapi secara global, istilah ini sangat ya sangat-sangat booming lah untuk diberitakan. Ya, kalau kami sendiri BMKG sebenarnya kalau kategorinya kami itu bukan semacam menggambarkan Godzilla atau segala macam ya ini ya. Memang kalau kami, memang El Nino, iya El Nino. Namun kalau dari kami informasinya itu dengan kategori kekuatannya, kami biasa kategorinya El Nino lemah, sedang, kuat yeah. atau sangat kuat. Nah, itu sebenarnya istilah dari kami, istilah resmi. Nah kalau Godzilla ini mungkin secara aturan sih tidak ada yang mengatur itu terkait dengan Godzilla. Terus kalau lemah apa? Kayak gitu tidak kan sebenarnya. Cuman mungkin praktisi-praktisi iklim ini mengaitkan karena memang diprediksi bahwa saat ini dan ke depan kita mengalami dengan El Nino potensinya itu sedang hingga kuat. Nah ini mungkin yang dari dampaknya ini yang dikaitkan dengan Godzilla. Mungkin saya juga tidak tahu, saya belum pernah lihat Godzilla itu seperti apa, tapi mungkin karena menyeramkan atau seperti apa ya, mungkin seperti itu gambarannya.
0: Oke. Apalagi ada kata sang monster iklim gitu ya, kayaknya ya. Menyeramkan sekali ya. El Nino Godzilla ini memang belum pernah terjadi sebelumnya begitu, Pak Alvin.
1: Kalau kategori
0: sedang sampai itu, kuat.
1: Sedang lemah, sedang kuat itu sudah pernah terjadi, Bu. Bahkan kita, kalau kita di khususnya di NTT, yang paling berdampak saat El Nino ini sering terjadi. Sekarang perubahan iklim ini mengakibatkan intensitas kejadian El Nino ini sangat sangat meningkat. Bahkan terakhir itu tahun 2023.
0: 2023 El Nino ya.
1: Hingga 2024, akhir 2023 ke 2024 awal itu terjadi El Nino. Sehingga banyak masyarakat kita terdampak terhadap gagal tanam, gagal panen. Itu dampak salah satu utamanya di 2023 yang paling dekat. Kemudian 2019 juga itu El Nino.
0: Pernah terjadi.
1: Dan yang, ya, yang tercatat dan sangat berdampak terhadap penurunan curah hujan kita di NTT khususnya, itu tahun 2015 dan tahun 2009. Itu yang sangat berdampak sekali, sangat 98 minta maaf. Dan 98 itu yang sangat berdampak sekali terhadap penurunan curah hujan kita di wilayah NTT di 2 tahun ini yang kejadian-kejadian El Nino. Tapi sebelumnya itu kejadian ini sering terjadi, sudah sering terjadi. Namun kategorinya itu memang saat itu memang kategorinya kategori kuat.
0: Oke. Baik, jadi yang biasa dikenal atau sebutan bagi teman-teman di BMKG itu adalah El Nino sedang, kuat, lemah begitu ya. Nah ini yang dimaksudkan menurut analisa dari Kealpinus begitu ya, Kealpin. Menurut analisa Kealpin, yang dimaksudkan dengan El Nino Godzilla yang belakangan ini ramai dibicarakan begitu ya, ini seperti apa? Apakah masuk dalam kategori sedang dan kuat dan El Nino itu sebenarnya apa begitu?
1: Ya baik, mungkin sebelum ke sana ini saya mungkin jelaskan terkait dengan El Nino-nya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, El Nino ini, saya mungkin saya juga tidak menjelaskan secara teknis karena ya memang kami dikenal BMKG terlalu bicara teknis. Ya saya mungkin ininya saja. Sebenarnya fenomena El Nino ini kejadian fenomena global atau bukan hanya terjadi di dekat kita. Sebenarnya jauh sekali di Samudra Pasifik antara Papua dan Amerika ya, misalnya di bagian timurnya kita di lautan, masalah fenomena suhu muka laut dan atmosfer yang terjadi di sana, yang pengaruhnya itu dampaknya kita rasakan di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin dampaknya itu El Nino ini mengurangi curah hujan kita di wilayah Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, mungkin biasanya mungkin kalau kalau tidak ada kejadian El Nino, normalnya kita misalkan di bulan Mei itu hujan kita masih banyak tuh, masih hujan banyak, tapi karena adanya El Nino, fenomena ini berpotensi untuk mengurangi curah hujannya itu. Bukan berarti mungkin yang saya luruskan lagi, bukan meniadakan, tapi mengurangi. Jadi peluang-peluang untuk curah hujan itu berkurang karena pengaruh El Nino, artinya hujan-hujan yang mungkin terjadi di kita itu ketarik semua ke sana, wilayah-wilayah timur itu, wilayah timur kita di samudra itu, sehingga itu yang akan mengakibatkan potensi curah hujan-curah hujan di kita itu sangat berkurang. Itu mungkin pengertian singkatnya. Kemudian apa lagi tadi ya?
0: Sedang sampai dengan kuat itu seperti apa maksudnya itu?
1: Ya, ini kategorinya ini kategori-kategori ini dari di suhu muka lautnya di sana anomalinya atau selisih dari normalnya. Mungkin misalkan sebelumnya suhu muka laut kita di bulan ini, di bulan Juni mungkin 30, sekitar 30 suhu muka laut.
0: Suhu muka laut.
1: Tapi ya, ternyata ya rata-ratanya normalnya. Nah, ternyata dia semakin tinggi perbedaan nilai yang sekarang dengan normal, itu yang mengakibatkan indeksnya itu disebut, itulah yang El Nino. Kalau dia lebih kurang, itulah Nina. Nah, kalau lebih kurang itu, itulah yang menambah curah hujan kita. Nah, ini kalau ini semakin panas di sana, sumu kalau di sana itu semakin panas, itulah yang membuat pengaruh apa sifat atmosfer ya. Kalau panas, di angin akan bertiup ke sana. Jadi angin itu akan membawa uap air ke wilayah yang suhu muka lautnya itu lebih panas dan menarik semua di uap-uap air yang ada sekitar itu, sehingga itulah yang menyebabkan mengurangi curah hujan. Jadi intensitasnya seperti itu, dari anomali perbedaan suhu muka laut yang ada sekarang dengan normalnya biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi curah hujannya berkurang begitu ya untuk El Nino. Nah, ini Kak Alvin mungkin bisa dijelaskan. Tadi di bulan Mei harusnya curah hujan dengan intensitas seperti ini, kemudian akhirnya berkurang. Nah, untuk perkiraan di bulan Juni ini seperti apa? Apakah dia malah semakin berkurang atau seperti apa ini perkiraan ya, cuacanya? Baik. Ya, silakan Kakak.
1: Ya, mungkin di awal El Nino ini kami dari awal tahun kemarin kami sudah menyampaikan dari pusat terus turun ke daerah bahwa kami himbau bahwa hati-hati kepada stakeholder pemerintah, tahun ini kita akan diprediksi akan menghadapi El Nino. Nah, dari monitoring yang kami lakukan di akhir bulan Mei kemarin itu kita sudah berada pada kondisi itu El Nino, dan memang sudah berada pada kondisi lemah menuju sedang kategorinya tadi itu Bu sudah. Jadi bahkan bulan Juni ini diprediksi sudah berada pada kategori sedang. Nah, diprediksi ke depan semakin meningkat kategorinya nih. Ya, jadi nah ditambah kita memang di bulan Mei memang secara umum wilayah kita ini kan kita sudah masuk musim kemarau. Artinya di bulan Mei pun ada beberapa di wilayah kita ini sudah hujannya itu sudah berkurang. Nah, ditambah El Nino, terjadi El Nino, dia akan semakin berkurang. Bukan berarti tidak ada hujan ya. Yeah. Orang juga yang teruskan, oh El Nino kita nih musim kemarau. Bahkan musim kemarau kita, kalau normalnya kita dari data yang kami punya, Bu, itu kan pakai kategori jumlah curah hujan yang terjadi di wilayah itu, ada jumlah yang harus, oh ternyata di bawah 50 itu masih musim kemarau. Nah, kadang yang menjadi ini juga di masyarakat kita, oh katanya musim kemarau, katanya El Nino, tapi kok masih ada hujan. Nah, hujannya berapa dulu? Karena itu masih ini. Nah, itu yang mungkin yang perlu diluruskan juga itu, terkait dengan itu. Jadi intens, jumlah curah hujan itu sangat menentukan kategori hujannya ini, apakah sudah musim kemarau atau tidak. Nah, untuk yang bulan Mei ini memang sudah dari hasil monitoring kami, sudah banyak beberapa wilayah memang yang menunjukkan curah hujannya kita itu sudah mulai
0: sedang ya. Kalbin?
1: Kurang. Iya, halo.
0: Iya, ya, putus-putus suaranya, mungkin bisa diulangi di bulan Juni ini seperti apa?
1: Ya, dari hasil monitoring kami, untuk seluruh wilayah NTT sudah menunjukkan penurunan curah hujan yang cukup signifikan.
0: Oh iya.
1: Memang ada Eban kemarin di TTU. Ini kami bicara seluruh NTT, Bu ya. Itu curah hujannya masih tinggi. Kemudian di Manggarai, Ende, itu masih ada curah hujannya masih ada. Tapi secara umum di wilayah NTT itu sudah menunjukkan penurunan curah hujannya.
0: Mulai berkurang begitu ya, Kakak Alpin ya. Oke, sayang sekali ini terputus lagi begitu ya. Sambungan telepon kami dengan Kak Alpin untuk membicarakan soal El Nino Godzilla begitu pendengar. Kita akan mengenal El Nino Godzilla tadi sebagiannya sudah dijelaskan begitu ya oleh Kak Alpin Palute, Koordinator Observasi dan juga Informasi BMKG Stasiun Klimatologi NTT. Kita akan mengetahui lebih jauh lagi ya, lebih banyak lagi. Kalau tadi Kak Alpin sudah menjelaskan bahwa El Nino Godzilla ini mungkin untuk kategorinya itu sudah masuk ke sedang sampai dengan kuat ya. Di bulan Mei itu terbaca lemah, kemudian lemah menuju sedang. Kemudian di bulan Juni ini sudah banyak di daerah-daerah di NTT ini terjadi penurunan curah hujan. Sehingga ini mulai kuat begitu ya. El Nino mulai naik nih. Nah, seperti apa sih sebenarnya El Nino Godzilla ini? Apakah El Nino Godzilla itu di angka yang paling tinggi begitu ya? Ya, dalam arti bahwa kemarau cukup panjang ya, curah hujan semakin sedikit dirasakan di beberapa wilayah di NTT. Kita akan ketahui lebih jauh lagi. Kami akan mencoba menghubungi kembali narasumber kami untuk bisa menjelaskan kepada kita. Tapi setelah itu kita nikmati dulu ya satu nomor lagu kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kami sangat berharap Anda tetap mendengarkan program 1 RRIND.

0: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat, apalagi saat dengan naiknya permukaan air laut. Untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir, kita ikuti langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan yang disampaikan oleh Johannes B.C. Putubota, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah SIGA.
1: Langkah-langkah persiapan menghadapi musibah bencana banjir. Yang pertama, letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah untuk mengurangi risiko terendam. Masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. Kedua, amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko korsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. Ketiga, penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat atau manula. Upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. Keempat, tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial tertentu untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. Yang kelima, yang harus dibawa saat banjir. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja samalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita. Keamanan lingkungan dari bencana banjir adalah tanggung jawab bersama.

0: Pendengar masih bersama di program acara RRI Ketongan untuk edisi sore hari ini. Kita mengenal sang monster iklim El Nino Godzilla dengan narasumber kami Alpinus Palute, Koordinator Observasi dan juga Informasi BMKG Stasiun Klimatologi NTT. Sudah di ujung telepon kembali, Kak Alpin, selamat sore kembali.
1: Ya.
0: Oke, mudah-mudahan sampai clear begitu ya, tanpa terputus-putus lagi ini, karena waktu kita juga waktu kita juga tersisa 15 menit lagi nih. Kakak Alpin tadi sudah dijelaskan bahwa di bulan Mei itu untuk El Nino ini sudah terbaca begitu ya, mulai suhunya itu kategorinya lemah menuju ke sedang. Kemudian di Juni ini penurunan curah hujan ini sudah mulai berkurang dan El Nino-nya sudah berangsur-angsur naik ya, kalau mau dibilang ini sudah sedang terbaca oleh teman-teman di BMKG. Apakah benar demikian? Ini kesimpulan ya, sedikit yang saya ambil begitu dari penjelasan Kakak Alpinus begitu. Benarkah demikian?
1: Iya, betul sekali, Bu.
0: Oke. Mm-hmm. Dan sebenarnya apa penyebab terjadinya El Nino ini dan bagaimana proses terbentuknya fenomena ini, Kakak?
1: Ya, ini sebenarnya prosesnya ya mungkin pemicu pertamanya inilah peningkatan suhu muka laut yang ada di Samudra Pasifik. Mm-hmm. Yang itu

0: karena rendah. Nah, artinya bahwa suhu muka laut itu di sana itu lebih panas dibanding suhu muka laut yang ada di wilayah kita di Indonesia. Sehingga dari prinsip kerja fisika, dari fisiknya itu, angin bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, karena di sana rendah kita lebih tinggi, makanya anginnya kita itu menuju ke sana. Itu prosesnya. Prosesnya ini mengakibatkan ini, yang itulah yang mengakibatkan uap-uap air yang ada di kita itu ditarik semua ke sana saat terjadi El Nino.
1: Oh iya.
0: Seperti itu.
1: Berarti ini El Nino sudah terbaca sejak bulan Mei begitu ya, dan sampai dengan saat ini juga masih terus terbaca. Diperkirakan sampai kapan ini, Kakak?
0: Ya, kalau terbacanya itu sebenarnya dari awal tahun itu sudah mulai.
1: Tahun sudah mulai ya.
0: Sudah mulai. Kita menginformasikan dari awal-awal tahun ya, bahwa kemungkinan besar bahwa kita prediksi tahun ini akan terjadi fenomena ini, dan benar-benar bahwa ini sudah terjadi. Nah, untuk prediksinya, ini yang perlu kita lebih waspada lagi, karena kalau kita di NTT sendiri, kalau kita musim kemarau kan memang normalnya kita walaupun masih ada hujan-hujan, tapi memang kita normalnya jarang hujan kalau musim kemarau. Jadi ya mungkin dampaknya mungkin sangat berpengaruh. Tapi karena kita sudah biasa dengan kering, jadi ya tidak terlalu apalah. Tapi tetap akan berdampak yang sangat ini ke wilayah kita. Ya. Nah, yang perlu diantisipasi bahwa di kami juga memprediksi ini akan berlanjut ke awal musim hujan kita nanti. Nah, itu yang mungkin yang perlu diwaspadai dari sekarang tuh. Karena memprediksinya kita itu akan terus aktif sampai akan berpengaruh terhadap awal musim hujan kita, yang seharusnya mungkin sudah bulan 10 kita akan masuk musim hujan, atau bulan 11. Nah, kami prediksi itu kondisi ini masih akan aktif. Nah, itu akan berpengaruh terhadap awal musim hujan kita mungkin yang akan bergeser ke depan. Seperti itu, Ibu. Tapi kita pantau terus seperti apa perkembangannya.
1: Berarti ini diperkirakan sampai akhir tahun juga masih terus berlangsung begitu El Nino-nya.
0: Ya, betul.
1: Oke, dan Kak Alpin, kita saat ini juga mengalami dan merasakan udara yang begitu dingin begitu ya akhir-akhir ini. Apakah ini juga salah satu dampak dari El Nino ini, Godzilla, El Nino Godzilla ini, Kak Alpin?
0: Sebenarnya secara normal ya Bu. Kalau memang kita saat musim kemarau itu artinya secara fisis itu sifat atmosfer kita itu kan kalau siang itu
1: panas.
0: Sangat panas kali panas. Cuman kalau malam hari itu kita dingin. Nah, memang yang membuat, karena memang gelombang panjang dan gelombang pendek itu, maksudnya yang dari matahari turun ke bumi, terus dari bumi memancarkan kembali ke atmosfer, itu tidak ada yang menghalang. Kalau mungkin kalau ada awan, ada macam yang memperlambat proses apa ya, proses apa itu, segelombang rada kawan dia akan tahan dia, jadi balik ke bawah. Nah, itu yang bikin kita kadang gerah apa segala macam di malam hari itu masih pokok ini malam, tapi kadang gerah kayak gitu karena panasnya kita itu tak kurung di bawah, jadi kerasa sampai ke bawah. Nah, tapi kalau tidak ada yang menghalang, karena awan tidak ada yang menghalang, jadi dia keluar terus sudah. Nah, itu yang bahkan mempercepat suhu-suhu yang dari dalam tanah itu akan bersifat apa ya, ketarik ke atas. Itu yang menyebabkan suhunya memang kita malam dingin. Kemudian ya agak dingin. Kemudian juga pengaruhnya, memang salah satu pengaruh kita bahwa posisi matahari kita sekarang itu ada di utara, di wilayah utara, sehingga yang dingin ini kita akan berdekatan dengan Australia nih, benua Australia. Di Australia itu angin dari Australia itu juga berpengaruh terhadap kenapa malam kita itu sangat dingin, karena di bawah ya angin dari pengaruh dari Australia juga yang suhu di sana dingin ke kita seperti itu. Jadi seperti itu penjelasannya. Fisiknya agak fisiknya nih.
1: Jadi Kakak, ini mungkin bisa disampaikan kembali secara tegas begitu ya untuk fenomena

0: El Nino Godzilla ini sebenarnya seperti apa? Apakah El Nino yang cukup kuat karena monster ini ya, monster iklim, dengan istilahnya monster iklimnya ini, benarkah demikian begitu kakak Alpin? Dan ini bisa diperkirakan bahwa kekeringan ini apa ya, lebih mau bilang dahsyat atau lebih tinggi kekuatannya begitu ya, dengan kategori tadi yang kakak sebutkan ada lemah, sedang, kuat. Apakah ini masuk di kategori terakhir yaitu kuat begitu kakak Alpin? Dan untuk Godzilla sendiri ini apakah pernah terjadi sebelumnya? Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk penegasan sekali bahwa memang secara umum, walaupun kita secara di Indonesia NTT ini, kejadian El Nino sangat berdampak terhadap penurunan curah hujan di wilayah kita. Nah, mungkin kalau kita pada saat musim kemarau, terutama yang daerah-daerah lokal kuat, termasuk di ND juga lokalnya kuat itu, di musim kemarau itu masih sering terjadi hujan di sana.
0: Oh, iya.
1: Nah, ini ke depan dengan El Nino ini tentu akan berdampak terhadap penurunan curah hujan. Bukan berarti tidak ada hujan, tapi penurunan curah hujan di wilayah kita, seluruh wilayah NTT. Nah, kemudian untuk kami BMKG sudah memang memprediksi bahwa El Nino ini kita dari sedang potensinya itu menjadi kuat. Namun perlu secara ini kami analisis bahwa kejadian-kejadian sebelumnya itu pernah terjadi, dan El Nino tahun ini dari analisis kami, monitoring kami, itu kekeringan kita di tahun ini 2026 dia akan lebih kering dari tahun 2023.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi itu
0: naik tingkat begitu ya.
1: Gambaran aja mungkin tahun ini kita akan lebih kering dari tahun 2023. Tapi tidak sekering tahun 2015 dan 98 tadi yang
0: terdahulu begitu ya.
1: Yang terdahulu yang lebih sangat-sangat pernah terjadi, yang sangat-sangat berdampak sangat besar di kita. Jadi dibandingkan di tahun ini dengan yang 2019, ini kita agak kering nih, lebih kering di tahun ini. Tapi tidak separah dibandingkan 98. Yang 2004 dengan 98 itu lebih kering lagi. Analisisnya kami itu di 2019 itu lebih kering dari tahun ini. Mungkin gambaran seperti itu untuk lebih memperjelas ya.
0: Iya. Baik. Kakak, sebelum kita akhiri, apa pesan, himbauan begitu ya kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat NTT dan juga pendengar RRI yang sore hari ini mendengarkan kita begitu, terkait dengan topik yang kita angkat, El Nino Godzilla ini, apalagi ada kata monster ini juga cukup menakutkan begitu ya kakak. Biar lebih tenang masyarakat kita, lebih paham begitu ya, dan tidak panik begitu kakak, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, terkait dengan fenomena ini El Nino, sebenarnya bukan hal baru pertama kali kita alami. Ini sudah sering kita alami, peningkatannya juga bahkan kejadian-kejadiannya ada contoh-contoh yang lalu yang sudah saya sebutkan tadi sudah pernah kita alami. Jadi bukan hal yang baru yang mungkin menakutkan, dan perlu kami juga tekankan bahwa fenomena ini kami sudah bisa, BMKG sudah bisa memprediksi bahkan potensi-potensi hujan ke bulan, beberapa bulan ke depan itu sebenarnya kami sudah menyiapkan dengan pertimbangan fenomena-fenomena ini. Jadi sebenarnya tidak usah pikir itu, tinggal bagaimana caranya mendapatkan informasi yang kami keluarkan itu untuk digunakan masyarakat kita dalam melakukan perencanaan-perencanaan, bahkan melakukan aksi di lapangan. Misalkan sudah tahu jadi El Nino nih, kita akan kering. Ya sudah, jangan paksa tanam padi kalau memang wilayah kita itu kurang air, gitu. Jangan paksa tanaman yang membutuhkan air, karena kita sudah tahu bahwa akan mengurangi penurunan curah hujan kita. Kemudian jadwal tanam, kapan mulai tanam itu, ya bisa melihat informasi dari kami, informasi terkait dengan prediksi curah hujan, kapan mulai meningkat curah hujan kita nih ya, di situ kita baru mulai tanam. Mungkin artinya tidak, kita memang akan terjadi dan kita tidak bisa hindari, cuman kita bisa mengurangi dengan adaptasi, dengan mitigasi yang ada. Artinya adaptasi mitigasi itu memanfaatkan informasi iklim untuk melakukan rencana aksi dalam terhadap pekerjaan-pekerjaan masyarakat kita, terutama di pertanian, di kemudian di peternakan, Namun perlu kami juga sampaikan bahwa dari dampak El Nino ini sebenarnya jangan kita pikir hanya negatifnya, dampak negatifnya. Namun ada juga dampak-dampak positif yang perlu kita, masyarakat perlu tahu. Misalkan kita semakin panas, itu kan peluang untuk prediksi, apa nih, peluang potensi untuk misalkan garam itu sangat tinggi.
0: Oh iya.
1: Tinggi produksi garam. Nah itu hal-hal yang ini. Kemudian yang berikutnya juga untuk daerah tangkapan ikan untuk bagi nelayan kita itu sangat tinggi. Dari sumbu ke laut itu, Bu, yang ini. Jadi ada hal-hal yang positif sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Selain dengan mengatur pola tanam jenis tanaman, jenis tanaman yang kita akan tanam, terus ininya itu ya, kita berharap memang bukan kita tidak bisa menghindari, tapi mengurangi dampak risiko, malah kalau bisa kita manfaatkan menjadi hal yang positif. Itu harapan kami. Mungkin itu, Ibu.
0: Oke, jadi harus pintar begitu ya, untuk pasang strategi yang pas begitu ya, dengan cuaca yang ada, seperti itu ya. Kakak Alvin. Oke, Kak Alvin, terima kasih untuk waktunya dengan RRI ND, dan mudah-mudahan next time kita bisa planningkan dengan topik lainnya untuk memberikan edukasi kepada pendengar RRI. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih, Bu.

0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara
1: Kentongan
0: Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara RRIND Kupang dan juga Atambua.
3: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
4: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 9 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Fahik. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal. Target 1.151 ton. Laporan Krisdian Nimau.
5: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan perkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua, Hiermi Rutanda Febrian Jami, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancap Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Hiermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog atau Pupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Hiermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
6: Saat ini penyerapan kami untuk GKP baru 23,73 ton dan beras ada 34,7 ton. Setara berasnya 46,84 ton. Dari target kita untuk setara beras 1.151 ton. Yang masih jauh tapi kami tetap berupaya untuk menyerap sebanyak-banyak yang bisa kami serap dari petani di wilayah Kabupaten Belu, TTU, dan Melaka.
5: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
6: Pastinya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya kami kirimkan.
5: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
4: Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
1: Ini salah satu wujud kasih sayang kami, Bapak Wali Kota, Bapak Dr. Christian Widodo, dan juga saya, Karena Prancis, sebagai Wakil Wali Kota.
7: Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan tambahan kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Dari semula sebanyak 500 unit, kuota bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini meningkat menjadi 600 unit. Kabar baik ini disampaikan Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 saat peninjauan calon penerima bantuan di Kelurahan Bakuna C2 Kota Kupang bersama Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis. Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara Timur 2 Sumin Kase mengungkapkan Kota Kupang mendapat tambahan kuota BPS menjadi 600 unit setelah adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
8: Tahun ini harus terrealisasi, 600 unit itu harus terrealisasi, maka butuh koordinasi antara lurah, LT, RW dengan tokoh gereja, tokoh masyarakat, karena ke depan ini juga usulan-usulan bukan cuma dari RT, RW, tapi dan langsung dari masyarakat, langsung juga bisa lewat aplikasi Sibale. Nanti itu langsung mereka bisa dapat yang misalnya saya, rumah saya dianggap bahwa saya tidak bisa swadaya. Bisa swadaya, saya layak untuk dapat bantuan, ya saya kasih masuk lewat Sibale. Bisa.
7: Selain menambah kuota bantuan, pemerintah juga membuka peluang bagi masyarakat yang belum terdata untuk diusulkan sebagai calon penerima. Pemerintah berharap peran lurah, RT, dan RW diperkuat agar pendataan rumah tidak layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat dan tepat sasaran. Sementara itu, warga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kondisi permukiman mereka.
9: Hari ini memang sungguh luar biasa, program Bapak Masa 2 khususnya warga SP 16 atau warga dari RT 5, RW 05, kita mengucap syukur bahwa hari ini kita mendapat kunjungan yang luar biasa. Dan dari kunjungan ini kita dapat berkat yang luar biasa.
10: Melalui bantuan-bantuan yang ada, terima kasih Bapak Kepala yang telah merespon dan melihat keadaan warga kami. Dan tadi setelah kita berkunjung ke penerima-penerima bantuan, itulah keadaan warga kami di sini.
7: Selain bantuan perumahan, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar, mulai dari akses jalan lingkungan, pengelolaan sumber air bersih, hingga dukungan bagi aktivitas pertanian masyarakat. Pemerintah berharap program BSPS tidak hanya memperbaiki kualitas rumah masyarakat, tetapi juga menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Bahkan di tahun ini, jelas Kepala Balai P3KP Nusa Tenggara 2, Sumin Kase, Nusa Tenggara Timur memperoleh alokasi sekitar 12.000 unit BSPS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan semakin banyak keluarga berpenghasilan rendah dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Nilai sejarah yang tersimpan di situs-situs peninggalan Bung Karno di Kota Ende terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung mengaku memperoleh pengalaman berharga setelah melihat langsung jejak perjuangan sang proklamator selama masa pengasingannya di Ende. Laporan Rovinus Wula.
11: Salah seorang pengunjung, Julia Sefara, mengungkapkan kekaguman saat mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno yang berada di Jalan Perwira Kota Ende. Perempuan asal Cianjur yang saat ini bertugas di Kabupaten Lembata menyampaikan kesannya kepada RRI pada Minggu 31 Mei 2026. Menurut Julia, kesan pertama yang ia rasakan saat berada di Ende adalah tingginya nilai sejarah yang dimiliki di era tersebut. Hal itu semakin terasa ketika dirinya memasuki rumah yang pernah ditempati Bung Karno selama masa pengasingan. Di dalam rumah tersebut, Julia menemukan berbagai koleksi benda bersejarah yang masih tersimpan dengan baik. Benda itu memberikan gambaran mengenai kehidupan Bung Karno beserta keluarganya selama berada di Ende. Selain melihat koleksi bersejarah, Yulia juga memperoleh informasi mengenai proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pengetahuan tersebut didapat melalui penjelasan yang tersedia di lokasi dan cerita yang berkembang di situs sejarah tersebut. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyempatkan diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno saat berwisata ke Kabupaten Ende. Menurutnya, kunjungan ke situs sejarah dapat memperkaya wawasan tentang perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.
12: Saya ke sini itu karena di sini nilai sejarahnya sangat tinggi, DND itu sangat tinggi sekali. Dan di pengasingan ini saya bisa melihat proses-proses dari awal kita mau merdeka, nanti pas Bung Karno ada di sini, kehidupan keluarga, dan sebagainya.
11: Kesan serupa disampaikan Irwan Joko, wisatawan asal Medan, Sumatera Utara. Ia mengaku baru pertama kali datang ke Ende dan merasa tertarik dengan berbagai situs sejarah yang berkaitan dengan Bung Karno. Irwan mengatakan kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno memberinya banyak informasi mengenai kondisi Indonesia sebelum merdeka. Ia juga dapat melihat langsung sejumlah peninggalan sejarah yang berasal dari masa perjuangan bangsa.
13: Kesannya pasti menarik ya, karena kita bisa lihat sejarah tentang sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tadi juga kita sudah jalan-jalan ke dalam, itu tentunya lumayan berkesan karena kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari tahun sebelum Indonesia merdeka tentunya. Mungkin nanti nextnya kita akan ke taman, apa itu namanya yang satu lagi? Taman Renungan.
11: Sementara itu, Rani, pengunjung asal Maumere, mengaku sangat terkesan saat pertama kali mengunjungi rumah bersejarah tersebut. Ia menilai pengalaman berdialog dengan penjaga situs membantu dirinya memahami jejak perjalanan Bung Karno selama menjalani pengasingan di Ende.
14: Kami berdua bersama teman-teman yang lain untuk pertama kali berkunjung ke tempat ini. Dan kami lihat sih tempatnya luar biasa, ya bagus. Terus kami juga sempat mencari tahu tentang peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini, jadi sedikit melihat kembali ke jejak sejarah ke belakang yang kemarin Bung Karno diasingkan di sini.
15: Aku takjub sih sama hal-hal yang ditinggalkan, udah keluar sama sejarah-sejarahnya tuh. Pertama kali ini baru sampai di Ende pertama kali, dan tujuannya memang ke sini.
11: Menurut Rani, kunjungan ke situs sejarah Bung Karno tidak hanya menjadi bagian dari wisata, tetapi juga sarana belajar sejarah secara langsung. Pengalaman tersebut dinilainya mampu menambah pengetahuan generasi muda tentang peran Ende dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. RRI Endelvinus Vula melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT Pos Atambua.
16: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Pos Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT Pos Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
17: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekranasda, kita bisa mempromosikan pais-pais atau tenun Belu pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa, tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan tujuan dari MOU ini dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM. Jadi harus ada komitmen yang jelas. Bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif. Tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian dapat 20% ke 30% ke.
16: Sementara Kepala PT Pos Cabang Atambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT Pos Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT Pos Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
18: Baik, lebih konkretnya CMMWIK adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT Pos Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT Pos terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT Pos Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar pada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami, kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
16: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT Pos Indonesia Cabang Atambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
4: Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 50 pelaku UMKM melalui program pemberdayaan tentang cara tepat membuat pembukuan pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal, paham digital, unggul meraih pasar global, khususnya tenun. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
19: Kita bersama-sama mengadakan pelatihan, kurang lebih 50 pelaku usaha UMKM, 20 UMKM telah menerima pembiayaan KUR, 2 sudah menerima UMI.
20: Pelatihan sistem pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM dengan tema UMKM lokal paham digital, unggul meraih pasar global dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kota Kupang, Senin 8 Juni 2026. Menurut Adi Setiawan, program tersebut telah berjalan selama setahun mengenalkan sistem pemasaran potensi digital dari produk UMKM khususnya tenun. Marketplace atau platform perantara online yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi yang digunakan dan ditawarkan kepada pelaku UMKM di NTT adalah lopotenun.id.
19: Ini kita sudah jalan 1 tahun, sebelum kita evaluasi, kita punya platform. Sebenarnya platform ini nyambung dengan marketplace. Jadi untuk bergabung di situ relatif lebih cepat, karena bisa langsung dihubungkan dengan mekanisme pembayaran digital. Di situ ada pembayaran digital baik dengan QRIS dan lain-lain ya. Nah, mungkin yang penting juga bahwa teman-teman itu didorong kalau bisa join, bisa memanfaatkan marketplace yang ada di platform ini.
20: Salah seorang pelaku UMKM, cerita Mama di Timur, Roni Fredik Manu, selaku peserta kepada RRI menyampaikan, pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan telah terbukti mendongkrak usaha mereka hingga dikenal luas pembeli. Ia berharap pembekalan membuat pembukuan, pemasaran dan ekspor UMKM semakin memudahkan sistem pemasaran dan meningkatkan produk tenun ikat mereka.
0: Dari yang pertama, hasilnya sangat positif. Kami dikenal oleh UMKM, pengrajin, produk turunan dari tenunan, dan banyak produk kami yang diambil oleh mereka. Dengan adanya kegiatan ini lagi, kami juga sudah semakin dikenal dari beberapa dinas-dinas yang biasanya berfokus pada tenunan. Tadi juga kita diminta dari Dekranasda NTT untuk menjadi bagian dari mereka, mengantar kain-kain tenunan kami di Dekranasda NTT untuk mereka bantu untuk menjual.
20: Local expert Kanwil DJPB NTT, Dr. Roran Fagidai, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana, mengatakan dengan berbagai kebijakan pemerintah mendukung ruang gerak pelaku UMKM semakin mendorong perekonomian masyarakat kecil dan menengah. Karena menurutnya, UMKM adalah salah satu usaha yang paling bertahan di tengah krisis, memiliki peran strategis, sehingga perlu intervensi-intervensi khusus terhadap UMKM di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Bupati Belu hadiri acara Pisah Sambut Dandim 1605 Belu.
22: Bupati Belu Willy Broslay menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broslay menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
23: Ini peristiwa ini yang dialami Pak Andi, Letkol Andi pada 1 tahun 7 bulan yang lalu. Pada saat datang di Belu, saya pun jadi dipandu juga. Saya masih tergantung ke atas pohon, kapan jatuhnya belum tahu. Puji Tuhan, saya juga terakhir dari Bupati dan titik itu perkenalannya tapi ikut melepas Pak Andi, Letkol Andi sebagai orang Belu. Awalnya tadi saya lihat
22: sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
23: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-ibu Persin atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini kerjasama prajurit ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605.
22: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.

Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.

bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sampai dengan saat ini masih terus mendengarkan kami di 100,5 FM. Dan pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan surah azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat bagi Anda yang menjalankan salat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: capek terus. Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, menemani Anda beraktivitas di kesempatan sore hari ini sambil mempersiapkan menu makan malam Anda bersama keluarga tercinta. Anda mendengarkan program 1 RRI ND, itu sudah paling tepat, paling pas pendengar. Dan selain rangkaian lagu-lagu, kami di kesempatan sore hari ini juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk Anda dari laman rri.co.id. Dan informasi pertama untuk Anda, Badan Gizi Nasional BKN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BKN. Hal itu disampaikan Kepala BKN, Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan juga dokter anak. Dan pendengar, jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang ahli terkait pemenuhan gizi dan juga tumbuh kembang anak. Dari 7 anggota Dewan Pengarah ini, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis MBG. Padahal menurutnya, peranan Dewan Pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Sehingga pendengar, pengoptimalan Dewan Pengarah BKN ini sebagai penguatan kontrol dalam program makan bergizi gratis. Ia menuturkan Dewan Pengarah akan memberikan petunjuk dalam pengarahannya untuk menyukseskan program MBG. Banyak informasi lainnya pendengar yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam musik dan juga informasi. Kami hadirkan sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Terkadang banyak orang yang tidak paham bahaya asap dari sampah dan tetap membakarnya. Jika kita tidak bisa melarang orang lain untuk berhenti membakar sampah, minimal kita bisa menjaga diri kita dari bahaya asap sampah yang dibakar. Saat ada tetangga yang sedang membakar sampah, usahakan tidak keluar rumah hingga proses pembakaran selesai dan asap menghilang. Saat di rumah, coba tutup pintu dan jendela dan semua lubang ventilasi agar asap tidak masuk ke rumah. Tutup hingga proses pembakaran selesai. Jika terpaksa harus keluar rumah, gunakan masker sebagai perlindungan diri yang paling mudah. Konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Saat imun terjaga, maka berbagai zat buruk yang masuk ke dalam tubuh tetap bisa dilawan. Pembakaran sampah juga merupakan salah satu penyebab polusi. Jika terhirup dalam jangka waktu lama, bisa mengganggu saluran pernafasan,

wanita muda belum lama pindah ke sebuah kota kecil. Setelah berada di sana beberapa waktu, ia mengeluh kepada tetangganya tentang pelayanan buruk yang dialaminya di apotek setempat. Ia meminta pada tetangganya agar mau menyampaikan kritiknya pada pemilik apotek tersebut. Beberapa hari kemudian, wanita muda pendatang tersebut pergi lagi ke apotek itu. Pemilik apotek menyambutnya dengan senyum lebar sambil mengatakan betapa senangnya ia melihat wanita itu berkenan datang kembali ke apoteknya dan berharap wanita dan suaminya menyukai kota mereka. Bukan hanya itu, pemilik apotek itu bahkan menawarkan diri membantu wanita muda dan suaminya itu menguruskan berbagai hal agar mereka bisa menetap di kota kecil itu dengan nyaman. Lalu ia pun mengirimkan apa yang dipesan wanita itu dengan cepat dan juga baik. Wanita itu merasa senang dengan perubahan luar biasa yang ditunjukkan oleh pemilik apotek. Kemudian ia melaporkan hal itu pada tetangganya. Katanya, "Anda tentu sudah menyampaikan kritik saya mengenai betapa buruk pelayanannya waktu itu." "Oh tidak," jawab tetangganya. "Sebenarnya saya tidak menyampaikan kritik Anda pada mereka. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya katakan pada pemilik apotek itu, betapa Anda terkagum-kagum melihat caranya mendirikan apotek di kota kecil ini. Dan Anda merasa apoteknya adalah satu-satunya apotek dengan pelayanan terbaik yang pernah Anda temui." Penyampaian kritik atau saran yang baik dan benar akan merubah keadaan yang buruk menjadi lebih

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan panduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai, dan

Pendengar, Menteri Luar Negeri Menlu Republik Indonesia Sugiono menyatakan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Hal ini untuk mendorong dialog dan mendukung upaya penyelesaian konflik secara damai. Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Myanmar, YM Min Aung Hlaing, pada Senin 8 Juni 2026, Menlu Sugiono menegaskan keyakinannya proses perdamaian yang berkelanjutan perlu bersifat Myanmar Aun, maksud kami, dan Myanmar Lead, yakni sebuah kerangka kerja yang menetapkan jalan menuju perdamaian demokrasi federal dan juga stabilitas harus ditentukan rakyat Myanmar. Selain itu, kerangka kerja bukan dipaksakan oleh kekuatan asing. Dan menurut Republik Indonesia, Menlu Republik Indonesia turut menekankan pentingnya implementasi 5-point konsensus ASEAN sebagai kerangka bersama dalam mendukung penyelesaian situasi di Myanmar. Menlu Sugiono menyebut bagi Indonesia, Myanmar merupakan bagian dari keluarga besar ASEAN. Pertemuan dengan Jenderal Min juga dimanfaatkan Menlu Sugiono untuk menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menlu Sugiono menyebut Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung terciptanya perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Myanmar. Kunjungan kehormatan Menlu Republik Indonesia kepada Myanmar kepada Presiden Min mencerminkan solidaritas Indonesia yang selama ini diberikan kepada masyarakat Myanmar, utamanya melalui berbagai bantuan kemanusiaan, kesehatan, dan juga penanggulangan bencana. Termasuk saat bencana gempa pada tahun 2025, dukungan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia membantu masyarakat Myanmar. Sementara Menlu Sugiono juga mengadakan pertemuan dengan Menlu Myanmar, Yutin Maung Swee. Dan kedua, Menlu membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat bilateral maupun kawasan, sekaligus upaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Momen ini memperkuat semangat solidaritas kemerdekaan dan kerjasama antar negara-negara berkembang. Kedekatan historis tersebut menjadi fondasi bagi penguatan kemitraan Indonesia-Myanmar di masa datang.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca.

0: udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Budinya gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Yaudahlah, ayo

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi sebelum kita tutup kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini ya. Informasi kesehatan pendengar kami perlu hadirkan untuk Anda, di mana sebagian besar tubuh manusia itu terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan dan juga organ. Maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh itu sangat penting. Kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Kondisi ini perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dilansir dari alodokter.com, ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Yang kedua, mulut kering serta nafas tak sedap. Lalu, urin berwarna gelap, cepat mengalami kelelahan, konsentrasi menurun. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca melalui laman rri.co.id. Dan pendengar RRI, dengan berakhirnya informasi tadi maka berakhir pula kami Florata sore menemani Anda untuk kesempatan sore hari ini pendengar di Florata sore dengan berbagai informasi-informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap bersama program Masatu, karena setelah Florata sore, Florata malam akan menemani Anda sampai menuju pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Satu RRIND, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore, hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Haledar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Selamat malam mendengar Pulau Satu di mana pun berada. Salam jumpa kembali bersama saya Joanna dan juga rekan Aventino ya, yang akan menemani Anda di Florata malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan beragam informasi akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, sambil kita menantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, ada beragam informasi yang akan kami hadirkan ya, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Namun sebelumnya kami juga mau menginformasikan ya untuk Anda bahwa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan siaran sepak bola ya untuk Anda di malam hari ini.

0: tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren, men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margaret.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut

dunia? Jawabannya adalah Miroslav Klose dari Jerman yang berhasil mencetak 16 gol dalam 4 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 2002, 2006, 2010, dan 2014. Rekor tersebut menjadikannya sebagai top skor sepanjang masa dalam sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Klose memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang legenda

0: peringatan kali ini mengatakan, sebuah peristiwa yang menghilangkan ribuan nyawa memang di mana-mana selalu diperingati. Sama halnya dengan peristiwa gempa dan tsunami di Kabupaten Sika, sehingga perlu diberi penghormatan khusus.
1: Secara khusus bagi Kabupaten Sika merupakan suatu peristiwa yang sangat megah sampai saat ini, karena begitu banyak saudara-saudara kami yang meninggal, juga kerusakan rumah tinggal dan berbagai macam fasilitas. Nah, tentunya begitu banyak korban ini harus diberikan penghormatan yang istimewa dan khusus. Di dalam banyak peristiwa, banyak daerah bahkan negara memperingati kejadian-kejadian yang momentual seperti ini, biasanya diperingati atau dihargai, dihormati dengan membangun suatu monumen peringatan.
0: Kabupaten Sika sendiri pasca bencana sudah membangun monumen atau tugu peringatan di tengah kota Maumere. Namun, menurut Eman Kolvidus, kondisi monumen saat ini perlu ditingkatkan lagi, baik secara fisik maupun fungsinya. Dia mencontohkan tugu peringatan bom Bali dan Museum Tsunami Aceh, yang menuliskan semua nama-nama yang menjadi korban dari peristiwa pilu tersebut. Selain itu, bisa juga dilengkapi dengan berbagai dokumen yang menceritakan kejadian peristiwa 12 Desember 1992, baik berupa gambar, video, ataupun tulisan. Dengan demikian, keluarga, sanak, dan kerabat atau siapapun yang datang ke monumen peringatan tersebut dapat mengenang mereka dengan jelas dan baik, mengetahui sekaligus menjadi edukasi mengenai kebencanaan bagi generasi Sika ke depannya untuk melek terhadap risiko bencana.
1: Memang di Kabupaten Sika sudah ada monumen tsunami sebagai wujud mengenang dan menghormati para korban. Tapi tentunya pemanfaatan monumen ini harus ditata ulang kembali, karena saya lihat selama ini memang belum terlalu maksimal sebagai sebuah monumen khusus untuk memperingati korban ya. Mungkin pihak yang terkait, apakah Pemda Sika maupun para pihak lain yang ingin berkontribusi, bisa menata lagi monumen ini lebih bagus, termasuk jejak dokumentasi kejadian itu harus dikumpulkan kembali. Bukan hanya monumen, tapi dia lebih dari itu bisa dalam sebuah museum kecil, sehingga generasi berikut juga ya selain mengenang adanya korban, ada kejadian gempa, tapi juga bagian dari edukasi supaya kita bisa teredukasi, misalnya saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah pesisir, bagaimana kalau ada gempa, ada tanda-tanda tsunami, mereka sudah dengan cepat bisa menyelamatkan diri. Jadi ini bukan sekedar mengenang, tapi juga bagian dari suatu laboratorium pembelajaran. Ini harus ditingkatkan, selain penataan fisiknya, tapi juga diperluas fungsinya. Dan kita bisa mencontoh misalnya di Bali tadi, ada nama-nama korban, dan dengan itu setiap tahun keluarga bisa memberikan penghormatan khusus di monumen tsunami, dan mereka mengenang saudara-saudara yang meninggal. Jadi poinnya adalah ditata lebih bagus lagi dan lebih lengkap lagi.
0: Terkait peningkatan fungsi dan fisik tugu peringatan sebagai bagian dari peristiwa sedih itu, Rikas pun menyambut baik. Karena banyak yang hilang dan tidak mempunyai kubur, termasuk 5 sahabatnya yang hilang tersapu gelombang tsunami.
2: Saya juga kepingin seperti itu toh. Jadi sebaiknya di tubuh ada tertulis nama-nama, biar tetap kita keluarga untuk memperingati anak-anak mereka, keluarga mereka yang hilang, mereka bisa datang ke tubuh itu dan melihat nama-nama itu.
0: Untuk mengurangi korban bencana tsunami dan gempa bumi ke depannya, Stasiun Geofisika BMKG NTT telah melakukan simulasi dan pemetaan tsunami. Hal ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang aman dan menjadi titik evakuasi warga apabila terjadi tsunami.
3: Kita membuat daerah-daerah yang aman terhadap tsunami tersebut. Dengan adanya peta ini, kami harapkan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi atau sosialisasi tentang bahaya daripada

0: korban tsunami.
1: Sementara itu, anggota DPRD Eman Kolvidus menyoroti soal pengalokasian anggaran untuk edukasi mitigasi bencana di NTT, khususnya di Kabupaten Sika. Dengan demikian, sosialisasi, simulasi, dan pembangunan berbagai sarana mitigasi bencana dapat dilaksanakan dalam upaya melindungi generasi NTT dari bencana alam gempa bumi dan tsunami.
2: Oh, bukan hanya Kabupaten Sika ya, untuk Nusa Tenggara Timur kita berada di wilayah Ring of Fire, menjadi daerah-daerah jalur gunung yang berapi dan itu pasti potensial dengan gempa dan tsunami. Ini harus menjadi kesadaran bersama di para pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, bahkan juga para pihak yang lain, untuk memberi perhatian dengan memberi anggaran yang cukup di dalam program penanggulangan bencana kan. Komitmen kita untuk sebagai wilayah kebencanaan yang tinggi, nah ini terlihat juga dari jumlah anggaran. Karena itu saya sepakat ada dorongan untuk konsistensi penganggaran penanganan kebencanaan, bahkan bila perlu makin meningkatkan dari tahun ke tahun.
1: 30 tahun telah berlalu. Apa kabar 5 sahabat kecilku? Damailah kalian dalam pelukan samudra nan luas. Aku senantiasa mengenang kalian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukhlaseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20 instansi.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum, di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Wow, luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing, guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi salat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang, haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Rido yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyarabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RINET. Kami hadir dengan Pro3, Pro4, dan Voice of Indonesia. RRINET di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita RRI.

0: Iya benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and I Got the Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin? Untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh,

Selamat malam para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada. Apa kabar malam hari ini? Semoga kami temui para pendengar RRI Pro 1ND dalam keadaan sehat. Malam ini bersama saya Veronica Ngelo SAG, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani kita dalam program Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 9 Juni 2026 dengan tema Menjadi Garam dan Terang di Tempat Kita Berada. Sebelum kita memulai acara Mimbar Agama Katolik, saya mengajak kita para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai dan memelihara siapa saja yang dengan tekun bekerja bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Jadikanlah kami terang cahaya-Mu bagi sesama. Semoga kehadiran kami mampu memancarkan kasih-Mu yang sejati, dan dengan demikian semua orang memuliakan Bapa di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Para pendengar RRI Pro 1ND di mana saja berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula,

Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

di mana saja berada. Mari kita mendengarkan renungan singkat tema menjadi garam dan terang di tempat kita berada. Namun bacaan hari ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Justru di tengah kekurangan, iman dan kasih dapat bersinar paling terang. Dalam bacaan pertama, seorang janda berada dalam situasi yang sangat sulit. Persediaan makanannya hampir habis. Secara manusiawi, ia memiliki banyak alasan untuk menolak permintaan yang datang kepadanya. Namun di tengah keterbatasan itu, ia memilih untuk percaya dan tetap membuka hati. Tindakan sederhana yang lahir dari iman itu kemudian menjadi jalan berkat yang melampaui perhitungannya sendiri. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan sering bekerja bukan melalui kelimpahan yang besar, melainkan melalui kesediaan hati yang kecil tetapi tulus. Bukan banyaknya yang kita miliki yang paling penting, melainkan keberanian untuk mempercayakan apa yang ada kepada Tuhan. Injil hari ini melanjutkan pesan yang sama. Yesus mengingatkan para murid bahwa mereka adalah garam dan terang dunia. Garam jumlahnya sedikit, tetapi mampu memberi rasa pada seluruh makanan. Terang mungkin kecil, tetapi mampu mengusir kegelapan di sebuah ruangan. Artinya, untuk membawa kebaikan, kita tidak perlu menjadi orang yang paling kaya, paling hebat, atau paling berpengaruh. Kita hanya perlu menjadi pribadi yang setia, melakukan kebaikan di tempat kita berada. Seringkali kita meremehkan tindakan sederhana, menyapa orang yang sedang sedih, membantu teman yang kesulitan, mendengarkan seseorang yang membutuhkan perhatian, atau memberikan sebagian waktu dan tenaga bagi sesama. Padahal justru hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia saat ini tidak kekurangan orang pintar. Dunia juga tidak kekurangan orang yang ingin dikenal. Yang sering kurang adalah orang-orang yang mau menjadi berkat bagi sesamanya tanpa mencari pujian. Ketika kita memilih untuk berbuat baik, meskipun sedang menghadapi kesulitan sendiri, saat itulah terang Kristus mulai bersinar melalui hidup kita. Tuhan tidak meminta kita melakukan hal-hal luar biasa setiap hari. Ia hanya mengajak kita untuk tetap setia menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang memberi harapan. Dan seperti janda dalam bacaan pertama, ketika kita berani mempercayakan hidup kepadanya, kita akan menemukan bahwa berkat Tuhan seringkali datang dengan cara yang tidak pernah kita duga. Para pendengar RRI Pro 1 ND di mana saja berada, hari ini mari kita berefleksi. Apakah kehadiran kita di tempat kerja, di dalam keluarga, dan di lingkungan sosial sudah membawa rasa yang baik dan memancarkan cahaya kasih, ataukah kita justru menjadi sumber kegelapan karena gosip, kebencian, dan keegoisan kita?
Mari jadikan hidup kita kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami dan menetapkan kami sebagai garam dan terang dunia. Kami menyadari betapa seringnya hidup kami menjadi tawar karena kelemahan kami, dan betapa seringnya terang kami meredup karena dosa-dosa kami. Urapilah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan dan perbuatan kami mampu memberikan rasa damai dan mengusir kegelapan di sekitar kami. Jagalah kami agar tetap setia pada identitas kudus ini, sehingga lewat perbuatan baik yang kami lakukan dengan tulus, nama Bapa di surga semakin dimuliakan dan dikenal oleh banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tribamukas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmidson. Edmidson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar kali, Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra. Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tribamukas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara.
2: Upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Bayangin juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmilson. Masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagaung Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho. Mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau
0: bola,
2: ditinggalin
0: ya, kan?
2: Begitu aja.
0: Makanya langsung ditarik ya.
2: Tinggalin aja.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas di situ. Ada Ragnar Ratnamungkas melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkas yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnar Ratnamungkas kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kevin Dix tadi
3: ya kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia fokus dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Ratnamungkas yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
3: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Robosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
2: Tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni, mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
0: Ya, gak digue-guekan ya.
2: Dilulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: Bung Indonesia, baik-baik nomor 10, oleh Romeni. Gol untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10, oleh. Oleh. Oleh. Terima kasih.
2: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba mendekat lagi oleh Romeni. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi. Masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya. Ukuran yang telah membangun ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayangin oleh 3 pemain dari Mozambik
3: sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan, mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin. Pas dengan tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Rido, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia. Coba ada Kevin Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke lingkaran tengah, Verdong lanjut lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
5: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh, nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen, masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan, ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi, baru kabur bola, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara, benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
5: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
3: Ya,
5: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdonk. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini.
2: Pemain dari Mozambik, sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
5: Oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
5: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia
2: ya.
5: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
5: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
2: Berbahaya. Ada Ivar Jenner langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja
5: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
5: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
5: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Ya, mata kakinya ketutup itu.
5: Oh iya iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung iya, ya kan. Kayak
2: nyeplos tadi.
5: Atau enggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
2: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
5: Iya. Main bola apalagi canda dia.
2: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari mana. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
5: Kevin Dix ya.
2: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik? Marcelino Ferdinand. Kirimkan langsung bola ke depan. Bahaya. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Oh. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya itu benturan terjadi. Di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik. Membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
5: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
3: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
5: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
3: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
5: Oh, orang tahu.
3: Ya.
5: Oh, orang lihat saya.
3: Ah, orang mudeng.
5: Orang mudeng
3: ya.
5: Jadi, orang bangun jatuh tadi ya.
3: Orang bangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15, Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix. alirkan ke sekus sebelah kanan, ada Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodokan pada Marcelino Freddy Lech. Kiri tengah lagi, bola ke depan, di sana Boga dikembangkan, Boga dikembangkan, kerja bola ke depan.
6: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
6: Iya,
3: cepat kaget, sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik, sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
6: Betul,
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
6: Iya, makanya kenapa dan begitu.
3: Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia, dan Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng, oh dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana, ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Ini oleh Rami,
6: offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio, penjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan HBO, nampaknya berputar-putar angkah berpunggung 7 di sana dari Ochoai. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Chongai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana, terlepas saudara-saudara. Ada lagi Rizky Rido,
3: lugas sekali Rizky Rido menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua, setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13, Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochoa, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya, Ivar Jenner.
6: Kirimkan bola ke depan, mencari Calvin Verdong di sana.
2: serangan di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke namun sayang kundulan oleh Romani tadi, berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratna Toramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Fender dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik karena cepat dilakukan. Sodorkan tadi kepada Ed Nielsen, masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Kevin Verdong sodorkan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang.

0: seorang Bagot kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini, ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya sudah-sudahnya, terlepas, bagaimana menolak, datang Gabriel Pinto, masih Gabriel Pinto menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda, mencari tengah, ada Lato Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung namanya 13 nomornya punggung Patrick Will, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini, bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong, mencari kawannya di sana, juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan serangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio, detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
2: hakim garis. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri melebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura.

0: meniup duit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dihentikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Kemana.
0: Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku. Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma kebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya maklum.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini, agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan artinya bisa, mudah-mudahan kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini, Bung Lukman.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Jadi proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India, Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Ulman dilanjut ya, kita sama-sama nanti. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada, pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi. di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratar Ortmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana. Bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang Ole. Coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan. Lepaskan kepada Elkan Bagot. Kedua lalu Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik. Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot. Kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai. Kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joey Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joey Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joey Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanda Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL Pesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih bawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri. Calvin Ferdong diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Givariener belakang kali ini, kembali kepada Givariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam ketemu dengan Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola menyambut tendangan bebas. satu tangan menjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Polipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Polipesi, masih Joey Polipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Polipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia, berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak abrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik, datang lagi pada Calvin Fredong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivan Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni mencoba menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat lepas tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Wah, panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David, kata.
5: Hampir David Edmundo ya?
6: Iya,
5: padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak ya, Jepang ya?
6: Betul. Serangan balik muncul langsung ke sana. Bagaimana Marcel Indah Perindah? Satu sebelah kiri. Ada langkah ini.
5: Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya,
3: ayo siapa ayo. Kayak kiri kan coba Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Nangka di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
7: Betul,
3: ya?
7: Karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
7: Iya tadi, senti, ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung.
6: Serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
5: Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
7: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali ini bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Nilsson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
6: Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
7: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi, pasti Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas, pemain Persija Jakarta, coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
8: Jumlah penonton yang berada menyaksikan pertandingan hari ini,
7: mulut gawang dari Bola Bukano
8: adalah berjumlah 29.889 penonton.
7: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Mencoba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walls di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain Timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong, mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas tendangnya. Sampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
9: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11

0: 14 nampak yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola, Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-katik di tackle di kakinya, sampai iya, memegang lututnya Ole Romeni.
1: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Ole Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Ole Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti. Indonesia kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Ole Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia. Main nomor punggung 18 Bu Antonio coba melakukan serangan kali ini. Mozambik hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar. Mozambik terus melakukan serangan, ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon.

0: memberikan apa mendapat arahan dari sang pelatih John Hartman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hartman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia, kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia, Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bikin subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. mencoba lagi bagaimana Sally Walsh di sana mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulipesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Alkan Bagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar, oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh, berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia, mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Ratna Rolang memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong, hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah mencoba, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
0: Iya,
1: tanpa David akan
0: naif dong.
1: Iya,
0: kalau pakai David naif ya.
1: Ya, hasilkah atau menggantikan Ratna Orangmangun? Di menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan di panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian, Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
0: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Pendengar Purwosatu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, demikian telah kami hadirkan ya siaran langsung pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik, yang mana hasilnya adalah 1-0 ya, 1 untuk Indonesia dan 0 ya untuk Timnas Mozambik. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan informasi-informasi penting untuk Anda ya di malam hari ini. Tetap bersama Prosatir ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh, lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mendengar Prosa atau dimanapun berada, masih di Florato malam ini ya, menemani Anda beristirahat di malam hari ini. Saya akan memberikan beberapa tips ya, bagaimana agar bangun pagi Anda tepat waktu ya, tanpa alarm. Nah, untuk bisa bangun pagi tanpa alarm sesuai jam biologis tubuh dengan menerapkan jadwal tidur dan bangun yang konsisten, serta pastikan Anda mendapatkan cahaya matahari di pagi hari dan tidur dalam lingkungan yang nyaman dan gelap ya. Nah, untuk itu Anda perlu jaga kualitas tidur dengan tidak mengkonsumsi kafein, alkohol, dan melakukan olahraga teratur, serta hindari penggunaan gadget sebelum Anda tidur. Nah, bagaimana nih cara bangun pagi agar tidak kesiangan ya, tanpa harus menyetel alarm di malam hari. Pendengar, apabila banyak hal yang perlu diurus pagi hari, maka perlu Anda ketahui ya cara agar bisa bangun pagi dan juga tetap segar. Yang pertama itu perlu cari tahu dahulu ya, berbagai alasan kenapa sampai tidak bisa bangun pagi hari dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah tidak cukup tidur sehingga perlu mengubah rutinitas waktu tidur. Jika gangguan tidur atau kondisi mendasar lainnya yang harus disalahkan atau ngantuk di pagi hari, Anda juga bisa memberikan perawatan yang baik ya untuk tubuh Anda. Nah, cara Anda agar bangun pagi tanpa harus membunyikan alarm yaitu atur jadwal tidur Anda. Anda harus tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari ya. Ini adalah suatu keharusan agar jam biologis tubuh teratur. Nah, ini juga menjadi cara bangun pagi yang utama jika Anda ingin mendapatkan jadwal tidur yang baik dan juga melatih diri Anda untuk bangun lebih awal. Kemudian juga hitung mundur ya, sebanyak jumlah jam tidur yang Anda butuhkan dari jam berapa, kemudian Anda juga perlu bangun di jam berapa. Tambahkan juga 1 jam lagi untuk persiapan tidur, karena meski sudah ada di kasur, kemungkinan juga pasti jarang ya bisa langsung tidur. Pastikan untuk tetap pada jadwal tidur setiap hari ya, termasuk hari libur, dan tubuh pada akhirnya akan mulai bangun pagi secara alami, bahkan tanpa bantuan alarm.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
3: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Pendengar dimanapun berada, untuk mendapatkan tidur yang baik dan juga bangun pagi tanpa alarm, nah Anda perlu memanfaatkan cahaya matahari ya. Segera setelah bangun, Anda bisa membuka gorden dan biarkan sinar matahari pagi masuk ke kamar Anda ya. Karena cahaya alami membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan juga lingkungan tidur yang nyaman ya. Pastikan kamar tidur Anda gelap, sejuk, dan juga tenang untuk meningkatkan kualitas tidur Anda. Hindari kafein dan juga alkohol ya. Bila Anda tidur di malam hari agar besok paginya bisa bangun tepat waktu dan tanpa harus membunyikan alarm. Nah, kurangi atau hindari konsumsi kafein serta alkohol beberapa jam sebelum tidur ya, karena hal ini dapat mengganggu kualitas tidur. Kemudian batasi penggunaan gadget nih pendengar. Cahaya dari layar gadget ini dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang membuat Anda ngantuk. Jadi batasi penggunaannya sebelum tidur atau bila perlu ya, 1 jam sebelum Anda tidur. Dan lakukan rutinitas menenangkan ya, seperti membaca buku atau mandi air hangat untuk mempersiapkan tubuh agar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
7: Satu RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan

Pendengar RRI, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Hal ini menyebabkan anak kecil tersebut terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh

0: pengantar. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam rumah tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita ini, pendengar, kita belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan seperti cerita yang baru disampaikan.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di Indie

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
3: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia sedari pagi tadi bersama Pulau Satu RRI ND. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

maka selesailah sudah bersama kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Jona Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia ND, radio publik milik bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di Florata pagi ini. Untuk edisi Rabu 10 Juni 2026, saya Kristin Seda ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar, syukur adalah kunci untuk menemukan kedamaian di setiap pagi. Untuk itu pendengar, mulailah pagi dengan syukur, maka hari akan terasa lebih ringan. Bersama Pro 1 RRI ini, kami akan kembali menemani sepanjang hari dengan sajian informasi acara-acara menarik lainnya, pendengar, untuk menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 23.55 waktu Indonesia Tengah. Bersama Florata Pagi, kami yang bertugas akan bersama Anda pendengar hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan sajian acara informasi yang juga sudah kami siapkan untuk Anda. Dan kita akan awali jumpa kita pagi hari ini dalam sajian Mutiara Pagi Hindu.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubhadrah Kratawoyantu Wiwasta. Semoga Yang Widiwasa senantiasa memberikan pikiran yang baik datang dari segala arah. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan hadir menyampaikan tema dengan judul Kewajiban Manusia dalam Perspektif Hindu. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap orang yang dilahirkan memiliki kewajiban ataupun swadharma untuk memenuhi tuntunan dan tujuan hidup yang mulia. Oleh karena itu, setiap orang wajib berperan memutar roda kehidupan di dunia ini melalui pengabdian kerja atau disebut dengan karma bakti. Pengabdian kerja seseorang akan menjadi berkualitas apabila ia memiliki pengetahuan yang memadai dan keseimbangan antara raga, rasio, rasa, dan roh atau kejiwaan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidupnya. Beragama bukan hanya memuja Tuhan dengan berbagai ritual keagamaan, melainkan menerapkan ajaran agama dalam semua aspek kehidupan, bahkan semua sisi kegiatan dan tindakan. Oleh karena itu, agama Hindu mengajarkan agar manusia mengamalkan asih, punya, dan bakti di dalam semesta ciptaannya. Asih bermakna mencintai sesama dengan menjauhkan sifat egosentrisme yang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, sehingga setiap tindakan individu mengarah pada prinsip mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Punya adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam mendermakan sebagian kekayaan pribadi untuk kepentingan umum dan tidak semata-mata memenuhi kepentingan pribadinya sendiri. Sedangkan bakti memiliki arti kesungguhan dan juga kejujuran dalam mendermabaktikan potensi diri bagi kemajuan dan ketertiban sosial dengan kesadaran bahwa seluruh karya individu sesungguhnya diabdikan sebagai wujud iatnya, yaitu pengorbanan suci kepada Yang Widiwasa beserta seluruh ciptaannya. Umat Hindu yang berbahagia, adapun tujuan hidup umat Hindu adalah Moksratam Jagadita Yachaiti Dharma. Kata lain, mencapai Jagadita dan juga Moksa. Dengan kata lain, mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang kekal. Dalam kehidupan manusia, agama Hindu memiliki konsep jenjang kehidupan yang jelas dan telah tersusun dalam sistematis dalam ajaran Catur Asrama. Catur Asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang harus dijalani untuk mencapai moksa atau 4 tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup. Di tiap-tiap tingkatan ini, kehidupan manusia diwarnai oleh tugas dan kewajiban yang berbeda antara satu masa dan masa lainnya. Tetapi, semuanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat tingkatan tersebut terdiri dari Brahmacari, Grihastha, Wanaprastha, dan Sanyasin, yang tujuannya masing-masing berbeda. Brahmacari tujuannya adalah Dharma. Grihastha tujuannya adalah Dharma, Artha, dan Kama. Wanaprastha tujuannya adalah Dharma. Sedangkan Biksuka atau disebut dengan Sanyasin tujuannya adalah Moksa. Dalam ajaran agama Hindu,
Dharma adalah ajaran kebenaran, pandangan hidup atau tuntunan hidup manusia. Sementara itu, arta merupakan materi sebagai penopang kehidupan, sedangkan kama adalah keinginan dan moksa bersatunya sang diri atau jiwatma dengan paramatma. Jadi, jelas bahwa dalam hidupnya manusia selalu memerlukan arta dan kama. Namun, dalam memenuhi kebutuhan akan arta dan kama, manusia harus berdasarkan dharma, bukan ahamkara. Pembangkitan kesadaran bahwa kita merupakan salah satu bagian dari esensi dunia ini merupakan hal yang harus dicapai agar pikiran dapat terbuka. Menyadari hakikat sang diri, harapan tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan ajaran dharma. Dalam pustaka suci Hindu telah disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan dan hal yang utama. Dengan manas atau pikiran yang dimiliki, maka manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan samsara dengan jalan subhakarma, yaitu berkarma atau berbuat yang baik. Kesadaran akan mampu meluruskan pikiran yang selalu hanya mementingkan kehidupan duniawi. Dalam kitab Sara Samuscaya 8 disebutkan, Manusyam durlabam prapya vidulasita kan calam bahwa kyu ayem atia kaya bahwa pakarau esu ca, yang berarti menjelma menjadi manusia itu sebenarnya sifatnya tidak berbeda dengan kedipan petir. Sungguh sulit didapatkan. Karenanya, pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya penderitaan. Sorgalah pahalanya. Kitab Sara Samuscaya juga menjelaskan bahwa kelahiran menjadi manusia merupakan suatu kesempatan terbaik untuk dapat memperbaiki diri. Hanya manusialah yang dapat memperbaiki segala tingkah lakunya yang dipandang tidak baik menjadi baik guna menolong dirinya dari penderitaan dalam usahanya untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima yaitu yang berbuat. Inilah karma pala. Hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan hasil. Maka dalam memperoleh harta pun harus berdasarkan dharma. Seperti yang tertera dalam Sara Samuscaya. Yan para martanya, yan arte kame, sadian dharma juga, lekasakne rumuhan. Niate ketemuan ning arte kame, menetan para marte, wika temuan ning arte, karma dening anasar saking dharma. Yang berarti, dalam usaha mencari arta dan kama, hendaknya berdasarkan dharma. Tidak ada manfaatnya jikalau arta dan kama didapatkan dari hal yang menyimpang dari dharma. Jelas sekali dikatakan oleh kita Sara Muscaya bahwa umat Hindu hendaknya mencari arta dan kama berdasarkan dharma. Mendapatkan arta dan kama dari perbuatan yang menyimpang dari dharma, maka tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Contohnya, seseorang yang mencari arta dari korupsi dan sebagainya. Perilaku korupsi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan dharma dan tentu dilarang oleh ajaran Hindu dan akan membawa pelakunya pada penderitaan. Inilah konsep hukum karma dalam Hindu. Lantas bagaimanakah menghindari hukum karma atas perbuatan yang tidak benar? Manusia dibekali dengan viveka,
yaitu kebijaksanaan atau daya nalar seseorang untuk dapat mempertimbangkan benar dan salah, amal dan dosa, baik buruk, subha karma, asubha karma, yang sejati dan yang palsu. Viveka sebagai dasar-dasar etika agama Hindu sangatlah menentukan keputusan hati, yang disebut juga dengan niscana, maksud saya, yang disebut dengan niscaya jenana. Untuk itu, manusia selalu dapat meningkatkan pengetahuan, baik pengetahuan secara umum maupun tentang ketuhanan, serta pengamalan pengetahuan itu bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam semesta. Kedua jenis pengetahuan di atas diperoleh dari pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, diharapkan manusia dapat memilih dan melaksanakan perilaku baik berdasarkan susila yang dapat menimbulkan kebahagiaan hidup. Tidak sedikit orang yang celaka karena kurang bersikap hati-hati dalam berpikir, berkata, dan juga berbuat, yang akan menimbulkan dosa. Dan di antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang paling menentukan adalah pikiran atau manas. Karena segala sesuatu yang akan diperoleh dan diucapkan awalnya bersumber dari pikiran. Jadi, dalam agama Hindu, latihlah pikiran adalah hal yang utama. Setelah itu barulah penguasaan kata-kata dan yang terakhir pelaksanaan perbuatannya. Manusia juga memiliki alat untuk dapat menikmati hidup, yaitu indria dan indra, yang merupakan membuat manusia terikat dengan unsur-unsur duniawi. Namun, kalau berbalik memperalat manusia, indria ini pula yang membawa manusia hidup sengsara. Dalam Upanishad dinyatakan, indria ibarat kuda, sedangkan keretanya adalah badan dan tali kekang adalah pikiran. Kesadaran budi dan intelek, maka kusir keretanya. Sementara Atman, sang pemilik kereta, kita tahu kereta tidak dapat mencapai tujuan tanpa ditarik oleh kuda. Namun, kalau tidak dikendalikan dengan tali oleh kusir kereta, maka kuda itu bisa menyesatkan kereta. Bahkan kuda itu akan membawa kereta masuk jurang atau menabrak sana-sini. Meski demikian, kalau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, indria akan membawa manusia sampai pada tujuan hidup mencapai kebahagiaan. Karena itu, dalam berbagai sastra suci agama Hindu, selalu ditekankan agar manusia memelihara dan mengendalikan indria sebaik-baiknya. Raja indria adalah pikiran. Oleh karena itu, pikiran hendaknya dapat mengemudikan indria dan harus bersih dan murni. Pikiran harus dilatih untuk mencapai kebajikan, seperti yang diajarkan dalam kitab-kitab suci. Kebajikan pada dasarnya adalah cinta, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan. Dalam kitab Manusmriti disebutkan, orang-orang bijaksana harus berusaha mengemudikan indrianya yang berkeliaran di tengah-tengah benda pemuasannya yang menarik nafsu, sebagai kusir kuda yang banyak. Dalam Upanishad disebutkan, ketahuilah bahwa atma bagaikan pengendara kereta dan tubuh bagaikan kereta. Ketahuilah juga budi atau kecerdasan laksana kusir dan pikiran sebagai kendalinya. Maka dari itu, indria ibarat kuda, sedangkan benda-benda pemuas nafsu adalah lapangnya di mana kuda itu berkeliaran. Atma bersekutu dengan indria dan pikiran menjadi penikmatnya. Orang bijaksana yang selalu mempergunakan pikirannya mengendalikan indrianya sehingga tak ubahnya kuda yang baik.
Dengan demikian, kusir yang bijaksana yang dapat mengendalikan tali kekangnya akan menuju tempat yang terakhir dan tertinggi, yaitu Sanghyang Widiwasa. Umat Hindu yang berbahagia, demikian mutiara pagi saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman, itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwa Masi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, wasudewang, ketumpakan. Jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, Artha adalah tujuan. Mensana in corpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial, seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terimbul konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Ki Hajar Dewantara. Contoh misalnya Tata Tentrem Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri. Baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Lalu ini, oke, clear di sana, lalu tentrem, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Hindu. Dan selanjutnya, pendengar RRI, kami juga akan daraskan doa Angelus sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan kami ajak khususnya pendengar umat Katolik untuk menyiapkan hati memuji dan berdoa melalui perantaran Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Santa Perawan Maria, dalam doa Angelus.

0: dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

aku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

Dia sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI ND untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sari berita. Rabies kembali mengancam wilayah Kecamatan Boawai. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan larangan pungutan tidak wajar terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah lokal. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Rabies kembali mengancam Camat Boawai. Himbau warga di wilayah Kecamatan Boawai untuk melaporkan atau mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila digigit hewan penular rabies atau HPR. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Boawai memperketat langkah penanganan rabies setelah salah seorang warga atas nama Yohana Clarissa Mova meninggal dunia akibat gigitan hewan penular rabies atau HPR. Korban tercatat sebagai kasus kematian pertama akibat rabies di Kecamatan Boawai sepanjang tahun 2026. Camat Boawai Vitalis Bayi mengatakan, pemerintah kecamatan bersama unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan Forkopincam telah menggelar rapat koordinasi guna menentukan langkah penanganan dan pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebagai tindak lanjut, pemerintah melakukan vaksinasi sistem blokir di sekitar lokasi kasus untuk memutus rantai penularan rabies. Selain itu, dilakukan pula tindakan eliminasi terhadap anjing yang berada di sekitar wilayah terdampak. Menurut Vitalis, langkah cepat tersebut diperlukan mengingat rabies merupakan penyakit yang berisiko tinggi menyebabkan kematian apabila tidak segera ditangani sejak awal. Ia menghimbau masyarakat agar segera melapor kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gigitan anjing, kucing, atau hewan lain yang berpotensi menularkan rabies.
2: Memang pemerintah bertanggung jawab hal ini dan kami sudah rapat kemarin untuk melakukan tindakan vaksinasi sistem blokir, artinya memblokir lokasi sekitar. Dan sudah kami rapat dengan Forkopincam Kecamatan Boawai, itu kita melakukan tindakan darurat cegahan dengan yang perlu ada eliminasi ada di sekitar itu sekitar lokasi kejadian. Kemudian harapannya bahwa masyarakat dihimbau untuk setiap terjadi kasus gigitan itu segera melapor baik kepada pemerintah terdekat, ke fasilitas kesehatan terdekat, karena stok vaksin di setiap puskesmas di Nagekeo, terutama di bawah itu cukup saat ini, terlihat cukup. Dan mereka diharapkan untuk melapor supaya tidak ada korban berikutnya.
1: Pemerintah berharap masyarakat lebih waspada dan tidak menunda pemeriksaan medis sehingga kasus gigitan HPR dapat ditangani secara cepat dan tepat guna mencegah jatuhnya korban jiwa berikutnya. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan larangan pungutan tidak wajar terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Suimam melaporkan.
3: Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang menegaskan prinsip keadilan menjadi dasar kebijakan tersebut. Pemerintah daerah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh kesempatan usaha yang setara dan berkeadilan. Menurutnya, pengelola toko modern maupun swalayan dilarang membebankan biaya yang memberatkan pelaku UMKM setempat. Larangan tersebut mencakup biaya sewa, kontribusi, maupun berbagai pungutan lain yang dinilai tidak wajar. Kebijakan itu diatur secara tegas dalam peraturan bupati serta surat penegasan yang telah diterbitkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diambil untuk melindungi pelaku UMKM dari praktik usaha yang berpotensi merugikan.
4: Kerjasama ini harus berdasarkan keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Toko swalayan berkembang, tetapi ekonomi masyarakat kecil kita melalui program lokalnya juga ikut terangkat. Mereka harus saling memerlukan dan saling memperkuat, bukan saling menindas.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap toko dan swalayan dapat menjalin kemitraan yang sehat dengan pelaku UMKM. Kemitraan yang adil dinilai penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan daya saing produk daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku UMKM. Dengan perlindungan yang jelas, pelaku usaha lokal diharapkan semakin berkembang dan mampu memperluas akses pasar.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten ND menunjukkan tren yang beragam. Di tengah kenaikan harga minyak goreng, harga telur justru mulai mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Rika Ruskota selengkapnya melaporkan.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Mbongawani Kabupaten Ende mengaku kesulitan memperoleh pasokan cabai dari petani dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi ketersediaan barang dan harga sejumlah komoditas di pasar. Salah seorang pedagang, Irwanto, mengatakan sebagian petani kini memilih menjual hasil panennya langsung kepada dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurutnya, bola transaksi tersebut membuat pasokan yang masuk ke pasar tradisional menjadi berkurang dibanding sebelumnya.
6: Kita mau jadi rumah, mereka orang minta buncis. Contohnya kami biasa beli 50, orang minta 80 mereka jadi terus, ambil semua. Mereka kan serang dari jam 1 juga masuk semua. Jam 1 pagi itu mereka semua masuk sama dengan pelele di sini itu. Mereka bukan ambil di kita, dan mereka langsung ke petani.
5: Irwanto mengaku memahami kebutuhan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Namun ia berharap pemerintah maupun pengelola dapur MBG juga memperhatikan kondisi pedagang yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi pangan di daerah. Menurutnya diperlukan pengaturan yang baik agar hasil pertanian dapat terserap untuk kebutuhan program MBG tanpa mengurangi pasokan ke pasar tradisional. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas perdagangan dapat berjalan normal. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Nagekeo mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 1,12%. Naiknya IPM ini membuktikan bahwa adanya peningkatan daya saing masyarakat. Verisoo selengkapnya melaporkan.
8: Kabupaten Nagekeo mencatat capaian positif dalam pembangunan manusia pada tahun 2025. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagekeo melaporkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat menjadi 70,48%, naik 1,12% dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 69,70. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengindikasikan meningkatnya daya saing sumber daya manusia di daerah tersebut. Kepala BPS Kabupaten Nagekeo, Angela Regina Maria Wea, menjelaskan bahwa kenaikan IPM didorong oleh 4 komponen utama, yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita masyarakat. Keempat indikator tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Angela, komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan IPM adalah umur harapan hidup yang meningkat 0,38 tahun dari 72,51 tahun menjadi 72,89 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah masyarakat Nagekeo mencapai 8,47 tahun atau meningkat 0,24 tahun yang setara dengan tingkat pendidikan hingga kelas 2 sekolah menengah pertama atau SMP.
9: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagekeo pada tahun 2025 sebesar 70,48, meningkat 1,12% dari sebelumnya 69,70. Pembentuk IPM ini ada 4 ya, yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.
8: Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan menjadi 12,74 tahun atau naik 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di Nagekeo memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Selain itu, peningkatan pengeluaran per kapita turut menjadi faktor yang mendukung membaiknya kualitas hidup masyarakat. Meski capaian IPM Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif, pemerintah daerah diharapkan tetap melakukan berbagai terobosan pembangunan, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup warga Nagekeo diharapkan dapat terus terjaga dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. RRI Ende Verisoo melaporkan.
0: Kebiasaan bakar sampah perlu dihentikan demi lingkungan dan kesehatan warga. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
10: Direktur Utama PT Inkram, Febrianti, menghimbau masyarakat Labuan Bajo untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka atau open burning karena dinilai membahayakan kesehatan masyarakat serta berdampak buruk terhadap citra pariwisata daerah. Menurutnya, praktik pembakaran sampah yang selama ini dianggap sebagai cara cepat menghilangkan limba industri menimbulkan ancaman serius. Asap hasil pembakaran mengandung zat berbahaya, termasuk dioksin yang berpotensi memicu berbagai penyakit kronis seperti kanker dan gangguan paru-paru apabila terpapar dalam jangka panjang. Ia menegaskan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak polusi dan asap pembakaran sampah karena sistem pernapasan mereka masih dalam tahap perkembangan. Selain mengancam kesehatan, pembakaran sampah terbuka juga dinilai merusak estetika kawasan wisata Labuan Bajo. Bau asap dan pemandangan pembakaran sampah dapat mengurangi kenyamanan warga maupun wisatawan sekaligus mencoreng citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium.
11: Bayangkan pakai mesin aja itu masih berbahaya, apalagi terbakar secara terbuka. Yang kita khawatirkan adalah kesehatan masyarakat. Sebelum kita bicara lingkungan, kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Kalau itu mengandung dioksin, itu bisa membuat kanker, penyakit paru-paru. Itu tidak terjadi sehari dua hari, tapi saat itu terus dilakukan setahun dua tahun. Kita khawatirkan justru masyarakat mendapatkan penyakit yang tidak kita inginkan. Asap itu ternyata kalau dihirup oleh anak-anak itu bahayanya berkali-kali lipat gitu. Jadi masyarakat harus tahu, orang tua harus tahu dampaknya ini sangat bahaya nih. Dan tentunya secara pariwisata itu merusak keindahan sekali secara estetik ya.
10: Lebih lanjut, dirinya menjelaskan secara ilmiah sampah yang dibakar tidak benar-benar hilang, melainkan berubah wujud menjadi polutan yang mencemari udara, air, dan tanah. Selama hampir 2 tahun terakhir, PT Ingram melalui berbagai program edukasi terus mengkampanyekan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk tokoh lintas agama seperti keuskupan, paroki, dan pengurus masjid setempat. Dirinya mengakui perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah membutuhkan proses panjang dan konsistensi. Melalui edukasi berkelanjutan, PT Ingram berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya pembakaran sampah terbuka semakin meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat dan pariwisata Labuan Bajo yang tetap bersih serta berkelanjutan. Dari Labuan Bajo, EPWAP melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan bagi partai politik di aula kantor Kesbangpol ND. Laporan Rovinus Wula.
12: Kegiatan mengusung tema membangun akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan partai politik dan diikuti perwakilan partai politik se-Kabupaten ND. Bimtek tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala. Turut hadir PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten ND beserta pengurus partai politik penerima bantuan keuangan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah menilai pengelolaan dana bantuan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sambutan tertulis Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda yang dibacakan PLT Sekda Gabriel Dala, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan demokrasi di daerah. Bantuan tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sosial serta mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun. Menurut Bupati, partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi sehingga pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara tertib administrasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengurus partai politik menjadi penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Ia menjelaskan BIMTEK tersebut menjadi sarana penyamaan persepsi terkait mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Dengan pemahaman yang sama, potensi permasalahan hukum maupun administrasi dapat diminimalkan.
13: Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bantuan keuangan bagi partai politik merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah kepada peran strategis partai politik dalam memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas sosial, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman partai politik dalam mengolah bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pengelolaan bantuan keuangan parpol harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, bimbingan teknis ini dinilai penting sebagai upaya penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman pengurus parpol agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan partai.
12: Gabriel Dalla juga mengingatkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik atau kendaraan meraih suara dalam pemilu. Partai politik juga memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kegiatan BIMTEK, para peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam setiap penggunaan dana bantuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik. Pemerintah Kabupaten Ende berharap pengelolaan bantuan keuangan partai politik ke depan semakin profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kegiatan BIMTEK diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
0: Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Sendah mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

air mineral sama seperti air putih. Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: mau buang air dulu ya.
1: Kata, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut, Dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Selamat pagi pendengar program Pro1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati pagi yang indah di hari ini. Semoga pagi ini menyapa Anda dengan kesehatan, kedamaian dan juga semangat baru. Mari kita awali hari dengan rasa syukur atas kesempatan yang masih diberikan untuk berkarya dan berbagi kebaikan. Untuk terus temani Anda mendengar RRI, sajian informasi dan juga acara-acara menarik lainnya akan kembali kami hadirkan mewarnai Florata pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar, kita akan menyimak informasi ya pagi hari ini terkait dengan peristiwa penting yang diperingati ataupun dikenang setiap tanggal 10 Juni. Dan seperti yang kami kutip ya dari laman kompas.com, tanggal 10 Juni yang jatuh pada hari Rabu diperingati sebagai Hari Media Sosial. Selain itu, hari ini juga diperingati sebagai hari lain pendengar RRI, di mana Hari Media Sosial ini adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan juga inspirasi bersama teman-teman, keluarga dan sahabat. Hari Media Sosial diperingati tanggal 10 Juni sejak tahun 2015 dan dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial lahir dari anggapan bahwa masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran dan edukasinya dalam bermedia sosial. Tujuannya adalah agar segala sesuatu yang dilakukan melalui media sosial dapat memberikan pengaruh positif bagi banyak orang. Salah satunya dengan cara yang dapat kita lakukan untuk merayakan Hari Media Sosial adalah dengan menyampaikan kabar baik apapun melalui akun media sosial yang kita miliki. Netizen dapat mengunggah kata-kata, cerita inspirasi, hingga ajakan untuk membuat hidup lebih baik dan bahagia. Dan hari ini juga pendengar RRI, selain Hari Media Sosial juga dikenang ya sebagai Hari Lambang Resmi Internasional yang diperingati setiap tanggal 10 Juni bertujuan untuk melestarikan, mempelajari dan mengapresiasi seni serta ilmu sains kuno pembuatan lambang yang digunakan untuk membedakan identitas individu, keluarga, militer maupun institusi. Peringatan ini merujuk kepada peristiwa sejarah tanggal 10 Juni 1128 ketika Raja Henry I dari Inggris menganugerahkan perisai biru bermotif singa emas kepada menantunya Geoffrey Plantagenet di Rouen. Momen ini dianggap sebagai awal mula tradisi penggunaan lambang resmi. Dan selain itu, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari TS Nasional, di mana hari ini diperingati di Amerika Serikat dan Kanada. Peringatan ini untuk merayakan salah satu minuman musim panas paling populer di dunia dan juga mendukung industri perkebunan teh. Menurut sejarahnya, minuman teh es meledak popularitasnya di Amerika Serikat saat penyelenggaraan pameran dunia. Seorang pedagang bernama Richard mencampur es batu ke dalam teh panas dagangannya karena cuaca musim panas yang sangat menyengat. Dan hari ini juga pendengar dikenang sebagai Hari Pulpen Nasional yang dirayakan di Argentina untuk memperingati tanggal ketika Laszlo dan saudaranya Giorgi mematenkan penemuan pulpen komersial pertama yang sukses pada 10 Juni 1943 di Argentina. Penemuan ini menggantikan pulpen tinta celup kuno yang sering bocor dan lambat kering. Dan peringatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas inovasi teknologi alat tulis yang mempermudah komunikasi tertulis manusia di seluruh dunia. Dan pendengar, itulah beberapa peristiwa penting yang dikenang setiap tanggal 10 Juni setiap tahunnya.
yang informasinya sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kami juga sapa Anda yang hari ini merayakan hari bahagianya, hari ulang tahunnya, bahagia apa saja ya pendengar RRI. Selamat berbahagia untuk Anda yang merayakan hari bahagianya di hari ini. Panjang umur, selalu sehat dan sukses ya, selalu menyertai perjalanan hidup Anda. Dan juga kami sapa bagi Anda yang pagi hari ini lagi siap-siap ya untuk ke tempat tugas, untuk ke sekolah, atau untuk Anda yang sudah berada di perjalanan, baik mengendarai kendaraan menuju tempat kerja, sekolah, maupun menjalankan berbagai urusan, tetaplah berhati-hati, patuhi aturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versus Holy Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami sapa pendengar kami yang ada di Lembata yang lagi mendengarkan RRI ND melalui terestrial di FM

juga ya pagi hari ini. Nah, tentunya kita berharap bahwa pagi ini bisa kita nikmati dengan damai, tidak selalu membutuhkan hal-hal yang besar ya. Justru kebiasaan sederhana tentu dapat membuat suasana hati lebih tenang dan juga siap menjalani hari. Untuk itu pendengar RRI, awali pagi selalu dengan rasa syukur. Dan luangkan waktu Anda juga ya untuk bisa menikmati beberapa menit ya untuk berdoa atau bermeditasi dan hirup udara pagi. Nikmati cahaya matahari sambil berjalan santai atau duduk sejenak di teras rumah Anda. Sarapan yang sehat juga sangat penting untuk kita nikmati di pagi hari. Dan jangan pernah terburu-buru pendengar untuk menyiapkan segala sesuatu, dalam hal ini perlengkapan dan juga rencana kegiatan sejak awal, agar pagi Anda terasa lebih nyaman. Ya, pagi hari juga menjadi salah satu cara yang baik ya bagi kita untuk bisa mendengarkan musik atau siaran yang menginspirasi, atau bacalah beberapa halaman buku ya untuk menambah semangat Anda di pagi hari. Dan yang terpenting adalah mari kita menyapa ya orang-orang di sekitar kita dengan senyum ya, karena sapaan hangat dapat menciptakan suasana positif bagi diri kita sendiri dan juga orang lain yang pada akhirnya pendengar RRI menikmati pagi dengan damai adalah tentang memberi waktu sejenak untuk diri kita sendiri, mensyukuri apa yang kita miliki dan memulai hari kita dengan pikiran yang positif serta hati yang tenang. Semoga pagi Anda dipenuhi semangat dan juga kebahagiaan.

dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Laporan arus lalu lintas pagi ini dalam info lalu lintas Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan menyimak informasi terkait dengan laporan ya yang akan disampaikan Aibda Abdullah Beng yang terkait di ujung telepon ya, kami sudah terhubung dan kami sapa. Selamat pagi Aibda.
2: Ya, selamat pagi Bu.
1: Ya, pagi ini posisinya di jalan bawah ya?
2: Ya.
1: Oke, dari Dolok, bagaimana berdasarkan pantauan Anda pagi hari ini terkait dengan arus lalu lintas? Silakan Aibda.
2: Ya, ya baik. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya, terutama pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Saya Aibda B. Abdullah, Kanit Damsel Lantas Polres ND, melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Pada hari ini saya berada di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan sekolah Min 1 ND. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Petugas dari Polres ND serta lalu lintas melaksanakan pengaturan pagi serta dibantu oleh security dari sekolah Min 1 ND. Dan kami informasikan bahwa di setiap simpul-simpul jalan maupun di depan sekolah terdapat anggota serta lalu lintas Polres ND beserta staf melaksanakan pengaturan pagi dan menyeberangkan masyarakat maupun anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka masing-masing. Tak lupa pula kami menghimbau dan mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas dalam bepergian dan menggunakan kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, agar selalu memeriksa surat-surat dan memperhatikan kendaraannya sehingga dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dan aman dan selamat. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada serta aturan-aturan yang terkait dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam presisi.
1: Baik, Aibda Beng Abdullah, terima kasih untuk informasi pandangan mata pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani ND. Terima kasih dan tetap semangat, salam sehat, sukses, salam presisi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pagi ini juga kembali kami mengupdate informasi terkait dengan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kami sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Maritim Ternau Kupang, ada Nimrod Adipapa Sipa. Selamat pagi Nimrod.
1: Selamat pagi Kak.
0: Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa? Silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Sini saya Nimrod Adipapa akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 10 Juni 2026 jam 8 pagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2026 jam 8 pagi. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Sabu Raijua, perairan utara timur, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 11 sampai 46 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Maritim Ternau Kupang. Jika dirasa keadaan cuaca pada saat akan melaut kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Nimrod. Selamat pagi, salam sehat, sukses untuk hari ini.
1: Selamat pagi, salam sehat juga Kak.
0: Baik, selamat pagi.
2: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, di Florata pagi ini kami juga sudah siapkan 3 topik ya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan topik pertama kita terkait dengan PSSI Kabupaten ND resmi menggelar turnamen Piala Bupati U17 antar SMA, SMK dan MA se-Kabupaten ND. Dan kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi PSSI Kabupaten ND menggelar turnamen ini. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI ND, ada Bapak Yulianus Alagapasa, SSTP MSI. Selamat pagi, Pak Yovan.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Baik. Pak Yovan, minta waktunya pagi ini terkait dengan penyelenggaraan turnamen Piala Bupati U17 antar pelajar ya di Kabupaten ND. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi PSSI Kabupaten ND menggelar turnamen ini, Pak?
1: Ya, pertama ini memang kalendernya PSSI Kabupaten ND dalam menyelenggarakan turnamen U17. Yang lebih melatar belakangi lagi adalah persiapan untuk mengikuti Piala Suratin Cup U17, Piala Gubernur yang akan dilaksanakan di Maumere.
0: Baik, tentu seberapa penting turnamen ini dalam upaya pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND, Pak?
1: Turnamen ini memegang peranan yang sangat vital karena menjadi pintu gerbang utama transisi pemain dari sepak bola usia dini menuju level profesional. Ini kan U7, dia mau masuk ke U23, yang mana kalau sudah U23 dapat mewakili kabupaten mengikuti ETMC melalui kompetisi formal yang kebetulan mengadopsi regulasi Piala Suratin Nasional. Performa dan mental bertanding para atlet muda dapat teruji secara real. Ajang ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi efektivitas pembinaan sepak bola yang berjalan. Kebetulan pertandingan antar SMA, jadi ini baik untuk mental-mental atau sekolah-sekolah di Kabupaten ND, Ibu Kristin.
0: Baik, Pak Yovan, kemarin ini sudah kick off ya, perdana nih ya, Pak Yovan ya?
1: Siap.
0: Oke, ini sudah. Oke, ini berapa banyak sekolah yang ikut berpartisipasi ini, Pak?
1: Jadi kompetisi ini dibuka atau dipertandingkan antar SMA, MA, SMK se-Kabupaten ND, yang mana kali ini turnamen mengikuti atau diikuti 20 tim sepak bola yang mewakili SMA, SMA, MA, SMK di Kabupaten ND.
0: Tentu ada kriteria yang menjadi perhatian ya, dari tim pemandu bakat selama turnamen berlangsung, begitu ya Pak Yovan?
1: Tentunya ada beberapa kriteria dari scouting tim PSSI. Mm-hmm. Yang pertama pasti kemampuan teknis individu, pemahaman taktikal, berikut juga atribut fisik dan stamina. Yang paling penting itu kematangan karakter, ketenangan mental, kedisiplinan kepemimpinan dan kerjasama tim. Itu mungkin yang menjadi perhatian scouting tim dari PSSI Kabupaten ND.
0: Baik, ini kemarin pertandingan perdana ini antar pelajar dari SMA mana saja dan ini akan berlangsung sampai kapan nih Pak?
1: Jadi di pertandingan pembuka kemarin yaitu pertandingan antara Santo Petrus berhadapan dengan Seman Woluwaru, di mana dimenangkan oleh Seman Woluwaru dengan skor 3-1. Untuk pertandingannya, untuk kedepannya mulai dari hari ini sih diperkirakan sampai tanggal 6 Juli, di mana tiap hari mulai jam 2 sampai jam 18 atau jam 6 sore itu ada dua pertandingan. Pertandingan pertama pukul 2 atau 14 siang, pertandingan kedua pukul 16 atau jam 4 sore. Jadi setiap hari akan dilaksanakan pertandingan. Nanti jeda mungkin ketika peralihan dari juara grup ke dari grup ke perempat final.
0: Baik.
1: 8 ya.
0: Baik, terkait dengan turnamen Piala Bupati U17 ini, bagaimana dukungan dari pemerintah itu sendiri, Pak Yovan, terhadap penyelenggaraan turnamen ini?
1: Kami sangat didukung. Lebih dari Pak Bupati, Pak Wakil, itu dibuktikan dengan turnamen ini memberi nama Piala Bapak Bupati Ende. Baik secara moral, fasilitas maupun koordinasi birokrasi, di mana dalam melaksanakan turnamen ini kami berkolaborasi dengan beberapa OPD Kabupaten Ende. Yang pertama di Sipura Kabupaten Ende, Satpol PP, Dinkes, Perhubungan, Bapenda, di mana mereka kami bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan kompetisi turnamen Piala Bupati ini bersama PSSI Kabupaten Ende.
0: Baik, kolaborasi yang luar biasa ya Pak Yovan. Tentu dari pertandingan turnamen ini, selain mengejar prestasi untuk para pelajar, nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada pelajar melalui kompetisi tersebut, Pak Yovan?
1: Yang pertama, yang pasti pembinaan karakter dan disiplin, membiasakan pemain patuh pada aturan kompetisi. Pada turnamen kali ini kami bersepakat dalam rapat koordinasi dengan baik Polres maupun dinas instansi terkait, termasuk kepala-kepala sekolah, kami mau menunjukkan kebetulan ini di usia muda, kompetisi 17 di mana ini akan peralihan menjadi pemain profesional, kami membiasakan pemain untuk patuh pada aturan baik waktu. Jadi ketika ada pelanggaran kami sudah menekankan langsung diberi sanksi. Contoh, terlambat saja memberi atau memasukkan berkas per jam itu kami denda 25.000. Itu sesuai dengan aturan PSSI tingkat nasional. Jadi kami coba sanksi mulai diberlakukan benar-benar ini sebagai contoh. Bagi kebetulan ini U17, kami memberikan standar ini supaya ke depan mereka bisa disiplin. Yang berikut, sportivitas dan respect, menanamkan jiwa besar untuk menerima kemenangan maupun kekalahan di lapangan. Semuanya kami dalam TM itu kami rangkai dalam berita acara dan ditandatangani, sehingga ketika ke depan ada hal-hal ini semuanya kami bisa tekankan atau tanamkan dengan sanksi dan tidak bisa diprotes karena itu sudah disepakati bersama dan dituangkan dalam berita acara. Yang terakhir ya, silaturahmi dan persatuan. Jadi tujuan ini, turnamen ini mempertemukan SMA, MA, SMK se-Kabupaten Ende, yang mana kebetulan ada beberapa sekolah, sebagian besarnya sekolah yang berada di luar Kabupaten Ende, atau maksudnya di luar ibu kota kabupaten. Contoh, ada dari Ikoae, ada dari Wolujita, ada dari Woluwaru 2 tim, ada dari Nangapenda 3 tim, Pulau Ende 2 tim. Jadi selama ini kan mereka jarang bertemu. Mudah-mudahan turnamen ini dapat mempererat hubungan, rasa persaudaraan dan komunikasi positif antar siswa atau antar sekolah Kabupaten Ende, dan menekan potensi kenakalan remaja maupun tawuran. Kita menciptakan turnamen ini agar mereka semua bisa terwadahi dalam turnamen ini, sehingga nanti yang dikirim mewakili Kabupaten Ende itu diambil dari seluruh wilayah di Kabupaten Ende, tidak hanya dalam kota saja.
0: Baik, jadi pemain-pemain terbaik di turnamen ini berpeluang begitu ya untuk memperkuat tim Ende di level yang lebih tinggi begitu ya Pak Yovan ya.
1: Kami sepakat dengan PSSI Kabupaten Ende, di mana tim pemenang akan mewakili Kabupaten Ende untuk mengikuti turnamen Suratin Kapi Maumere, Piala Gubernur. Jadi siapa yang menang juara itu hadiah utamanya mereka yang akan mewakili. Tentunya mereka bisa mengambil pemain-pemain yang direkomendasikan oleh talent scouting tadi. Mana-mana yang posisi-posisi yang tepat bisa di tapi kembali ke keputusan manajemen tim atau PK yang menang itu.
0: Baik, ini baru tahun ini ya penyelenggaraan PSSI Ende terkait dengan turnamen ini, atau sudah beberapa tahun terakhir?
1: Sudah, selama ini memang sudah sering dilaksanakan antar liga antar pelajar, tetapi masih diselenggarakan tingkat sekolah. Baik. Mereka sendiri yang berperan. Tetapi di tahun ini kami berkolaborasi dengan kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi NTT wilayah 5 bersama kepala atau ketua MKKS MIA SMA. Kami bersama-sama, mereka memberi kepercayaan kepada kami, ASKAP, menunjuk saya sebagai ketua panitia untuk menyelenggarakan. Jadi ini kami berkolaborasi full, termasuk dengan pemerintah daerah Kabupaten Nd.
0: Baik, dari PSSI sendiri melihat perkembangan sepak bola pelajar di daerah, melihatnya seperti apa nih Pak?
1: PSSI ini melihat tren sepak bola pelajar di daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik yang cukup positif, bakat-bakat alami anak-anak ND sangat melimpah. Namun sebelumnya sering terkendala minimnya kompetisi umur U17. Melalui kehadiran turnamen Piala Bupati U17 yang kita selenggarakan ini, mudah-mudahan dapat memberi wadah kepada anak-anak kita yang punya potensi sehingga dapat mengembangkan bakat mereka.
0: Baik.
1: Melalui ya, siap.
0: Baik, Pak Yovan, harapan Anda untuk seluruh peserta agar turnamen berjalan sukses dan juga menjunjung sportivitas ini seperti apa? Silakan, Pak.
1: Harapan besar kami agar seluruh pemain, manajer, jajaran pelatih, hingga supporter sekolah dapat menjaga marwah turnamen ini dengan menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai fair play di atas segala-galanya. Jadikan turnamen ini sebagai panggung unjuk bakat yang sehat dan tentunya menggembirakan kita semua. Hormati setiap keputusan perangkat pertandingan, hindari gesekan fisik yang tidak perlu, dan tunjukkan bahwa pelajar Kabupaten Nd adalah generasi yang cerdas, bermental juara, dan serta berbudaya luhur. Dan paling utama itu tunjukkan bahwa kita adalah kota rahimnya Pancasila.
0: Baik, terima kasih Pak Yovan untuk waktunya pagi ini.
1: Sama-sama Ibu Christine, terima kasih. Mohon doanya kepada seluruh pemirsa RRI ND. Mudah-mudahan turnamen ini bisa berjalan sampai akhir dan menciptakan juara yang terbaik, dan kita dapat menemukan bakat-bakat potensial dari pemain U17 ini yang akan membantu atau membela ND atau versi ND ke depan.
0: Baik, sukses untuk kegiatan turnamen, salam sehat, dan salam olahraga.
1: Terima kasih RRINE, semoga tetap mendukung kami. Salam olahraga.
0: Baik, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Tergaji, korek api.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND dan masih bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini. Saya Christine dan juga Dev Revaldi. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, topik kedua kita terkait dengan peningkatan kapasitas pengurus parpol melalui BIMTEK pengelolaan keuangan. Dan kita akan mengetahui lebih jauh mengenai tujuan, manfaat, serta harapan dari kegiatan diselenggarakan BIMTEK tersebut. Dan telah hadir ya bersama kita pendengar RRI PLT Kepala Badan Kesbang Polda Kabupaten ND sekaligus Sekretaris Kesbang Polda Kabupaten ND, ada Ibu Agnes Agneta SSTP. Selamat pagi, Ibu Agnes.
1: Selamat pagi, Mbak Christine. Salam sehat, salam Pancasila.
0: Baik, salam sehat, salam Pancasila. Bu Agnes, ya, terkait dengan penyelenggaraan BIMTEK, ya, peningkatan kapasitas pengurus parpol. BIMTEK pengelolaan keuangan ini sudah diselenggarakan kemarin, ya, di Kesbang Pol. Dan sejauh ini apa yang melatar belakangi diselenggarakan kegiatan tersebut nih, Bu Agnes?
1: Baik, Mbak Christine, perlu kami sampaikan bahwa selama pemberian bantuan parpol yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND, ini pertama kali kita lakukan BIMTEK untuk partai politik berkaitan dengan pengelolaan keuangan partai politik, khususnya untuk bantuan dari pemerintah Kabupaten ND. Adapun beberapa pemikiran yang melatar belakangi kenapa kami menyelenggarakan BIMTEK ini, yang pertama tentu saja adalah amanat regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, yang kemudian dijabarkan di dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan perubahannya, dinyatakan partai politik wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan dana bantuan dari APBD secara tertib, transparan, dan dapat diaudit oleh BPK. Untuk itu, pemerintah Kabupaten ND memberikan bantuan keuangan sehingga dibutuhkan pemahaman yang benar agar tidak melanggar aturan. Kemudian, selain itu juga keterbatasan. Kita ketahui bahwa tidak semua pengurus partai politik memiliki pengetahuan akuntansi dan administrasi keuangan, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan ketidaksesuaian penggunaan. Hal ini berisiko menimbulkan temuan pemeriksaan, sanksi, bahkan sampai dengan hingga penghentian penyaluran bantuan. Puji Tuhan, kita di ND sampai detik ini belum ada temuan, karena pada saat pengajuan proposal itu kita langsung cek dari Kesbang Pol. Kita ada tim verifikasi, sehingga terdapat kekeliruan kita langsung minta diperbaiki oleh Parpol. Untuk itu, kami berpikir bahwa daripada kita melakukan perorangan atau per parpol, kali ini kami melakukan bimbingan teknis secara menyeluruh bagi semua parpol penerima bantuan hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. Kemudian kita ketahui bersama juga ada tuntutan transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kalau pengelolaan keuangan yang buruk dapat saja merusak citra partai dan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal. Sehingga BIMTEK ini menjadi upaya meningkatkan kualitas tata kelola agar dana digunakan dengan pendidikan untuk pendidikan politik, operasional, dan penguatan organisasi sesuai peruntukannya yang diamanatkan oleh regulasi.
0: Baik.
1: Selain itu juga untuk penguatan kelembagaan demokrasi daerah. Ya, partai politik sebagai pilar demokrasi tentu butuh pengelolaan keuangan yang sehat agar mandiri, berintegrasi, dan mampu menjalankan fungsi perwakilan rakyat dengan baik di Kabupaten ND.
0: Baik, Bu Agnes, ini tahun pertama kali ya dilaksanakan BIMTEK seperti itu ya?
1: Iya.
0: Baik, tentu pengelolaan keuangan ini sangat penting ya, transparan dan akuntabel bagi partai politik dalam mendukung demokrasi yang sehat.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Agnes, apa yang menjadi tantangan yang paling sering dihadapi partai politik dalam pengelolaan dan juga pelaporan keuangan nih, Pak? Bu.
1: Tantangan yang paling sering dihadapi oleh parpol dalam pengelolaan dan pelaporan yang kami temui, yang pertama keterbatasan SDM dan kompetensi. Tadi seperti yang saya sampaikan di latar belakang itu, bahwa tidak semua pengurus, bendahara ataupun pengurus administrasi itu memiliki latar belakang akuntansi. Sehingga masih ada yang belum paham standar pencatatan dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian masih sering terjadi kesalahan administrasi, bukti tidak lengkap, pencatatan terlambat, dan lain sebagainya. Selain itu juga lemahnya sistem administrasi dokumen. Ada arus keuangan yang sering tidak terdokumentasi dengan rapi, kemudian bukti transaksi hilang, tidak lengkap, sehingga sering menyebabkan penyampaian SPJ dari parpol terlambat. Selain itu juga ada pemahaman terhadap regulasi dalam hal ini untuk dana bantuan yang sering disalahgunakan, misalnya mungkin masih digunakan di luar peruntukan daripada dana bantuan keuangan untuk parpol ini.
0: Baik, tentu perannya yang luar biasa ya dari Kesbangpol itu sendiri dalam mendampingi partai politik ya, seperti itu ya Bu Agnes ya. Dan sejauh ini Bu Agnes, jika setelah mengikuti BIMTEK ini, langkah konkret apa nih yang perlu diterapkan, dapat dilakukan oleh pengurus partai politik di Kabupaten Ende ini?
1: Langkah konkret yang kita harapkan setelah mengikuti BIMTEK ini, yang pertama mereka memperbaiki sistem administrasi dan pencatatan. Jadi membuat buku kas, buku bank, dan lain-lain, termasuk arsip bukti transaksi dibuat dengan lengkap dan tertib. Kemudian menyusun RKA atau rencana anggaran sesuai dengan aturan, di mana regulasi mengamanatkan 60% untuk pendidikan politik dan penguatan kader, sementara 40% itu untuk operasional. Kemudian mereka juga menyusun dan menyampaikan laporan tepat waktu tentunya, karena sudah memperoleh bimbingan teknis dari kita yang sudah kita berikan kemarin, sehingga mereka membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala. Lebih baik jangan sampai seperti yang terjadi selama ini, 1 tahun baru buat, jadi akhirnya mereka terlambat menyampaikan SPJ. Kalau bisa mereka, kita harapkan mereka membuat setiap triwulan atau semester, sehingga berikutnya lagi, semester berikutnya mereka hanya tinggal menambahkan saja, jadi lebih rapi. Dan pada akhir tahun sudah tidak kesulitan lagi. Kemudian mereka juga menyerahkan laporan secara lengkap ke Kesbangpol sebelum batas waktu, agar tidak terhenti bantuannya. Lalu melakukan verifikasi internal juga sebelum diserahkan untuk dilanjutkan ke BPK. Karena SPJ yang disampaikan oleh parpol itu kami teruskan ke BPK fisiknya untuk diaudit. Kemudian secara internal juga mereka membangun pengawasan. Lalu selain itu juga kami harapkan bendahara dan juga pengurus administrasi yang sudah mengikuti BIMTEK kemarin dapat meneruskan ke pengurus kader lainnya, misalnya ke PAC dan ranting. Begitu Mbak.
0: Baik, tentu peran Kesbangpol ya dalam BIMTEK kemarin dan juga kegiatan-kegiatan selanjutnya, apa yang harus diperhatikan dalam hal ini dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan materi yang telah diberikan dalam kegiatan tersebut nih Bu Agnes?
1: Rencana kedepannya Mbak, kami akan tetap melakukan program lanjutan rencananya, untuk melakukan BIMTEK lanjutan untuk para pengelola administrasi dan keuangan parpol.
0: Baik. Dan apa yang menjadi harapan dari Kesbangpol itu sendiri terhadap konstitusi partai politik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan juga demokrasi yang baik untuk Kabupaten Ende, Bu Agnes?
1: Harapan ini bukannya harapan Kesbangpol saja ya, sepertinya harapan kita bersama masyarakat Kabupaten Ende seluruhnya terhadap partai politik, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Ende ini. Yang pertama, partai politik menjadi pilar demokrasi dalam mitra strategis pembangunan. Sehingga partai politik bukan sekadar organisasi peserta pemilu, tetapi kekuatan penggerak utama yang melahirkan pemerintahan bersih, pembangunan merata, dan demokrasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Kabupaten Ende.
0: Baik, Bu Agnes, terima kasih. Kita berharap bahwa pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ini sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan juga tata kelola pemerintahan yang baik, seperti itu ya Bu Agnes.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Agnes, selamat pagi.
1: Sama-sama Mbak Christine, selamat pagi, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah penunjukan Menteri Kebudayaan sebagai Ketua KNI

Lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Perpres tersebut dikeluarkan pada 13 Mei 2026 dan menjadi dasar baru pengelolaan kerjasama Indonesia dengan UNESCO, terutama pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, komunikasi, dan informasi. Struktur dari KNU sendiri mengalami perubahan dengan penetapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pengarah, sementara itu Menteri Kebudayaan ditunjuk sebagai Ketua KNIU. Adapun anggota KNIU terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga menjadi bagian dari KNIU. Perubahan lainnya menyangkut sekretariat KNIU sendiri yang kini dialihkan ke Kementerian Kebudayaan. Secara ex officio, fungsi sekretariat akan dijalankan oleh unit yang membidangi diplomasi, promosi, dan juga kerjasama kebudayaan. Menurut Menbud Fadli, kebudayaan merupakan aset strategis yang dapat digunakan Indonesia untuk memperluas kerjasama internasional sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Ia menjelaskan berdasarkan pasal 23 Perpres nomor 31 tahun 2026, seluruh dokumen atau administrasi KNIU dialihkan ke Kementerian Kebudayaan. Pengalihan dokumen dan administrasi tersebut wajib diselesaikan paling lambat 2 bulan sejak Perpres nomor 31 tahun 2026 berlaku. Sementara itu, kelompok kerja sektoral tetap didanai oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai bidang masing-masing. Terkait dengan ini, pendengar RRI, pemerintah berharap restrukturisasi ini memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di UNESCO. Sebelumnya, Direktur Jenderal UNESCO periode 2025-2029, Khaled El Anaini, menyampaikan komitmen untuk memperkuat peran UNESCO sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Penguatan berkelanjutan tersebut dilakukan melalui sektor kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
1: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
2: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
3: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini.